0: 8846 atau di nomor 08128 24x846. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian batasan waktu untuk mengirimkan request yakni pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request. Dan kini kami buka line interaktif untuk mengucapkan salam sapa atau untuk mengirimkan request. Silahkan untuk menghubungi kami. Ya, baik, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah, baik-baik, Mas Abu Ayu.
0: Ya, sepertinya radionya terlalu besar, Ibu. Radionya dikecilkan dulu. Ya, ini sudah bagus, Ibu, sudah jelas. Silakan Ibu merequest apa, Ibu?
1: Mau request surat Al-Mulk.
0: Baik, kori.
1: Sehat tuh sama.
0: Baik. Oh, Al-Mulk belum bisa, Bu. Oh ya, bisa ya. Terus salam sapanya, Ibu?
1: Salam sapanya untuk Ibu Budiana di Bulak Bandeng. Ibu Ami di Kadining Seruning. Ibu Muslika di Nabuan, Ibu Amila di Ampel, Ibu Martin di Rungkut Menanggal Harapan, Ibu Sri Hartini di Gunung Anyar, Ibu Betin di Gunung Anyar juga, Ibu Koiri di Waru beserta adik ya, Ibu Lina, Ibu Fitri, Ibu Eni, Ibu Umu Andra, kemudian Ibu Umu Faiz dan Abi Faiz. Kemudian untuk Mas Aleandro Islami di perumahan Gading Fajar. Kemudian ke Pasuruan untuk Mbak Aini Zahida Usna dan Ibu Musa Ina, Bu Hadi Utomo. Kemudian ke Gresik, Ibu Abdul Majid dan keluarga, monggo Bu Majid. Ibu Sarifah di Kutoarjo dan Mbak Hana dan keluarga di Lakar Santri. Kemudian kita ke Lamongan untuk Ibu Yusuf dan keluarga di Jalan Veteran, Teluk Anyar, Lamongan. Kemudian Ibu Mulyati dan keluarga di Simbatan Lamongan, Ibu Fatul Ulum di Kembang Bau Lamongan, dan semua ibu-ibu yang ada di Lamongan. Kembabat Ibu Anis, Ketuban Ibu Artiningsi, kemudian Mojokerto Ibu Yati, Penjumbang Ibu Maimunah. Halo.
0: Ya.
1: Kemudian Bapak Ibu Mahmudi di Perak Jombang. Kemudian ke Madura untuk Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Zakaria, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia. Semuanya beserta keluarga. Kemudian Mas-Mas dan Kru Al-Iman, Mas Abu Ayub beserta Umu Ayub, Mas Sabar Baru Habsyaku, Mas Agus, Mas

0: Halo.
1: Nggih, monggo Ibu dilanjut.
0: Mungkin untuk mas-mas yang di Iman ya, Mas Satur Baru Absako, Mas Agus, Mas Ahmad, Mas Amar, Mas Widi, Mas Badur Ana, Mas Faiz, Mas Andika, Mas Rio, Mas Dika Asis, Mas Wairudin, Mas Sepik, Mas Ageng, Mas Yuda, Mas Noval, Mas Tori, Mas Zakaria, dan semuanya yang belum bisa kami sebutkan. Juga untuk Bapak Ustadz Si Ali semuanya, atur nuwun ilmu-ilmunya Bapak Ustadz. Semuanya salam ukhuwah Islamia, semoga sehat-sehat selalu, sabar, tawakal, banyak rezeki, dimudahkan dalam segala urusan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan Mas Abu Ayyub, ikut bela sungkawa ya dengan meninggalnya Ustadz Aung Nur Rofi. Mudah-mudahan khusnul khotimah, yang ditinggalkan sabar, tawakal. Amin. Barakallahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ibu Ami?
2: Alhamdulillah sehat Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga jenengan dan keluarga sehat.
1: Amin, amin. Terima kasih doanya Ibu. Request apa ini Ibu?
2: Request surat Al-Mulk.
1: Al-Mulk.
2: Ustaz Mubarak dan Alim Hamidah Ta'ala.
1: Al-Mulk nggih.
2: Nggih.
1: Ya, baik. Salam sapanya Ibu.
2: Ya, buat Bu Ani, turun Bu Salamipun, Bu Yusuf, Bu Abdul Majid, Bu Yati, Bu Musliha, Bu Musliha Siti, Umu Andra, Bu Lili Khasyati, Bu Adi Utomo, Bu Saja Siti Sulaya, serta pendengar radio Aliman semuanya. Salam ukhuwah Islamia buat Ustaz semoga selalu dirahmati Allah.
1: Amin.
2: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ami di Katinding Seruni. Silakan, siapa lagi yang ingin menyampaikan request dan salam sapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ibu? Ini gangguan sinyal yang sering terputus.
3: Ustaz?
1: Ya, ini sering terputus Ibu, mohon maaf. Bagaimana kabarnya Ibu?
3: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat.
1: Ya, merequest apa ini Ibu?
3: Mau request surat Al-Falaq.
1: Ya,
3: dengan Qori Al-Ustaz Abu Usama.
1: Baik.
3: Dan Mbak Anindu mau request surat An-Najm dengan Qori Syekh Misyari Rosyid Al-Afasi.
1: Baik, salam sapanya Ibu.
3: Dalam ukhuwah Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Abdul Majid, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Mulyadi, Ibu Cipto, Umi Salsabila, Ibu Budiana, Ibu Fatul Ulum, Ibu Khairin, Ibu Rina, Ibu Emi, Ibu Fitri, Ibu Umil Zulfa bersama Bapak Mahmudi, Ibu Umi Hani, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Mustika Sidik, Bunda Amila, Ibu Siti Aisyah, Ibu Umi Andra, Abi Faiz, Umi Faiz, Mas Riandro Islami, Bapak Muslim, Bapak Zakaria, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Putra Setia, dan buat semua kru Radio Suara Al-Iman beserta ustadz-ustadznya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukron, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi yang ingin menyampaikan salam sapa maupun request melalui line telepon, masih kami buka ya kesempatan untuk menyampaikan request ataupun salam sapa melalui line interaktif kami, yaitu di nomor 08 73 kali 04 kali 846, atau di nomor yang kedua 08 128 24 kali 846 melalui telepon biasa ya. Baik, Ikhwatul Iman, sambil kami bacakan request-request yang sudah masuk. Request yang sudah masuk dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regency Surabaya, yang di request tidak ada ya, belum ada. Ini hanya salam sapa saja, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum-antuna semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahim, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, bahagia. Untuk Bapak Khairul Anam, Bapak Ali Hasan, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Abdul Khalik, Bapak Romli, Bapak Ibu Rina, Bapak Mahmudi beserta istri, Bapak Zakaria, Bapak Ahmad, Mas Aan, Abi Faiz, Ibu Fathul Ulum, Ibu Muslika Sidik, Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Mulyadi, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Emi, Ibu Siti Aisyah dan Mbak Devi, Ibu Budiana, Ibu Khairin, Ibu Artiningsi dan Mbak Aninda, Ibu Lili Khasiati, Ibu Umi Hani, Ibu Ami, Ibu Ani, Mbak Rus, Ibu Yati, Nisa Al-Mukhtar Abdul Karim, serta para pendengar dan penyiar Radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Selamat beraktivitas semuanya, sahabat Al-Iman. Semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal kebaikan serta pahala, rezeki, dan ilmu yang berlimpah ruah. Ya, baik. Kemudian berikutnya dari Kami Sanur yang merequest surah Al-Munafiqun, Al-Kafirun, dan surah At-Taghabun dengan qari Al-Ustaz Abdul Qadir ya. Kami Sanur di Jalan Dr. Wahidin Gresik. Kemudian berikutnya dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan 3 surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak Bama Alim. Salam buat semua pendengar setia Al-Iman dan kru Al-Iman. Ya, baik. Baik, ikhwat Al-Iman, kalau ini ada yang menelpon, kita angkat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak Muslim, bagaimana kabarnya pagi ini?
4: Alhamdulillah, kabar saya dalam keadaan sehat. Semoga Mas Abu Ayub dan seluruh pendengar radio Al-Iman juga sehat.
1: Amin, amin. Terima kasih doanya. Merequest apa ini, Bapak?
4: Mau request surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Ya. Marinya Sayyid Tukut Asyuraim.
1: Baik, salam sapanya Bapak.
4: Salam sapanya dimulai dari Madura terlebih dahulu berikut ini. Bapak Ipung dan Bang Anwar yang ada di Kecamatan Ra'ah Sumenep, kemudian Bapak Zakaria yang ada di Kelian Sodah Bangkalan, kemudian Muhammad Rizki yang ada di Kuanyar Bangkalan, Bapak Munir di Kecamatan Arokbaya Bangkalan. Selanjutnya ke Surabaya ada Mas Leandro Islami di Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya, Pak Mohtar di Surabaya. Kemudian lagi ada Bapak Abu Faiz dan Umu Faiz yang ada di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istrinya yang ada di Perak Jombang. Kemudian lagi ada Bapak Munir dan Ibu Sri Hidayati yang ada di Maduran Lamongan. Kemudian Mas Aan yang ada di Jejoran 4 Surabaya. Kemudian Bapak Rombi dan Ibu Urina di Kapas Madya Lamongan. Selanjutnya salam untuk keluarganya Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Arti Ningsih, Ibu Ani di Rungkut, Ibu Ami di Kerinting Serut. Kemudian Ibu Khairin di Waru Sidoarjo. Dan seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman 918 AM Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan juga amalan yang diterima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kepada kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan juga dari amalan yang tidak diterima. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin ini saja, sampai di sini dulu. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Muslim di Tambelangan Sampang. Baik, Khotul Iman, kita segera akan memutarkan surah-surah pada putaran yang pertama, diawali dengan surah-surah yang direquest melalui line telepon tadi. Dan selamat mengikuti serta selamat mendengarkan.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
6: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani rahimakumullah, demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita memasuki putaran berikutnya, kami beri kesempatan kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request maupun salam sapa melalui line telepon untuk menghubungi kami di nomor 08 73 kali 04 kali 846. Baiklah, kita coba angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
3: Kabarnya baik-baik saja, Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Request sudah kami putarkan, Ibu. Mungkin ingin menyampaikan salam sapa, silahkan.
3: Mau tambah request lagi untuk cucunya ya, tapi surat pendek aja, surat Al-Fajr dengan kali Syekh. Itu aja. Salam sapa untuk Ibu Ani di Rungkut Surabaya. Matur nuwun Ibu Ani, salam Ibu. Kemudian Ibu di Taman Sidoarjo. Kemudian ada Ibu Hoirin yang ada di Paru Sidoarjo. Kemudian Surabaya, Ibu Haja Siti Suhaila, Ibu Lepandeng Jemaka Surabaya.

0: saja pendengar setia Liman dimanapun panjenengan berada. Kami mengucapkan salam uhwa islamiyah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dirahmati, dirahmati dan diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ikut berduka atas meninggalnya Al-Ustaz Aunur Rafiq yang di Kota Gresik. Soalnya ibu selalu nyimak kajiannya Ustaz itu ya. Masya Allah. Semoga mati dalam husnul khotimah.
1: Amin.
0: Hari Jumat ya kemarin. Dan amal ibadahnya diterima oleh Allah.
1: Amin.
0: Subhanahu wa ta'ala. Untuk salam sapanya ke anak-anak kru Aliman, panjenengan Ustaz Abayut sekeluarga, semoga sehat selalu. Dan untuk Nak Rio, semoga sehat selalu. Dan Nak Khairuddin, ada Nak Dika, semuanya saja, kru-kru Aliman, semoga sehat selalu. Dan Bapak Ustaz-Ustaznya semuanya saja, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tadi salam sapa dan juga request dari Ibu Yusuf di Teloko Anyar Lamongan. Kemudian request yang sudah masuk melalui pesan singkat dari Mas Leandro Islami yang merequest surah Al-Fatihah, At-Talaq dan At-Tahrim dengan Qari Syekh Mahir Al-Mu'aykili. Kemudian dari Ayu Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Wiguna Regency merequest surah Al-Muzammil dan surah Al-Qiyamah Al-Ustaz Abdul Qadir. Ibu Umi Hani di Taman Sidoarjo merequest surah Al-Haqqah qarinya Syekh Nabil Ar-Rifai. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pendengar radio Suara Al-Iman dan salam sapa untuk Umi Abdul Majid di Gresik. Terima kasih salam sapanya. Ibu Yusuf di Telaga Anyar, terima kasih untuk salam sapanya, dan Ibu Khairin di Waru, Ibu Budiana, Ibu Wami di Surabaya, Ibu Lili Hasyati di Pasuruan, anak Leandro Islami, Ibu Artiningsih dan dari Tuban, serta seluruh kru penyiar radio Suara Iman. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukran afwan. Kemudian berikutnya dari Ibu Khairin di Waru Sidoarjo yang merequest surah Al-Mulk dengan Qari Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim. Salam ukhwa Islamiyah kepada Ibu Yusuf, Ibu Majid, Ibu Budiana, Ibu Ani, Ibu Ami, Ibu Fitri, Ibu Artiningsih, Ibu Fathul Ulum, Ibu Mulyadi, Ibu Umi Hani, Ibu Umi Andra, Ibu Musrika Sidik, Ibu Amila, Mas Leandro Islami dan semua pendengar Aliman, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Ustaz Abu Ayub, jazakallah khairan wa jazakillah khairan. Baiklah khawatir iman, kini kami akan hadirkan surah-surah pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Wal fajr, walayalin ashr, wasyafi wal watr, wallayli idha yasr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, alam

ارجعي إلى ربك راضية، ارجعي.

0: من الشيطان الرجيم
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: ذكر الله كثيرا.
1: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Khotul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, surah-surah sudah kami hadirkan pada perjumpaan kali ini, walaupun belum selesai, karena saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9, pukul 4 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Dan terima kasih, jazakumullah khairan, atas perhatian dan partisipasi dari para pendengar sekalian. Dan saya Abu Ayub Al-Asari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara ini pada kesempatan kali ini dan juga pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: dzakarallaha katsiran.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi, kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi

0: nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang.
2: Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما

فستعلمون من هو في ضلال.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Baik, Allah mengisyaratkan juga tentang bolehnya menikah dengan wanita yang belum balig, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 4, kata Allah, wallai ya'isna minal mahidh min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidhn. Kalau terjadi perceraian, maka Allah berfirman, jika istri kalian ya'isna minal mahidh, yaitu sudah mencapai menopause ya, sehingga tidak bisa, tidak ada haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Demikian juga wallai lam yahidhn. Demikian juga wanita-wanita yang tidak haid, yang belum haid. Nah, di sini Allah sebutkan bisa jadi seorang laki menikah dengan seorang wanita yang belum haid, ya. Maka kemudian ketika dia menceraikan, maka masa iddahnya 3 bulan. Berarti dalam Al-Quran juga ada. Karena kata Rasulullah SAW, kata Allah, walla ilam yahidun, yaitu para wanita yang belum haid, ya. Mungkin dinikahi, mungkin juga akhirnya dicerai, ya. Itu disebut dalam Al-Quran, ya. Adapun dalam hadis, maka kisah Nabi menikah dengan Aisyah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatawa, wal mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwijaha illa bi idzniha kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in karihat dzalik lam tujbar 'ala nikah. Wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan siapapun kecuali dengan izinnya, dan ini sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mau menikah, maka tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali yang masih belum balik. Fa inna abaha yuzawwijaha wala idzna laha. Kalau belum balik, ayahnya boleh menikahkan meskipun tanpa izin, karena ayahnya lebih tahu tentang kemaslahatan putrinya. Tentunya kita bicara tentang seorang ayah yang soleh, yang bukan asal menikahkan putrinya hanya karena mencari apa? Cari dunia, ya. Tapi dalam Islam boleh, jika seorang ayah yang baik, dia melihat ada calon suami yang baik, maka putrinya meskipun belum balik dia nikahkan, ya, tetapi tidak diserahkan kepada suaminya kecuali memang sudah layak untuk sebagai istri. Adapun kalau belum, yang penting nikah tersebut sah. Kapan diambilnya? Jika tiba waktunya, ini dibolehkan dalam syariat, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah umur 6 tahun, baru kemudian hidup serumah bersama Nabi ketika usia 9 tahun. Baik, kita lanjut, ya. Tentunya hal ini mungkin sudah tidak diamalkan, ya. Tradisi sudah berubah. Zaman sekarang hampir tidak ada seorang menikahkan putrinya sebelum apa? Balig. Kira-kira tahun 2000-an saya masih menemukan ada seorang yang menikahkan putrinya belum balig. Kemudian setelah balig diserahkan kepada, dengan niat kalau sudah balig serahkan kepada suaminya. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah tidak ada. Bahkan di Arab pun saya jarang dengar, hampir nggak pernah dengar. Selama saya tinggal di Arab, saya pun tidak pernah mendengar hal tersebut. Meskipun secara hukum Islam boleh, tapi kenyataannya hampir tidak dikerjakan lagi karena tradisi mulai berubah. Tapi seandainya seorang melakukannya, melihat ada suami yang soleh, kemudian dia biar anaknya nanti tidak kemana-mana, dia tawarkan, mau nggak nikah putri saya? Masih yes, oke, nggak apa, ya. Mungkin dilihat kira-kira kalau dia gede, bagus nih. Nggak apa-apa, boleh. Tapi nanti diserahkan ketika sudah layak untuk menjadi istri. Secara hukum syar'i, boleh. Selama ayahnya mengetahui bagaimana kemaslahatan bagi putrinya. Karena sekarang tidak mudah mencari suami yang dipercaya, tidak mudah. Apalagi zaman Gen Z sekarang ya, tidak mudah ya. Dan tidak mudah juga mendapati wanita yang soleha. Oleh karenanya tugas bagi orang tua untuk memilihkan yang terbaik buat putri-putrinya. Demikian juga mengarahkan putranya untuk menikahi wanita yang soleha. Karena kebahagiaan adalah dibangun di atas orientasi akhirat. Adapun orientasi dunia hanyalah kebahagiaan semu. Meskipun harta berlimpah, tetapi kalau tidak dibangun di atas takwa, maka rumah tangga tersebut tidak akan bahagia. Kalau bahagia hanya sekedar casingnya saja, ya. Hanya kebahagiaannya datang jika orientasinya adalah akhirat. Tapi kita lanjutkan. Babu ilaman yang kihu wa ayu nisa'i khairun wa ma yustahabu an yutakhayyar linuta fihi min ghairi ijab. Yaitu bab nikah dengan siapa dan wanita mana yang terbaik dan dianjurkan untuk memilih yang terbaik tanpa sampai wajib. Kita bacakan hadisnya ya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, khairun nisa'in rakibnal ibila salihun nisa'i Quraisy ahnahu ala waladin fi sigharihi wa ar'ahu ala zaujin fi dhati yadihi. Sebaik-baik wanita yang mengendarai unta atau menunggangi unta adalah wanita Quraisy yang baik. Karena wanita Quraisy yang baik, dia adalah yang paling sayang kepada anaknya, yang sayang pada anak kecil dan paling perhatian terhadap harta suaminya.

bab ini menganjurkan kita kalau mau nikah pilih yang mana, mau nikah dari suku mana ya. Ini isyarat bahwasanya kalau kita menikah juga lihat bibit bobot apa? Bebet. Kemudian wanita yang mana? Wanita yang salehah tentunya. Dia juga kemudian dianjurkan kita untuk memilah-milih ibu, jangan sembarang untuk meletakkan keturunan kita ya. Maka tidak sembarang ya. Ini maknanya sama sebenarnya ya. Karena memilih istri penting untuk anak. Kalau ibunya soleha, anaknya mudah sebab untuk menjadi anak yang soleh. Kalau ibunya tidak soleha, maka anaknya juga sulit menjadi anak yang soleh. Ini secara sebab. Maka kita dianjurkan untuk berikhtiar. Oleh ikhtiar, bibit, bobot, bebet. Ya. Ilaman yang ke itu kita mau ngelamar ke siapa? Ya, lihat keluarganya baik-baik atau tidak. Kemudian ayun nisa, model wanita bagaimana? Yang soleh, soleha. Oleh karenanya dianjurkan kita untuk memilih wanita untuk kita letakkan air mani kita, artinya untuk mendapati keturunan yang baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'ah li arba, bahwasanya wanita dinikahi karena empat sebab. Di antaranya lima liha karena hartanya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena kedudukannya, harkat dan martabatnya, wali diniha dan karena agamanya. Kemudian kata Nabi, fadfar bidhatid din taribat yadak, maka menanglah engkau dengan mendapatkan wanita karena agamanya. Jika tidak, maka kau akan rugi. Jika tidak, kau akan rugi. Artinya jika seorang menikah hanya karena kecantikan, boleh saja. Boleh saja. Dia menikah karena itu anak pejabat, boleh saja. Ini anak pejabat, ini anak kepala suku, boleh saja. Dia menikah karena kaya, mungkin perempuan itu pas-pasan wajahnya, tapi hartanya unlimited. Akhirnya dia, saya mau nikah, biar saya hidup nyaman. Tidak apa-apa, istri biasa-biasa saja, saya enggak terlalu, yang penting duit banyak ya. Boleh-boleh saja, ini semua boleh. Tetapi yang sunnah yang mana? Yang keempat, yaitu menikah karena apa? Kesolehannya. Karena kesolehannya. Karena kesolehannya. Ada seorang menikah dengan wanita karena kekayaannya. Dia ingin dia jadi mulia, ternyata dia terhina. Dihina sama istrinya karena dia miskin. Dihina sama mertuanya, dasar laki-laki miskin. Sengsara akhirnya. Ada menikah supaya dengan harkat martabat tinggi, ternyata dia di tengah-tengah keluarga istrinya pun terhina karena dia tidak ada harkat dan martabatnya. Jadi cemoohan bagi sepupu-sepupu istrinya, anaknya pun jadi cemoohan bagi ponakan-ponakan istrinya. Maka seorang menikah karena Allah, karena Allah. Kalau kebetulan wanita tersebut soleha, kebetulan kaya, ya alhamdulillah. Terkumpul padanya, sudah soleha, kaya, cantik, berkedudukan. Dalam mimpi doang ya. Kalau ada, ya alhamdulillah, kita gak tahu rezeki Allah kasih. Tapi tadi, kenyataan kita dapati seorang menikah karena harta, dia terhina. Ini saya dapati beberapa kasus. Saya enggak bilang dia menikah, nah, tapi dia miskin, nikah sama orang kaya, akhirnya apa? Terhina. Jadi tidak sulit untuk dia adaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan kekayaan. Sementara dia hidupnya sederhana. Dia berharap nikah sama orang kaya, dibantu, ternyata dibiarkan. Oleh karena sunnahnya adalah seorang memilih dari keluarga baik-baik, wanita yang soleha. Di antaranya Rasulullah contohkan wanita soleha yang pantas dinikahi, di antaranya adalah wanita Quraisy. Kata Rasulullah SAW, khairun nisa'in rakibnal ibil, sebaik-baik wanita yang menunggangi onta, maksudnya wanita Arab. Rasulullah berbicara tentang wanita Arab. Mana sih wanita Arab yang paling baik? Kata Rasulullah, yang paling baik adalah salihun nisa'i Quraisy, yaitu wanita soleha dari Quraisy. Makanya Ansariyah pun berbeda. Ketika dalam hadis yang panjang
Umar bin Khattab kaget ketika dia ngomong sesuatu, ternyata istrinya menimpali. Dia bilang, ini bukan biasa wanita Quraisy. Ternyata istri-istri sahabat, para sahabat yang berhijrah, istri mereka wanita Quraisy, dan mereka adalah wanita-wanita yang nurut dan tidak suka menimpali suami. Berbeda dengan wanita-wanita Ansar. Wanita Ansar biasa menimpali apa? Suami. Fatafiqa nisa'ul muhajirin. Maka mulailah wanita istri-istri dari kaum muhajirin belajar dari istri-istri kaum Ansar. Belajar menimpali apa? Suami. Makanya ketika suatu hari Umar berbicara, istrinya menimpali, dia kaget, kaget. Karena itu bukan kebiasaan wanita apa? Quraisy. Wanita Quraisy itu tidak menimpali suaminya. Suaminya ngomong ngge, dalam kalau bahasa. Nje. Kalau orang Bugis apa? Iye. Berusaha itu menunjukkan kelembutan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha, Quraisy, dari Quraisy. Tentunya wanita Quraisy ada yang tidak saleh, makanya Rasulullah mengatakan salihu nisa'i Quraisy, itu wanita Quraisy yang salihah. Tetap kesalehan diutamakan. Benar, suku punya pengaruh, tradisi punya pengaruh, tetapi kesalehan tetap diutamakan. Tapi bi'ah atau lingkungan punya pengaruh. Kemudian Rasulullah disebutkan kenapa sangat baik wanita Quraisy. Ada dua sebabnya. Sebab pertama, ahnahu ala waladin fi sigharihi. Paling perhatian sama anaknya ketika masih kecil. Itu paling sayang sama anak-anak. Dia perhatian sama anak-anak. Peka sama anak-anak, sabar dengan anak-anak. Ini ciri wanita Quraisy. Ini menjadikan seorang wanita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuek sama anak-anak. Anaknya nangis dia main HP. Anaknya nangis dia lagi bikin status. Dicuekin anaknya. Dikit-dikit anaknya dipukul. Enggak sabar sama anak-anak. Ini bukan wanita yang baik. Wanita yang baik, kata Nabi, kenapa wanita Quraisy baik? Karena dia perhatian sama anak-anak. Subhanallah. Maka ibu-ibu sabar ngurusin apa? Anak-anak. Kemudian itu yang pertama. Sebab yang kedua, warahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dia paling perhatian sama harta suaminya, yaitu dia jaga harta suaminya. Dia jaga harta suaminya. Kalau suaminya kasih harta, maka dia tidak boros. Dia amanah, tidak belanjain hartanya, harta suaminya tanpa izin suaminya. Dia perhatian sehingga ketika dia mengelola uang dapur pas, ya. Karena sebagian wanita merasa kurang terus. Ya. Sebagian wanita, masya Allah, dia kelola uang dapur. Dia apalagi tahu bahwasanya suaminya penghasilan terbatas, maka dia atur hari ini makan tempe, besok makan teri, besok kerupuk doang tambah lauk, besok beli kuah soto tanpa daging. Kalau uang nggak ada, dia harus pintar, pandai. Dia ngelola harta suami dengan baik. Kita tidak selamanya orang kaya raya. Tidak selamanya kita dikasih harta. Kalau dikasih harta, oke lah, bebas belanja. Itu pun tetap dia menjaga harta suaminya. Bukan boros, bukan hidup glamor, bukan ngabisin harta suaminya. Sebagian wanita kurang aja, daripada uang habis buat keluarga suami, mending saya yang habisin. Nah ini, subhanallah. Ini setan perempuan. Dia tidak ridho kalau suaminya sedekah buat orang tuanya, sedekah buat kakak adiknya. Enggak, dia enggak ridho. Mending buat kita aja, habisin. Anaknya diprovokasi juga. Habisin uang bapakmu, daripada bapakmu ngabisin duit buat keluarganya. Ini perempuan setan seperti ini. Ini perempuan yang menghalangi suami masuk surga. Mas sudah bilang kemarin, di balik suami yang soleh, ada istri yang soleha. Di balik suami yang pelit, juga ada istri yang pelit. Di balik suami yang srok, ada istri yang suka ngomel. Tidak semuanya ya, tapi maksudnya istri itu punya efek luar biasa bagi apa? Suami. Suami baik, suami dermawan, istrinya terkadang di balik itu, karena istrinya yang punya pengaruh. Sebaliknya ada suami
pelit, suami nakal, suami jahat juga dibaliknya adalah istrinya. Oleh karena kalau seorang dapat wanita seperti ini, perhatian sama anak-anak, terus amanah terhadap harta suami, makin luar biasa. Makanya ketika Allah sebutkan ciri wanita salih, Allah sebutkan fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah. Siapa wanita salihah? Itu qanitat, rajin ibadah, kemudian hafidhatun lil ghaib, menjaga hak suaminya ketika suaminya tidak ada. Apa hak suaminya? Di antara dia jaga harga dirinya, dia tidak chattingan macam-macam, tidak telepon-teleponan sama laki-laki yang lain, dan dia menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Hadis ini mungkin nanti akan datang penjelasannya. Hadis ini Rasulullah sedang memuji Ummu Hani. Ummu Hani ketika dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak mau, dia menolak, karena dia ngurus-ngurus anak-anak. Dia harus ngurus apa? Anak-anak. Dia khawatir tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik. Karena itu bagaimana agungnya Nabi, maka dia memilih ngurus anak-anaknya. Maka Rasulullah puji. Dia ini wanita Quraisy sampai meninggalkan, tidak mau berhidup rumah tangga demi ngurus apa? Anak-anak. Berarti perhatian sama anak-anak luar biasa. Ini juga dalil bahwasanya wanita boleh naik onta. Zaman dahulu wanita naik onta. Saya bacakan di antara faedah dari hadis ini, kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wa yu'khadhu minhu i'tibarul kafa'ah fin nasab. Jadi hadis ini di antara dalil bahwasanya kalau menikah perlu juga lihat bebet, apa, bibit, bobot, bebet. Apa sih bibit maksudnya? Nah, kalau bobot, berat ya? Bobot, berat maksudnya, dilihat beratnya ya. Maksudnya itu harkat martabat kan? Bobot itu harkat martabat, bukan berat badan ya. Bibit, bobot, kalau bebet? Orang Jawa. Bebet apa maksudnya? Hah? Coba lihat di ChatGPT. Apa? Bibit, bebet, tapi kalau bobot kira-kira itu ya. Bobot maksudnya kan kadarnya. Berarti kalau bebet, beb. Bebet apa? Cantik. Kecantikan. Rupa ya. Bibit jelas dari maksudnya orang tua, bibitnya dari orang tuanya gimana. Kalau bobot mungkin harkat martabat, saya kira-kira aja. Kalau bebet, cantik. Cantik rupa ya. Oh, status sosial. Kalau bobot, latar belakang. Oh, salah semua kalau gitu. Kualitas. Kalau bibit, orang tuanya. Latar belakang. Bibit, latar belakang. Bobot, bebet, status sosial, pergaulannya. Harus lihat statusnya kayak gimana. Bobot, salah semua berarti. Bobot, kepribadian. Intinya, bibit, bobot, bebet harus diperhatikan. Latar belakang, keluarganya, status sosialnya, kehidupannya, akhlaknya, intinya seperti itu. Maka di sini, di antara yang dalil ini, maksudnya, i'tibarul kafa'ah fi nasab. Bahwasanya seorang melihat juga nasab ya. Kalau kejadian ternyata, meskipun itu bukan syarat nikah, tapi harus diperhatikan. Karena kalau nasabnya jauh berbeda atau harkat martabat dia berbeda, terkadang mudarat bagi salah satunya. Terkadang mudarat bagi salah satunya. Saya pernah ketemu dengan kawan, kenapa kau tidak nikahkan dengan misalnya calon yang miskin? Dia bilang, saya ustaz, kalau saya mau nikahin sama mantu saya miskin gak ada masalah. Cuma saya khawatir dia jadi bahan bulian bagi kerabat-kerabat. Kalau dia sudah dibully mantu saya, nanti cucu-cucu saya juga dibully. Jadi memandang ke depan. Karena tidak semua orang soleh dan soleha. Tidak semua keluarga soleh dan soleha. Belum tentu juga dia bisa beradaptasi dengan kebiasaan keluarga yang misalnya kaya raya. Jadi bukan awal, tapi ini suatu yang perlu diperhatikan juga demi kemaslahatan apa? Pernikahan. Meskipun bukan syarat, bukan rukun nikah, enggak. Nah, kalau ternyata dia meskipun miskin tapi dia punya kelebihan apa ya, bisa beradaptasi, enggak ada masalah. Kemudian beliau berkata juga, fadlul hunu wa syafaqah wa husni tarbiyah, yaitu keutamaan
lemah lembut kepada anak-anak, wahsin tarbiyah, dan bagaimana mendidik anak-anak dengan baik. Wal qiyam alal aulad, aulad yaitu keutamaan mengurus anak-anak. Wahidzi mali zauj, dan menjaga harta suami. Wahusin tadbiri fi, dan pandai mengatur harta suami. Wayukhadhu minhu, dan ini juga dalil masyru'iyatu infaqi zauj ala zaujati, bahwasanya wajib bagi suami atau disyariatkan bagi suami untuk memberi infak kepada istri. Istri ngatur, tapi yang kasih duit siapa? Suami, ya. Akan datang penjelasan insyaallah dalam bab yang lain. Tapi bab berikutnya, bab ke-13, bab ittikhadhis sarari wa man a'taqa jariyatan tsumma tazawwajaha. Bab tentang bolehnya punya budak-budak wanita, dan siapa yang memerdekakan budaknya lalu dia menikahinya. Tapi di sini Al-Imam Bukhari membawakan 3 hadis. Ya, kita akan bacakan satu persatu. Hadis pertama, kita tahu walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara ciri-ciri orang bertakwa penghuni surga kata Allah yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, itu tidak berzina. Dia tidak menjaga keluarnya kecuali kepada siapa? Illa ala azwajim. Kecuali kepada istrinya tidak perlu menjaga kemaluan. Boleh terbuka aurat karena memang disyariatkan untuk berhubungan dengan cara yang halal. Di antara juga, auma malakat aimanuhum, atau dengan budak-budak perempuannya. Maka boleh bagi seorang laki untuk menyalurkan hasratnya kepada istrinya atau kepada budak perempuannya. Tapi zaman sekarang budak sudah tidak ada. Atau saya belum ketemu lagi ada namanya budak. Karena perbudakan itu mungkin terjadi jika terjadi peperangan. Terjadi dengan peperangan, kemudian yang kalah dibunuh atau jadi budak. Sebelumnya mereka ingin membunuh, kemudian mereka kalah, akhirnya ditawan. Ketika ditawan bisa dibunuh, dibebaskan atau dijadikan budak. Kalau terjadi peperangan. Tapi sekarang pun terjadi peperangan tidak ada perbudakan. Paling penjara, kemudian ditebus dengan bayaran-bayaran yang terjadi sekarang ya. Adapun orang merdeka kita ambil paksa jadi budak, maka hukumnya haram, tidak boleh. Dosa besar adalah memperbudak orang yang merdeka. Dan perbudakan sudah ada sejak zaman dahulu, Persia, Romawi, kemudian di Arab juga terjadi perbudakan, apalagi mereka dahulu sering terjadi perang antar kabilah, sehingga kemudian yang kalah jadi budak. Maka Islam datang untuk mengatur bagaimana fikih terhadap para budak, maka dianjurkan untuk memerdekakan para budak, bahkan banyak kafarah harus dengan apa? Memerdekakan apa, Bu? Budak. Dan anjuran yang luar biasa. Di antara anjurannya, kalau punya budak, dimerdekakan dan dinikahi. Baik, kita bacakan hadis pertama. Qala haddatsana Musa bin Ismail, qala haddatsana Abdul Wahid, qala haddatsana Salih bin Salih al Handaniyu, ya. Qala haddatsana Syabi, qala haddatsani Abu Burdah an abihi qala qala Rasulullah sallam ayyuma rajulin kanat indahu walidah. Kata Rasulullah sallam, lelaki mana saja yang punya budak wanita, fa'allamaha, kemudian dia ajarin budak wanita tersebut, fa'ahsana ta'limaha, kemudian dia perbagus pengajarannya, wa addabaha, kemudian dia didik adab kepada budak wanita tersebut, fa'ahsana ta'dibaha, kemudian dia perbagus mendidik budak wanita tersebut. Memang ini amalan masih kecil dididik sampai jadi wanita yang baik, wanita yang soleh, meskipun statusnya budak. Summa a'taqaha, kemudian dia merdekakan budak tersebut. Wa tazawwajaha, kemudian dia nikahi budak tersebut. Falahu ajran, maka dia mendapati 2 pahala. Wa ayyuma rajulin min ahlil kitab amana binabiyhi, dan lelaki manapun dari ahlul kitab beriman dengan nabinya, itu misalnya beriman dengan Nabi Musa, kalau Yahudi, Nasrani beriman dengan Nabi Isa, wa amana bi, kemudian dia beriman kepadaku, falahu ajran, maka dapat juga 2 pahala, yaitu pahala beriman kepada nabi sebelumnya dan pahala beriman denganku. Yang ketiga, wa ayyuma mamlukin adda haqqo mawalihi mawaliyahu haqqo mawalihi, dan budak mana saja yang menunaikan hak tuannya, wa haqqo rabbihi, dan juga menunaikan hak Allah, falahu ajran, bagi dia 2 pahala karena menunaikan hak Allah dan hak tuannya.
Qala Sya'bi khudha bi ghairi syai'in qad kana rajul yarhalu fi madunaha ila al-Madinah seterusnya. Kemudian waqala Abu Bakar bin Husain Abi Burda an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam a'taqaha tsumma afdaqaha. Dalam sebagian lafal dari sahabat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya kemudian memberi, yaitu tentang Sofiyah, Rasulullah memerdekakan kemudian Rasulullah menikahinya. Nanti akan datang bahasan tentang masalah Sofiyah. Taib, ini hadis pertama terkait dengan judul bab, ya. Kata Imam Bukhari, bab ittikhadhi sarari. Sarari jamak dari Suriyah. Suriyah yaitu budak budak wanita, ya. Ada yang mengatakan diambil dari kata tasarrur, ya. Dan asalnya dari sir. Ada yang mengatakan sir maksudnya berjima dengan atau berhubungan intim dengan budak wanita. Ada yang mengatakan juga sir maknanya rahasia, karena sebagian suami ketika menggauli budaknya tidak ingin ketahuan istrinya. Maka dikatakan apa? Rahasia. Ini secara bahasa. Baik, Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini tentang tiga orang yang mendapat dua pahala. Yang pertama, seorang yang mendidik budaknya, kemudian sampai budaknya menjadi soleha, kemudian dia merdekakan, kemudian dia nikahi. Maka dia dapat dua pahala. Pahala pertama yaitu pahala mendidik sampai merdekakan, ya. Pahala kedua, dia nikahi wanita tersebut. Bayangkan status seorang wanita yang tadinya budak, kemudian jadi wanita merdeka, bahkan dinikahi oleh majikannya setelah dia didik terlebih dahulu. Yang kedua tadi, seorang lelaki yang dia dari Ahlul Kitab, beriman kepada Nabi sebelumnya. Kalau Yahudi beriman Nabi Musa, kalau Nasrani beriman kepada Nabi Isa. Kemudian ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia beriman dengan Nabi Muhammad. Maka dapat dua pahala. Yang ketiga, budak yang dia menunaikan hak Allah dan menunaikan hak majikan. Maka dia dapat dua pahala. Rasulullah sebutkan tiga. Tetapi datang dalam hadis-hadis yang lain, model-model lain yang kata Nabi dapat dua pahala, ya. Dapat dua pahala. Di antaranya selain daripada tiga orang tersebut, Ibnu Hajar menyebutkan, ya. Tentang hadis al-mahir bil Quran. Orang yang mahir Al-Qur'an dapat pahala besar. Kemudian walladzi yatata'ta, dan orang yang susah baca Quran, wasyaqun alaihi, dan berat bagi dia untuk baca Quran, dapat dua pahala. Pahala baca Quran dan pahala berusaha untuk belajar. Karena sulit dia baca Quran, tapi dia paksa untuk baca Quran, dapat dua pahala. Pahala baca Qurannya dan pahala usahanya, perjuangannya untuk belajar baca Quran, dapat dua pahala. Demikian juga yang dapat dua pahala diantaranya seperti hadis istrinya Ibnu Mas'ud. Istrinya Ibnu Mas'ud ketika mau bersedekah, suaminya miskin, Ibnu Mas'ud, kata dia, sedekah sama saya aja. Oh, bisa, saya tanya Nabi dulu, benar enggak? Iya, sedekah sama saya kerabat, pahalanya dobel. Dan ternyata ditanya kepada Nabi, Nabi bilang benar, ya. Maka siapa yang bersedekah kepada kerabatnya, baik kerabat secara nasab maupun kerabat secara musaharah karena pernikahan atau kerabat karena persusuan, pahalanya dobel. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Kita tahu silaturahmi atau berbuat baik kepada kerabat dalam Al-Quran banyak ayatnya. Seperti Allah mengatakan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina ibn as-sabil. Berikanlah hak kerabat, kemudian miskin dan ibnu sabil. Jadi kerabat disebutkan sebelum miskin dan ibnu sabil. Kemudian juga Allah berfirman, wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil. Bahkan berbuat baik kepada kerabat didahulukan disebutkan daripada anak yatim, daripada miskin dan ibnu sabil. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa atal mala ala hubbihi dzil qurba wal yatama wal masakin, yaitu seorang yang memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Jadi dalam Al-Quran selalu disebut kerabat lebih dahulu daripada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, tetangga dan yang lainnya. Kerabat didahulukan. Kenapa? Karena berbuat baik kepada kerabat dapat dua pahala. Dan kerabat bertingkat-tingkat. Kerabat yang paling utama adalah kerabat nasab. Itu ibu kita, ayah kita, anak kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita, bibi, tante, kakek, nenek, itu semua nasab. Nasab yang paling utama, ring satu. Yang kedua adalah dengan pernikahan.
Huwa alladhi khalaqa lakum minal ma'i faja'ala minhu nasaban wa sihra. Kata Allah, dia telah menjadikan kalian dari air, ya, dia menciptakan manusia, kemudian Allah menjadikan dari tersebut nasab dan sihra. Nasab itu hubungan kekerabatan karena nasab rahim, sihra karena pernikahan. Karena pernikahan. Jadi istri kerabat, suami kerabat, mertua kerabat, ipar-ipar apa? Kerabat, ponakan istri kerabat. Ini juga hendaknya kita baikin meskipun dia secara urutan nomor 2. Urutan nomor 2 karena lebih utama yang nasab. Tapi kita berusaha membantu istri kita untuk menyambung rahimnya. Kalau kita bantu istri kita berbaik sama orang lain, kita dapat pahala. Kalau kita bantu istri kita berbaik kepada ponakannya, kita juga dapat pahala. Kemudian yang ketiga baru saudara sepuh, susuan. Saudara susuan, ya. Sama-sama menyusui kepada seorang wanita, maka kita jadi saudara susuan. Ini sebenarnya kerabat, kerabatnya. Nah, ketika istrinya Ibnu Mas'ud ingin bersedekah, Ibnu Mas'ud yang sahabat yang alim, dia mengatakan, sama saya aja kalau mencari pahala. Saya kan suamimu. Dia tanya dulu sama Nabi, ternyata Nabi membenarkan. Maka siapa yang berbuat baik kepada kerabat, dia dapat dua pahala. Pahala sedekah sama pahala menyambung kekerabatan. Menyambung kekerabatan. Jangan sampai kita salah prioritas, berbuat baik sama orang jauh, sama kerabat tidak kita perhatikan. Ada orang seperti itu. Sama orang jauh, Masya Allah, dia perhatikan. Kawan-kawannya yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali dia bantu, begitu kakaknya, adiknya dia pelit. Adiknya dia pelit, istrinya dia pelit, kerabat istrinya dia pelit. Tidak, kita harus cerdas dalam beramal soleh. Siapa yang membantu kerabat, dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala menyambung kekerabatan. Yaitu silaturahmi. Kemudian juga diantaranya, hakim yang berijtihad. Hakim, kata Nabi SAW, idza syahada al-hakim fa asab wa lahu ajran wa idza akhta fa lahu ajrun wahid. Hakim yang dia sudah memiliki perangkat untuk bisa berijtihad, dia punya ilmu, kemudian dia memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, dia sungguh-sungguh menimbang-nimbang dengan dalil-dalil, kemudian memutuskan suatu hukum, maka kalau dia pas benar, dia dapat dua pahala sebagai hakim dan ijtihadnya. Jadi berhukum dengan hukum yang benar, pahala, dan usaha dia untuk mencapai kebenaran juga dapat pahala. Wa in akhta'a, kalau ternyata dia salah, dia tetap dapat pahala, itu pahala ijtihadnya, pahala usaha dia untuk mencari kebenaran. Ternyata hukum yang dia keluarkan salah, maka kita bilang tetap dapat pahala karena dia telah berusaha. Tapi tadi orang baca Quran belum tentu benar, tapi dia berusaha. Ikhfanya kepanjangan, enggak pakai tajwid, tapi dia berusaha. Enggak mungkin orang baca Quran langsung tajwidnya bagus, kan pelan-pelan. Kamu baca salah, iya, tapi salah tetap dapat pahala karena dia sudah berusaha. Tapi berikutnya, di antara yang dapat dua pahala adalah orang, dua orang sahabat, mereka sedang bersafar, kemudian mereka tidak ada air, kemudian mereka bertayamum. Mereka bertayamum. Ketika mereka bertayamum, kemudian mereka sholat. Ketika mereka selesai sholat, ternyata ada air. Maka yang satu tidak ulangi sholat karena dia sudah sholat, yang satu khawatir, maka dia ulangi sholat. Akhirnya keduanya lapor kepada Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada yang tidak ulangi sholat, kata Nabi, asabta sunnah, kau sudah benar. Maksudnya, kau sudah benar karena yang benar begitu, kalau sudah tayamum, kemudian sudah sholat, sudah selesai sholat, kemudian muncul air, ya tidak perlu sholat lagi, karena kau sudah sholat dengan cara yang sah memenuhi persyaratan, karena waktu ketika kau sholat tidak ada air. Yang satu karena hati-hati, kata Rasulullah, falaka ajran, kau dapat dua pahala, ya. Itu pahala, ya, dia salah, lebih tidak tepat dengan sunnah, tapi dia telah mengulangi karena kehati-hatian. Dia mengulangi karena kehati-hatian, tapi lebih tepat tidak usah mengulangi. Tapi Rasulullah menghargai kehati-hatiannya, yang dimana dia mengulangi lagi. Demikian juga seorang yang memberi petunjuk kepada orang lain, dia dapat pahala dan juga dapat orang yang mengikutinya. Ini antara dalil tentang orang yang dapat pahala double. Di antaranya seorang yang mendidik budaknya, setelah dia baik budaknya, kemudian dia nikahi budaknya tersebut, maka dia dapat pahala double. Tapi itu hadis pertama. Hadis kedua, qala Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Sa'id ibnu Talid, qala akhbarani ibnu Wahbin, qala akhbarani Jarir bin Hazim,
An Ayyub an Muhammad bin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ha tahwil qala hadatsana Sulaiman an Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda lam yakdzib Ibrahimu illa thalatha kadzibat atau thalatha kadzabat. Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdosa kecuali tiga dosa.

dan dia telah memberi hadiah kepadaku Hajar. Qala Abu Hurairah, fatilka ummukum ya bani ma'is sama, itulah ibunda kalian wahai putra-putra air hujan. Maksudnya orang-orang Arab itu mereka dulu tidak menetap, mereka berpindah-pindah sesuai dengan di mana turun hujan, mereka pindah. Apa namanya istilah nomaden ya? Ya, pindah sana, pindah sini, pindah ke sini. Tapi ini hadis masyhur, ma'ruf, Imam Bukhari meringkasnya. Intinya Ibrahim alaihissalam ketika diminta syafaat pada hari kiamat kelak, agar meminta berdoa kepada Allah agar Allah segera hadir untuk menunaikan persidangan, maka Ibrahim minta uzur. Kata dia, saya pernah berdusta 3 kali. Padahal 3 dusta tersebut semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Adapun dusta pertama adalah ketika dia menghancurkan patung-patung, kemudian ditanya, A'at fa'alta hadha bi'alihatina, ya Ibrahim, apakah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum inkanu yantikun. Justru yang menghancurkan patung-patung kecil adalah si patung besar. Coba tanya sama patung-patung kecil, kalau mereka bisa aja jawab. Ini tentu dusta, karena yang hancurin siapa? Ibrahim. Cuma Ibrahim sudah, dia pintar, dia hancurin yang kecil-kecil, terus yang paling besar ditaruh kapak di tangannya. Dia ingin bilang, kapak yang besar tidak mau disaingi sama yang kecil-kecil. Tapi ini dusta yang tidak tegas, karena Ibrahim mengatakan, ini namanya dusta bersyarat. Yang melakukan yang besar, kalau yang kecil-kecil bisa ngomong. Coba tanya aja. Ketika yang kecil-kecil nggak bisa ngomong, berarti ya saya ya, sudah sama-sama tahu. Itu dusta sebenarnya tidak tegas. Dia mengatakan, yang melakukan yang besar, jika yang kecil-kecil bisa ngomong. Seperti orang mengatakan, di tempat sana ada patung Syekh Fulan. Kalau kau panggil dia, kemudian dia dengar, dia noleh. Itu patung kau panggil misalnya, Abu Fulan. Kalau dia dengar, dia apa? Noleh. Tapi dia nggak dengar, makanya nggak noleh-noleh. Itu namanya, istilahnya seperti itu. Itu namanya bohong bersyarat. Ini salah satu kebohongan yang Ibrahim lakukan untuk membuat mereka berpikir, sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu kesyirikan, tidak pantas. Dan yang mereka sembah tidak bisa berbicara, ngapain disembah. Itu berarti dia berbohong karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bohongnya pun bukan bohong yang tegas, tapi bohong bersyarat. Yang kedua, ketika Ibrahim diajak untuk mengikuti dalam Al-Quran juga, ketika diajak untuk mengikuti acara-acara perayaan kesyirikan, maka Ibrahim berkata sebelum dihancurkan patung-patung, dia mengatakan, inni saqim. Fanadha nadratan fin nujum, faqala inni saqim. Dia lihat ke atas, dia bilang, saya sakit. Inni saqim, saqim dalam bahasa Arab, saya akan sakit. Ya. Namun dia tidak bohong, dipahami oleh orang-orang tersebut, dia sedang sakit. Padahal dia tidak sakit. Kenapa dia bilang sakit? Maksudnya ada yang mengatakan, sebenarnya menafsirkan ini saqim, karena saqim itu wazannya isim fa'il, maknanya saya, ya nama manusia, pasti akan sakit suatu hari. Atau dia mengatakan, saya sakit hati, lihat kalian syirik. Sehingga dipahami bahwasanya dia sedang sakit fisik, sehingga diberi uzur, tidak ikut perayaan kesyirikan. Ini bohong kedua, ini pun karena menghindarkan diri dari kesyirikan. Itu pun Ibrahim sesalkan pada hari kiamat kelak. Bohong yang ketiga, ketika dia pergi ke Mesir. Di Mesir ada raja yang zalim, kemudian Ibrahim berkata, wahai Sarah, sungguhnya di sini ada raja yang suka mengambil wanita yang cantik. Setiap wanita cantik lewat, pasti mata-matanya kasih tahu, intel-intelnya kasih tahu. Raja akhirnya benar, karena Sarah terkenal cantik, dan disebutkan Sarah dari Haran, dari Syam, dan wanita Syam terkenal cantik, ya. Maka kemudian mata-matanya bilang, wahai raja, telah lewat di negerimu seorang wanita sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali untuk engkau. Nah, kalau dia tanya Ibrahim, ini siapa? Ibrahim bilang, ini istriku. Ibrahim akan dibunuh, direbutlah istrinya. Maka supaya Ibrahim selamat dari kecelakaan, dia bilang, ini saudariku. Maka Ibrahim berkata, wahai Sarah, kalau dia tanya saya akan mengatakan, anti ukhti, engkau adalah saudariku. Fala tukadzibini, jangan kau bilang, bukan saya istrinya, jangan, bilang aja iya. Apakah engkau saudarinya? Ibrahim bilang, iya. Kenapa? Karena tidak ada di atas bumi Mesir ini yang Islam kecuali saya dan engkau. Engkau adalah saudariku sama Islam. Engkau adalah saudariku seagama. Akhirnya benar, datang orang tanya, ini siapa? Kata Ibrahim, saudariku. Nah, Ibrahim dibiarin. Diambillah. Dianggap, dipikir adiknya. Dibawa pergi. Ketika diajak ke raja tersebut akhirnya ingin menggauli Sarah. Ternyata Sarah berdoa atau Allah jaga Sarah sehingga raja tersebut tangannya terbelenggu. Akhirnya raja tersebut mengatakan, wahai Sarah, berdoalah agar Allah melepaskan belenggu kedua tanganku. Sarah berdoa, ketika tangannya terlepas, dia malah pingin lagi. Karena dia lihat tidak ada wanita cantik yang pernah lihat seperti Sarah. Maka dia sudah di puncak.

0: syahwat, maka dia ingin dekati lagi Sarah, ternyata kebelenggu lagi dua kali. Maka dia bilang, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu, aku tidak akan ganggu lagi, taubat, taubat. Sarah berdoa, langsung dikabulkan. Akhirnya ternyata dia berusaha lagi yang ketiga kali. Nekat, siapa tahu yang ketiga Allah lupa. Akhirnya dia berdoa, Sarah berdoa, akhirnya terbelenggu lagi. Kata dia, keberdoa saya tidak akan ganggu lagi. Akhirnya benar, dilepas tangannya. Akhirnya dia marah-marah sama anak buahnya, kalian tidak mendatangkan tuan wanita, ini setan perempuan, gak bisa diapa-apain. Akhirnya fa'ahdama Hajar, maka akhirnya raja tersebut sebagai bentuk penghormatan dia kasih Hajar budak kepada siapa? Kepada Sarah. Sarah pulang bawa Hajar. Ceritanya itu asal muasal Hajar. Oleh karenanya Sarah dan Hajar adalah Iqbtiyah. Hajar adalah wanita Mesir, suku Egypt. Suku Egypt adalah suku asli Mesir. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan sataftahuna, kalian akan menaklukkan suatu kota Mesir yang disebut di kota tersebut tentang kirat, yaitu mata uangnya kirat. Kalau misalnya kalian akan menaklukkan suatu negara yang mata uangnya dolar, berarti di mana? Misalnya, tapi Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan, kalian akan melakukan suatu negeri yang mata uangnya apa? Kirat. Maka berbuat baiklah kepada penduduknya, karena antara kami, kita dengan mereka ada hubungan kerahiman. Para ulama menjelaskan apa hubungan kerahiman antara Nabi dengan Mesir. Ternyata neneknya adalah Hajar, dan Hajar dari suku Mesir, suku Egypt. Makanya disebut Qibtiyah. Kalau bahasa Inggris Egypt, Qibt. Kalau bahasa Arab apa? Qibt. Kemudian juga Rasulullah punya budak wanita yang dia gauli dan punya anak, yaitu Ibrahim, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ketika Rasulullah ngirim surat kepada Al-Muqawqis mendakwakan dia untuk masuk Islam, Muqawqis Nasrani, ternyata Muqawqis tidak mau masuk Islam, tapi dia hormati Nabi, dia kasih hadiah, kalau nggak salah ada begol, kemudian juga kasih hadiah budak wanita namanya Maria. Rasulullah gauli budak wanita tersebut, punya anak namanya Ibrahim, anak laki-laki, yang kemudian anak Ibrahim tersebut meninggal sebelum usia 2 tahun, ada yang bilang 13 bulan, pokoknya sebelum 2 tahun meninggal di pangkuan Nabi. Maka Nabi mengatakan, kita dengan mereka punya hubungan kerahiman, tertuju kepada siapa? Hajar. Ingat, nenek moyang kita adalah Hajar. Dan Hajar adalah Mesir, Mesriya, dari Mesir, Qibtiyah. Baik, berarti Hajar adalah suku Egypt. Suku Egypt. Loh, kok dia bisa jadi budak ketika itu? Maka dibahas oleh para ulama, Ibrahim ketika lewat ke Mesir, Mesir itu dikuasai oleh suku Egypt. Kalau suku Egypt, maka rajanya disebut Fir'aun. Raja disebut apa? Fir'aun. Semua suku Egypt, kalau seperti kita presiden, kalau Habasya namanya Najasyi, kalau semua raja di Persia namanya Kisra, semua raja Romawi namanya Kaisar. Namanya apa? Kaisar, ya. Kalau raja di Jawa namanya Prabu. Prabu siapa entah namanya siapa, tapi sebut siapa? Prabu, ya. Nah, semua raja di Mesir namanya Fir'aun. Namun di Mesir yang hidup bukan cuma suku Egypt saja. Ada suku pendatang namanya suku Heksos. Suku apa? Heksos. Nah, sering terjadi pertikaian antara suku pendatang dengan suku asli. Terkadang suku Heksos menang, akhirnya menguasai sebagian wilayah Mesir. Di antara zaman yang dimana suku Heksos menang adalah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf berbicara dengan raja, Nabi Yusuf berkata, Allah berfirman, waqala al-maliku, berkata sang raja, berkata sang raja, berkata, Allah tidak mengatakan berkata Fir'aun. Padahal Yusuf tinggal di mana? Di Mesir. Berarti ketika itu yang berkuasa bukan suku Egypt, karena suku Egypt rajanya disebut apa? Fir'aun. Karena ini yang berkuasa suku Heksos disebut dengan raja. Panggilannya beda. Nah, kemungkinan juga sebagian ulama mengatakan di zaman Ibrahim, ketika Ibrahim lewat, mungkin ketika itu zaman di mana Heksos yang berkuasa. Buktinya apa? Buktinya Hajar diperbudak. Dan Hajar adalah suku Egypt. Kalau yang berkuasa adalah suku Egypt, enggak mungkin budaknya suku Egypt. Makanya para ahli sejarah mengatakan Hajar ini asalnya adalah putri raja. Putri raja yang kalah ditaklukkan oleh suku pendatang, kemudian diperbudak oleh pemenangnya. Faham? Paham? Jadi Hajar ini sebenarnya dia adalah, ada yang mengatakan Amirah bintul Malik, dia adalah raja dari suku Egypt. Kemudian karena kalah, akhirnya diperbudak. Ketika Sarah dimuliakan oleh raja Mesir tersebut, maka dia hadiahkan siapa? Hajar. Kemudian terkait dengan bab ini, apa bab ini? Bab seorang mendidik budaknya lalu dinikahi. Benar atau tidak? Tadi kan bahas apa? Bab seorang mendidik budaknya, terus dia dimerdekakan, kemudian dinikahi. Nah, apa kaitannya dengan kisah Ibrahim? Kaitannya dengan kisah Ibrahim, maka Sarah hidup bersama Ibrahim, bersama anggota baru Hajar. Mereka hidup bertiga. Ibrahim, Sarah, sama apa? Hajar. Ketika Sarah sudah puluhan tahun tidak punya anak, maka dia pun kasihan sama suaminya. Mungkin dia hadiahkan Hajar kepada siapa? Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim minta istauhabaha Sarah, ya Sarah, berikan Hajar kepadaku. Akhirnya Sarah kasih hadiah kepada siapa? Hajar kepada Ibrahim, supaya Ibrahim punya anak. Akhirnya Ibrahim gauli, akhirnya punya anak. Setelah itu Sarah pun cemburu. Tapi ternyata Sarah juga punya anak, namanya Ishak. Hajar punya anak Ismail, Sarah punya anak Ishak. Nah, berapa tahun antara jarak Ismail dan Ishak ada khilaf. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 13 tahun. Ada yang bilang 3 tahun. Sementara ketika Ibrahim punya anak Ismail, kira-kira usianya 80 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun kemudian baru punya anak siapa? Ishak. Ada yang bilang 3 tahun. Maka ternyata dengan keridhaan Sarah, ternyata kemudian Sarah juga punya anak. Dan itu kejadian beberapa orang saya tahu seperti itu. Sebenarnya ketemu orang juga begitu, dia punya nikah, nggak punya anak 5 tahun. Akhirnya istrinya izinkan nikah lagi, ternyata yang kedua punya anak, kemudian istri juga punya anak. Yang dari kedua satu, yang dari pertama dua kalau nggak salah. Ini bukan untuk ditiru, cuma dikasih tahu. Maksudnya itu kejadian nyata, kejadian ya. Sebagaimana dialami oleh apa? Sarah. Ibu-ibu, setuju tidak ibu-ibu? Ini informasi, bukan untuk perintah atau anjuran, enggak. Jadi demikianlah akhirnya Hajar pun digauli oleh Ibrahim, akhirnya punya anak siapa? Ismail. Nah, khilaf di kalangan para ulama. Hajar ketika dinikahi oleh Ibrahim atau digauli oleh Ibrahim, statusnya budak atau merdeka? Karena bab yang dibawa Imam Bukhari adalah bab siapa yang mendidik budaknya, kemudian dia nikahi, maka dapat dua, dia merdekakan, dia nikahi dapat dua pahala. Seakan-akan Imam Bukhari mendukung bahwasanya Hajar statusnya bukan budak lagi, tapi dimerdekakan oleh Ibrahim, kemudian dinikahi oleh apa? Ibrahim. Wallahu alam bisawab. Ini khilaf di kalangan para ulama. Datang dalam sebagian riwayat Ibn Hajar menyebutkan dalam Al-Faqihi, ya, Akhbar Makkah, Ibn Hajar menyebutkan ini jadi dari Harithah bin Mudharrib an Ali radhiyallahu anhu qala inna Ibrahim istauhaba Hajar min Sarah fahabatha. Ibrahim minta agar Sarah menghadiahkan Hajar kepadanya. Berarti Hajar kan budak waktu itu statusnya. Taib. Lahu wa syaratat alaihi ala yusirraha. Ya, maka disyaratkan agar tidak menjadikan Sarah sebagai budak wanita, ya. Itu tidak digauli atau tidak dijadikan budak wanita. Faltazama dzalik. Kemudian Ibrahim pun menyetujui, artinya Sarah justru nikahi aja. Akhirnya dinikahi, berarti ini dalil menguatkan bahwasanya setelah itu Hajar dinikahi. Wallahu alam bisawab. Intinya apakah status Hajar adalah seorang budak? Toh dia budak pun tadinya adalah putri raja. Kalaupun dia pun budak enggak ada masalah, karena budak yang saleh lebih baik daripada wanita yang merdeka yang tidak apa? Saleh. Dan bagaimana itu Hajar luar biasa perjuangannya, pengorbanannya. Perlu kajian tersendiri tentang bagaimana sifat-sifat Hajar luar biasa. Dan sebagian ulama berpendapat Hajar sudah merdeka. Imam Bukhari seakan-akan lebih condong bahwasanya Hajar telah dimerdekakan. Ya. Wallahu alam bisawab. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari bab ini. Ya. Hadis tentang Sofia. Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Qutaibah, qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinah thalathan. Rasulullah pernah tinggal 3 hari suatu tempat antara Mekah, antara Khaybar dan Madinah setelah menaklukkan Khaybar. Yubna alaihi bi Sofia binti Huyay. Itu Rasulullah menikahi Sofia, karena ketika perang Khaybar Rasulullah mengalahkan Yahudi Khaybar, kemudian akhirnya di antara tawanan adalah Sofiyah. Kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'autul muslimin ila walimatihi, yaitu Rasulullah SAW menikahi Sofiyah, dan kata Anas bin Malik, aku panggil orang-orang untuk menghadiri walimahnya Nabi. Walimah Nabi, bikin Rasulullah bikin acara. Fama kana fiha min khubzin wala lahmin. Ketika itu tidak ada, walimah tersebut sederhana, tidak ada daging, tidak ada roti. Umira bil anta' fa'alqa fiha min at-tamar wal aqit was-samin. Maka diperintahkan untuk diletakkan semacam tempat. Kemudian orang-orang taruh korma, kemudian taruh akid, yaitu susu yang dikeringkan, wasamin, minyak samin. Ya. Maka itulah makanan walimah. Fakanat walimah tahu, itulah makan walimah, itu sederhana. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin berselisih. Ihda ummahatil mu'minin, amimma malakat ayaminu. Ini Sofiyah jadi istri Nabi atau jadi budak Nabi? Faqalu in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minin. Kalau Rasulullah pasang hijab baginya, maka dia adalah istri Nabi, berarti merdeka. Wa illam yahjubha fahiya mimma malakat yaminu. Kalau ternyata tidak dihijab, berarti itu adalah budaknya. Falam martahala wa talaha khalfahu wa maddal hijab bainaha wa bainan nas. Ketika Rasulullah berjalan, ternyata dipasang hijab. Ya. Rasulullah naikkan di belakang Nabi SAW, kemudian dipasang hijab, sehingga orang-orang tidak bisa melihat Sofiyah karena dihijabin. Maka ini menunjukkan bahwa Sofiyah dinikahi sebagai wanita merdeka. Dan pas dengan apa yang dijudulkan bab oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tapi kita lanjutkan bab terakhir. Bab man ja'ala itqal amati sadaqaha. Bab orang yang menjadikan, memerdekakan budak wanita sebagai maharnya. Jadi dia datang sama budaknya, saya merdekakan engkau, dimerdekakan, nah saya nikahi, tapi tidak bayar mahar lagi, karena maharnya adalah memerdekakan tadi. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kata Imam Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, qala hadatsana Hammad an Sabit an Syu'aib bin Hajhab an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, anna Rasulullah SAW a'taqa Sofiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Rasulullah memerdekakan Sofiyah dan dia menjadikan memerdekakan itu sebagai maharnya. Khilaf di kalangan para ulama, tentu ini sudah tidak berlaku karena tidak ada budak ya. Kalau zaman dahulu diperselisihkan. Apakah seorang lelaki yang punya budak wanita kemudian dia merdekakan, dia boleh menikahi budak wanita tersebut yang sudah merdekakan, tidak perlu bayar mahar lagi karena maharnya sudah ditebus dengan memerdekakannya. Dan tahu kita budak ada nilainya. Maka khilaf, ada yang mengatakan untuk selain Nabi harus tetap mahar tersendiri, merdekakan sendiri kemudian harus bayar mahar lagi. Adapun untuk Nabi adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi boleh menikah tanpa mahar, boleh menikah tanpa saksi, boleh menikah tanpa wali. Kalau Nabi boleh. Kata Allah, wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi istankihah. Kalau ada seorang wanita mukminah menghadiahkan dirinya untuk Nabi, maka Nabi silakan nikahi tanpa harus bayar mahar. Demikian juga ketika Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsyin tanpa wali, yang menikahkan langsung Allah, ya. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah cerai daripada Zainab dan sudah habis masa iddahnya, kami nikahkan engkau dengan Zainab. Maka Nabi langsung masuk ketemu Zainab tanpa ada wali-wali, tanpa ada akad-akad. Kata yang akad langsung siapa? Allah. Makanya Zainab bangga, dia mengatakan zawajani wa zawajakunna ahli kunna wa zawajani Allah min fawqi sab'i samawat. Kalian dinikahkan oleh istri Nabi oleh wali-wali kalian, adapun aku dinikahkan langsung oleh Allah. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bahas ini tidak penting lagi karena sekarang sudah tidak ada budak. Yaudah, ini cuma cerita Nabi pernah merdekakan Sofiyah kemudian maharnya dengan memerdekakan tersebut. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Sudah infak Al-Iman bulan ini?

Baru saja Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Wah, gak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar, kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
2: Wait, tenang, kurban di Al-Iman aja.
1: Kurban di Al-Iman?
2: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik.
1: Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
1: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
1: Oke deh, aku pesan sekarang. Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
3: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Ingin memperkokoh akidah dengan ilmu yang sahih? Kini hadir buku terbaru dari Al-Iman Publishing, 100 Hadis Tentang Tauhid, karya Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah, LC, MHI. Buku ini memuat hadis-hadis utama tentang tauhid, lengkap dengan faedah penting untuk memperkuat iman kita. 233 halaman, hardcover, dan kertas putih berkualitas. Harga spesial Rp75.000. Pesan sekarang juga. Caranya mudah banget. Ketik buku 100 hadis, spasi nama, spasi alamat, spasi jumlah buku. Lalu kirim ke WhatsApp 08131 94x846. 08131 94x846. Buku 100 hadis tentang tauhid, meneguhkan iman, memperkokoh akidah.
6: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: penjelasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, belajar dari tukang parkir, itulah judul kalimat singkat pada kesempatan kali ini. Banyak kejadian yang ada di sekeliling kita, yang itu lewat di depan mata kita dan terlintas di benak kita atau terdengar di telinga kita. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang tidak mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Amat disayangkan memang, masih ada di antara kaum muslimin yang lebih memilih untuk memiliki perilaku melek walang. Melek walang itu adalah istilah orang Jawa untuk mengistilahi orang yang punya mata tapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang ada di sekelilingnya. Belajar dari tukang parkir. Apa yang bisa kita ambil dari tukang parkir? Masa kita suruh belajar sama tukang parkir? Lawang mereka adalah orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang kecil, orang-orang lemah, bahkan mungkin ada atau banyak di antara mereka yang tidak lulus SD. Masa kita suruh belajar sama mereka? Yang kita petik adalah filosofi pekerjaan tukang parkir. Apa sih pekerjaannya tukang parkir? Mereka pekerjaannya sebagaimana yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui semua, pekerjaan mereka adalah menjaga kendaraan yang dititipkan sama dia, kemudian setelah itu menyempritkan peluitnya ketika mereka datang atau ketika mereka pergi, lalu dia menerima imbalan dari kendaraan yang sudah dia titipkan atau dititipkan kepada dia. Itulah pekerjaan. Terus apa pelajaran yang bisa kita petik? Coba perhatikan. Pernahkah Anda melihat tukang parkir memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia sembarangan? Pernah enggak? Saya pikir enggak. Ya. Saya belum pernah melihat ada tukang parkir sembarangan memakai motor yang ada di hadapan dia, padahal motor yang ada di hadapan dia banyak sekali. Kalaupun mau milih mana, bisa aja dia pilih. Tapi belum pernah kita melihat tukang parkir sembarangan memakai barang yang ada di hadapan mata dia. Kenapa? Karena barang itu bukan milik dia. Karena barang itu bukan milik dia. Hal yang pertama. Hal yang kedua, coba perhatikan. Pernah gak Anda menemukan ada tukang parkir yang Anda titipi motor, kemudian dia marah, sewot ketika motor itu diambil sama Anda? Pernah gak? Gak pernah. Bahkan rata-rata tukang parkir, ketika motornya diambil sama orang yang menitipkannya, bahkan dia ngasih bonus dengan senyum simpul kepada orang tersebut. Kenapa dia gak merasa sewot, gak merasa marah ketika motor yang dititipkan sama dia diambil? Padahal motor yang paling bagus sampai yang paling butut, mobil dari yang paling mewah sampai yang paling jelek, dia gak sewot ketika pagi harinya begitu banyak motor di hadapan dia, malam harinya gak ada satupun. Dia gak sewot. Kenapa dia gak sewot? Karena dia sadar bahwasannya seluruh kendaraan itu bukan milik dia. Kasih garis bawah, bukan milik dia. Yang pertama adalah gunakanlah apa yang Allah titipkan kepada kita sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tukang parkir tidak sembarang memakai kendaraan yang dititipkan kepada dia karena dia sadar bahwasanya kendaraan itu adalah bukan milik dia. Sama. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal-hal yang Allah titipkan kepada kita. Berupa rumah yang kita tinggali, ataukah kendaraan yang kita naiki, ataukah kesehatan yang kita miliki, atau barang-barang yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahakanlah agar kita menggunakan barang titipan itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in." Sesungguhnya kedua kaki seorang hamba tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat. Seorang hamba tidak mungkin dia itu bisa berjalan pada hari kiamat. Dia akan macet sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Salah satu di antara 4 pertanyaan tersebut adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang harta yang dimilikinya. Dari mana dia mendapatkan dan untuk apa dia gunakan. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap apapun yang Allah titipkan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Apakah kita sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti? Apakah kita sudah mengikuti aturan yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempergunakan harta yang Allah berikan kepada kita? Ini yang pertama. Gunakan barang-barang titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah, lihatlah bagaimana tukang parkir tidak pernah sewot ketika barang titipan itu diambil. Kita hidup di dunia, tentu kita memiliki barang-barang berharga atau juga orang-orang yang sangat kita cintai. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang-orang yang kita cintai. Selain itu, kita juga punya barang-barang berharga. Motor kek, rumah, mobil, ataupun apapun juga, perhiasan. Yang semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah itu, terserah Allah kapan mau mengambilnya. Maka disinilah kita mengambil pelajaran. Kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengambil barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita, maka kita harus siap untuk menerima takdir tersebut. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan memberikan ujian dengan begitu banyak cara. Bisa jadi dikurangi harta kita, bisa dikurangi jiwa orang yang kita cintai, atau jiwa kita sendiri, atau harta yang kita miliki. Ini semua adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا. Yaitu orang-orang yang manakala ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami juga akan kembali kepada Allah jalla wa ala. Inilah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Siapa di antara kita yang kalau ditimpa musibah mempraktekkan nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini? Oh Ustaz, alhamdulillah, kami itu kalau dapat musibah tidak pernah kami lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kita mengucapkannya hanya sekedar lipstik di lisan, kemudian hati kita tidak rela, tidak ridho dengan takdir Allah, lalu lisan kita ngerundel marah-marah sama Allah. Itu namanya sekedar lipstik di lisan, belum masuk ke dalam hati kita. Saya akan tutup pesan singkat ini atau nasihat singkat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang suami istri pada zaman Nabi SAW yang betul-betul mempraktekkan nasihat ini dengan luar biasa. Kisah tentang seorang suami istri atau sepasang suami istri pada zaman Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Diceritakan bahwa sepasang suami istri ini punya seorang anak yang sangat mereka cintai, sangat mereka sayangi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menguji sepasang suami istri itu dengan jatuh sakitnya anak yang sangat mereka cintai. Kedua sepasang atau sepasang suami istri itu bergantian menunggu anaknya yang sakit parah. Kadang Talhah, kadang Ummu Sulaim. Pendek kata, mereka tidak ingin meninggalkan anaknya. Tetap mereka tunggu dengan sabar, mereka rawat. Sampai datang suatu saat Abu Talhah harus keluar rumah karena suatu urusan yang tidak mungkin ditinggalkan. Dia keluar rumah dalam keadaan berat hatinya, mengkhawatirkan nasib anaknya. Subhanallah, Allah menghendaki agar sang anak dicabut nyawanya ketika Abu Thalhah sedang di luar rumah. Ditunggu oleh istrinya saja. Begitu anaknya meninggal, maka Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia mengurus segala yang kaitannya dengan jenazah anaknya, lalu dia berpesan kepada saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya, supaya jangan ada satupun di antara mereka yang mengabarkan berita duka ini kepada Abu Thalhah manakala dia pulang. Betul, ketika Abu Thalhah pulang, tidak ada satupun di antara tetangga-tetangga atau saudaranya yang mengabarkan berita duka itu kepada beliau. Saat masuk, pertanyaan pertama kali yang ditanyakan kepada istrinya adalah, "Wahai istriku, bagaimana keadaan anak kita?" Ummu Sulaim dengan penuh ketegaran, dia menjaga mimik mukanya dan berkata, "Alhamdulillah, suamiku, anak kita udah mendingan. Anak kita udah mendingan." Ummu Sulaim gak bohong, memang betul, anaknya udah mendingan. Kemarin masih nangis, sekarang udah diem saja. Kemarin masih batuk-batuk, sekarang udah bisa batuk. Tapi Abu Thalhah memahami anaknya udah sembuh. Akhirnya dia sangat tenang. Maka dia pun segera makan dengan makanan yang sudah disediakan di hadapannya. Bahkan dikisahkan pula bahwasanya Ummu Sulaim berdandan, bersolek, sehingga Abu Thalhah pun sempat untuk menunaikan hajat biologisnya. Setelah perutnya kenyang, hasratnya terpenuhi, baru kemudian Ummu Sulaim menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada suaminya. Apa kata Ummu Sulaim? "Wahai suamiku, seandainya ada orang nitip sesuatu kepada kamu, karena dia bepergian atau pergi ke suatu tempat, yang akan dia ambil manakala dia pulang. Saat dia pulang, dia ingin mengambil barang dari kamu. Apakah kamu berhak untuk melarang orang tersebut mengambil barang yang dia titipkan?" Kata Abu Thalhah, "Ya jelas tidak boleh toh." "Loh kenapa?" "Karena itu bukan barang saya, itu barang dia. Dia menitipkan barang itu kepada saya. Kapan dia ingin ambil, ya silahkan dia ambil. Jadi tidak boleh ya?" "Tidak boleh dong." "Oh gitu ya. Maaf suamiku, anak yang Allah titipkan kepada kita sudah diambil lagi oleh yang menitipkannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala." Luar biasa. Itulah orang-orang yang betul-betul mempraktekkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sepenuh hati. Bukan hanya sekedar lipstick di dalam lisan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Pelajaran yang bisa kita petik dari filosofi pekerjaan tukang parkir adalah bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, pergunakanlah titipan itu sesuai dengan aturan zat yang menitipkan kepada kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, manakala barang atau orang yang Allah titipkan kepada kita diambil, maka bersiaplah untuk menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
3: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna laturja'un. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan satu tujuan dan hikmah yang sangat agung, yaitu untuk diperintah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang, dan tidak diperintahkan untuk mengabdi kepadanya? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, maka itu tidak mungkin. Dan itu bertentangan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan sia-sia, tapi Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan tujuan yang sangat agung agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dengan itu Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Kemudian para ulama menjelaskan isi Al-Quran itu terbagi kepada tiga. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah Qul A'udzu birabbin nas, 114 surah, 30 juz, maka isi Al-Quran tidak akan keluar dari tiga pembahasan. Isi yang pertama adalah berupa khabar, berupa berita, yaitu an dzatillah wa an asma'ihi wa sifatihi. Yang paling pokok adalah isi Al-Quran adalah berkaitan dengan berita tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah ada ayat yang dinamakan dengan ayat yang paling agung, yaitu surah Al-Baqarah ayat kursi. Itu surah yang kedua ayat 255. Karena dalam surah ayat itu terdapat 5 dari nama-nama Allah dan terdapat tidak kurang dari 25 sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada surah yang dinamakan Thulutsul Quran, surah yang isinya 1/3 Quran, yaitu surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad, karena terdapat di dalamnya penyebutan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini ada juga berisi berita dari cerita-cerita yang telah lalu, para nabi, para rasul dan manusia sebelum kita. Seperti kisah Nabi Nuh, kisah para nabi, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa dan yang lainnya. Dan berita apa yang akan datang dari ciri-ciri hari kiamat, berkaitan dengan azab kubur, nikmat kubur, berkaitan dengan arasatil kiamah, padang mahsyar dan surga dan neraka. Dan ini adalah isi dari Al-Quran. Sedangkan isi yang kedua dari Al-Quran adalah awamir wa nawahi. Isi Al-Quran itu adalah perintah dan larangan. Berkaitan dengan perintah dan larangan, kita tahu bahwa perintah yang paling pokok adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling dahsyat di dalamnya, ancamannya, ada larangan untuk menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk zakat, perintah untuk beribadah haji, perintah untuk berjihad, perintah untuk berbakti kepada dua orang tua. Larangan, seperti larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar dan yang lainnya. Ini adalah bagian yang kedua, isi Al-Quran adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Dan isi yang kedua dari Al-Quran adalah al-wa'du wal-wa'id. Isi Al-Quran adalah berupa kabar gembira, dan isi Al-Quran itu adalah berupa kabar ancaman. Kabar gembira bagi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Berupa nikmat di dunia, ataupun nikmat di alam kubur, ataupun nikmat nanti di arasatil kiamah, nikmat surga. Dan berupa ancaman, ancaman bagi orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan maksiat baik di dunia ataupun ketika di alam kubur berupa azab ataupun di arsatil kiamah berupa kesulitan ataupun nanti masuk neraka. Dan ini adalah isi Al-Qur'an. Nah,
Pada bagian yang kedua isi Al-Quran berupa awamir wa nawahi. Perintah dan larangan. Nah, dalam kalimat yang singkat ini, bagaimanakah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lalu kita mendapatkan pahala dan kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam melaksanakan perintah Allah ada satu syarat utama, yaitu ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzanbik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala fi bayani hadhil ayah babul ilmi qabla qawli wal amali. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dalam engkau meminta pengampunan kepada Rabbmu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, bab ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Dan para ulama mengatakan, kalau kita, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin amal kita diterima di sisi Allah dan menjadikan kita tinggi derajat di sisi Allah dengan

mestinya dia tahu bahwa Allah memerintahkan dia sholat. Dan meyakini Allah memerintahkan dia sholat. Nah, dan akan lebih utama kalau orang itu tahu dalilnya. Dia berkata, wa aqimus sholata wa atuz zakah bunyal islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah anna muhammad rasulullah iqamus sholat. Nah, poin yang kedua, ma'rifatu qawaidihi wa dawabitihi wa ma'rifatu kaifiyatihi wa sifatihi. Poin yang kedua adalah poin yang sangat penting. Setelah kita tahu Allah memerintah kita sesuatu perintah itu, maka ada kaidah yang kedua dalam melaksanakan perintah Allah. Itu apa? Kita tahu tentang batasannya, kaidahnya, kemudian bagaimana kaifiyahnya, bagaimana sifatnya. Karena banyak di antara kaum muslimin hari ini yang tahu perintah Allah tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya sehingga sesat dan keliru. Kalau kita diperintahkan sholat, maka kita harus tahu bagaimana sholat itu. Kalau kita diperintahkan wudu, maka kita harus tahu bagaimana kaifiyah wudu, tata cara wudu. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan tentang wudu, man tawadho'a nahwa wudu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Khudu'ani manasikakum, ambillah tata cara aku menunaikan ibadah haji. Jadi berhajilah sebagaimana engkau melihat aku menunaikan ibadah haji. Dan banyak kaum muslimin yang hari ini tahu perintah Allah, tahu Allah memerintah sholat, tahu Allah memerintahkan kita berwudu, tahu Allah telah memerintahkan kita menunaikan zakat, tetapi sangat sedikit umat Islam itu yang ingin belajar bagaimana. Dan kita tahu sekarang banyak orang-orang, pemuda-pemudi, yang memproklamirkan berjihad, berjihad, berjihad. Sehingga apa yang terjadi bukan jihad, tetapi kerusakan. Seperti yang kita tahu hari ini terorisme, kekerasan di atas namakan jihad. Kenapa? Karena mereka tahu Allah memerintah jihad, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berjihad yang benar. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, bagaimana syaratnya kita berjihad. Ini yang tidak banyak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini. Dan ini adalah termasuk fitnah, termasuk penyakit yang menimpa kepada kaum muslimin. Nah, yang ketiga, para ulama mengatakan di antara ilmu yang harus kita tahu tentang perintah Allah Subhanahu wa taala apa? Ma'rifatu maqasidihi wal hikmah. Yaitu kita mengetahui tentang poin yang sangat penting, yaitu apa hikmah dan tujuan dari perintah tersebut dan dari larangan tersebut. Walaupun pemirsa yang dirahmati Allah taala, poin yang ketiga ini adalah bukan wajib. Tetapi seorang mukmin tatkala tahu bahwa perintah ini mengandung hikmah ini, mengandung pelajaran ini, dan ada keagungannya dari perintah ini, maka akan menambah keimanan, menambah ilmu, dan akan menambah kecintaan ketika ia melaksanakan perintah itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada perintah Allah Ta'ala kecuali di belakangnya ada hikmah. Dan tidak ada satu larangan yang Allah Ta'ala alamatkan kepada kita, yang Allah Ta'ala larang kepada kita kecuali di dalamnya ada hikmah. Allah melarang minum khamar, ada hikmahnya. Menjaga akal, menjaga kesehatan. Ya. Dan untuk melerai pertikaian. Karena kita tahu bahwa dari khamar ini pertikaian, pembunuhan terjadi. Maka ada dalam sebuah kisah, seseorang yang dikisahkan, itu seorang yang dianggap soleh. Lalu dia dipilihkan tentang tiga maksiat oleh seorang pemimpin. Dia ditekan, berzina, membunuh, atau minum khamar. Maka dia berpikir, seandainya aku membunuh, maka telah mengambil nyawa orang. Dan seandainya aku berzina, maka ini pun telah mengambil kehormatan orang. Maka dia berpikir, kayaknya yang paling aslah adalah minum khamar. Maka dia minum khamar karena takut dibunuh. Maka dia minum khamar, setelah dia minum khamar, maka wanita yang ada di depannya dia zinahi. Dan setelah tidak berzina, dia takut, maka dibunuh. Maka disinilah dikatakan bahwa minum khamar adalah awal dari setiap kejelekan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang minum khamar. Hikmahnya apa? Banyak sekali. Selain menjaga akal kita, maka diantaranya adalah pertikaian adalah berawal dari minum khamar. Maka kalau kita tahu tentang hikmah ini, kita akan semakin tumanina. Dan yang terakhir, yang keempat. Ma'rifatu mahasinihi. Mengetahui keindahannya. Dinul Islam, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu indah. Dan apabila orang mengetahui keindahannya dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan dari larangan yang Allah Ta'ala larang kepada kita, maka kita akan semakin tumanina. Dan semakin kita merasa nikmat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kalimat yang singkat ini, saya ingin mengakhiri dengan satu kalimat. Bahwa kenapa para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, mereka merasa

merasa nikmat ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan mereka merasa tumanina, merasa nyaman, dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berkumpul tentang empat syarat yang tadi. Empat poin yang tadi. Kita hari ini sebagai muslim, sebagai mukmin, senantiasa merasa berat. Dan senantiasa merasa tertekan ketika melaksanakan perintah Allah. Ataupun kita menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum merasakan nikmatnya, ladzahnya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah ta'ala. Para ulama mengatakan, al-ladzah takunu bil ilmi. Kenikmatan sebenarnya adalah kembali kepada ilmu, kepada sesuatu itu. Sebagaimana orang yang telah menikmati dan mengetahui indahnya dunia, walaupun hujan, walaupun jauh, walaupun berat, maka dia mencari dunia, walaupun diistilahkan oleh orang, kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala. Dia sabar. Kenapa? Karena dia telah merasakan nikmatnya dunia. Maka demikian juga, siapa yang telah merasakan nikmatnya perintah Allah, dan indahnya perintah Allah, dan demikiannya indahnya menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan merasakan keindahannya dan keagungannya. Demikianlah nasihat yang singkat ini. Mudah-mudahan berharga buat kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Melansir Reuters, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61% secara tahunan. Angka tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam lebih dari 3 tahun terakhir dan melampaui sejumlah proyeksi pasar global. Airlangga menjelaskan pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, serta belanja pemerintah termasuk program makan bergizi gratis dan peningkatan aktivitas selama bulan Ramadan. Sementara itu, melansir RRI, Bank Indonesia menilai kondisi ekonomi nasional saat ini masih terjaga stabil meskipun dunia tengah menghadapi ketidakpastian global dan tekanan geopolitik. Pemerintah berharap pencapaian ini dapat menjadi fondasi kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi dunia. Kemenkes revisi aturan intensif dokter fokus tingkatkan keselamatan peserta. Melansir TVRI News, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Kementerian Kesehatan akan melakukan revisi standar operasional program internship dokter yang mulai diterapkan pada Mei 2026. Ia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan peserta internship selama menjalani program pendidikan profesi di fasilitas kesehatan. Budi menegaskan perbaikan tata kelola program intensif menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional sekaligus memberikan lingkungan kerja yang lebih aman bagi para dokter muda. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga akan melakukan evaluasi dan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan program intensif di berbagai daerah agar standar pelayanan dan pembinaan dapat berjalan lebih baik. Dengan revisi ini, pemerintah berharap program intensif dokter di Indonesia dapat berjalan lebih profesional serta memberikan manfaat bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Berita Al-Iman hari ini disponsori oleh Geria Al-Iman Surabaya. Menyongsong bulan kurban, Geria Al-Iman menghadirkan program kurban bersama Al-Iman. Berbagai variasi kurban disiapkan, mulai dari domba, kambing, dan sapi. Adapun unta masih belum bisa kami siapkan. Seluruh pendengar setia Radio Suara Al-Iman bisa mengajak sanak famili untuk berkurban bersama Al-Iman, baik disembelih sendiri atau diwakilkan. Harga hewan kurban hanya Rp1.900.000, termasuk biaya perawatan sampai tiba waktu kurban. Tenang saja, pengkorban juga mendapatkan bagian dari hewan sembelihannya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, kurban bersama Al-Iman. Info pemesanan hubungi nomor 08131948846. Jadikan kurban lebih berkah dengan kurban bersama Al-Iman. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa selalu jaga iman Anda dan jaga imun Anda. Selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Wah, nggak kerasa, bentar lagi sudah Idul Adha, waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku gak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
5: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
4: Kurban di Al-Iman?
5: Iya, kamu gak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
4: Jangan khawatir, harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
5: Cara pesannya gimana?
4: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73x04x846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
5: Oke deh, aku pesan sekarang.
4: Wah, alhamdulillah, kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
6: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama kurban Al-Iman.
7: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
8: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.
9: Bentar, cicilan ada yang belum lunas. Tagihan listrik sama air bulan ini belum kebayar. Apalagi buat istri sama anak. Belum lagi kebutuhan lainnya.
8: Waduh, kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
6: Mau umroh walaupun banyak kebutuhan yang harus dipenuhi?
8: Hah? Emang bisa?
6: Bisa. Rencanakan ibadah umrohmu dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel. Kamu nggak perlu bingung dengan tabungan umroh ini. Kamu juga bisa merencanakan tabungan sesuai paket dan kemampuanmu.
8: Tapi aman nggak ya?
6: Jangan khawatir. Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
8: Wah, cara ikutnya gimana?
6: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24x846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
8: Oke, pulang kerja langsung daftar.
6: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
10: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000. Khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08 131 94 kali 846. Di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'alan nasi yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
2: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
1: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
2: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
1: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
2: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
1: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
2: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
2: Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang bertulis.
1: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
2: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
2: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun.
2: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
1: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
2: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
2: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
1: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
2: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
1: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
2: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
1: Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun.
2: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'imin 'alal araiki yanzurun.
2: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
2: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
1: Yusqaw

0: John.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Hal thuwibal kuffar ma kanu yaf'alun.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Idhas sama'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
0: Wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat.
1: Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
0: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih.
1: Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya.
0: Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
0: Wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
1: Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira.
0: Wa amma man utiya kitabahu wara.
1: Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir.
0: Innahu dhanna an lan yahura bala inna rabbahu kana bihi basira.
1: Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian. Yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
0: Fala uqsimu bisyafaqi wal layli wa ma wasaqa wal qamari idza ittasaqa.
1: Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama.
0: Latarkabunna tabaqan 'an tabaq.
1: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
0: Fama lahum la yu'minuna wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun.
1: mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.

0: maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Was-samaa'i dzaatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhudin qutila ashabul ukhdud.
0: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
1: An-nari dzaatil waqud idh hum 'alayha qu'ud.
0: Yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya.
1: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
0: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'azizil hamid.
0: Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.
1: Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid.
0: Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar.

0: kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar.
1: Inna batsya rabbika lasyadid.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'idu wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid.
0: Sesungguhnya Dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai arsy lagi Maha Mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.
1: Hal ataka hadithul junud Fir'aun wa Thamud.
0: Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud?
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
1: Bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz.
0: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia, yang tersimpan dalam lauh mahfuz.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Laqad

ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pecinta aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan semua nikmat-nikmat yang jika kita menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Pecinta aliman dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan belajar bersama berkaitan tentang tema seputar pendidikan Islam atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ajarannya, atau kita sebagai seorang muslim menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah dalam dunia pendidikan, atau dalam kita menjalankan sebuah amanah, sebuah tugas bagi orang tua maupun pendidik secara umum, yaitu mendidik anak-anak kita, baik itu anak kita sendiri maupun anak-anak didik yang diamanahkan oleh mereka orang tua kepada lembaga-lembaga kita, khususnya kita orang tua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan amanah, dan yang mana amanah ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas diri kita orang tua terhadap anak-anak kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama belajar tentang sifat ataupun karakter ataupun perangai yang hendaknya kita miliki, yaitu orang tua sebagai pendidik, sebagai orang yang pertama kali mendidik anak-anaknya, dan juga seorang pendidik pada umumnya, baik itu pendidik sebagai sebuah profesi di sebuah lembaga ataupun di sebuah lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa sifat atau karakter ataupun perangai, begitu juga sikap yang mendasar yang hendaknya setiap pendidik itu berusaha menjadikan dirinya memiliki sifat atau sikap tersebut, yang insyaallah ta'ala dengan sifat ini akan membantu, akan menolong untuk suksesnya sebuah aktivitas pendidikan yang dilakukan. Karena sikap pendidik itu sangat penting, sangat berpengaruh untuk menyampaikan atau untuk dimengerti sebuah materi atau sebuah pendidikan yang akan dimiliki oleh seorang anak didik, terutama anak-anak kita. Dan seorang pendidik yang mulia, yang memiliki sifat yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai manusia ataupun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita berusaha untuk meniru, untuk mencontoh, untuk melihat bagaimana sifat, sikap, karakter, perangai ataupun akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum dalam hal muamalah, secara khusus tatkala beliau berdakwah atau melakukan aktivitas proses sebuah pendidikan kepada orang-orang sekelilingnya maupun kepada umatnya secara umum. Beberapa sifat yang hendaknya kita seorang pendidik berusaha mempelajarinya, yaitu sifat-sifat yang mulia. Dalam kesempatan ini, jika kita bisa membacakan semua, ada 8 sifat ataupun sikap yang harus kita pelajari sebagai seorang pendidik. Yang pertama yaitu berkaitan tentang sifat al-hilm. Sifat al-hilm wal-anat, yaitu tenang, ya, lemah lembut, dan tidak terburu-buru. Yang kedua yaitu perangai atau sifat lembut dan tidak kasar. Yang ketiga adalah memiliki hati yang penyayang. Adapun yang keempat adalah sikap memilih suatu hal atau suatu perkara dari 2 perkara yang lebih baik atau yang lebih mudah. Adapun yang kelima yaitu sikap toleransi, dan yang keenam sikap menjauhi sifat marah. Adapun yang ketujuh berusaha seimbang dan proporsional, dan yang kedelapan yaitu dalam proses pendidikan, dalam proses memberikan sebuah materi pelajaran, hendaknya ada selingan dalam memberikan nasihat. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, itu 8 sifat ataupun sikap yang hendaknya kita mempelajari dan berusaha memilikinya sebagai hal untuk membantu proses aktivitas kita dalam melakukan pendidikan terutama kepada anak-anak kita. Yang pertama yaitu sifat ataupun sikap tidak terburu-buru. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Tenang dan tidak tergesa-gesa adalah sebuah hal yang hendaknya menjadi sifat dasar bagi kita orang tua. Karena yang akan kita hadapi adalah anak-anak yang secara psikologis mereka masih belum matang. Yang dari sisi umur mereka masih belum bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dalam kesehariannya pun mereka secara fitrah, dan kita orang tua hendaknya membekali diri kita dengan sikap atau sifat yang pertama ini, yaitu tenang dan tidak terburu-buru, sehingga dalam muamalah kita terhadap anak kita, kita bisa lebih baik dalam mensikapi karakter ataupun perangai ataupun tingkah laku anak kita, yang mana akan memberikan dampak tatkala kita akan memberikan mereka sebuah materi ataupun sebuah nasihat berkaitan dengan sifat yang pertama ini. dalam sebuah riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'asajji bini Abdil Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal-anat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ashrat atau Asaj ibni Abdul Qais, "Inna fika, sesungguhnya pada dirimu khoslatain, terdapat dua perkara, yuhibbuhum Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mencintai dua perkara atau dua karakter tersebut. Yang pertama yaitu tenang, dan yang kedua adalah tidak terburu-buru." Dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar wa man tahrumu an-nar 'alayh?" Nabi bersabda, "Maukah engkau aku kabarkan? Maukah engkau aku beritahu tentang orang yang haram masuk neraka dan neraka haram atas orang tersebut? Kullu hayyin layyin qaribin sahlin." Orang atau sikap yang ada pada seorang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang ini haram masuk neraka dan neraka pun diharamkan atas orang tersebut, yaitu seorang yang memiliki sifat atau karakter yang pertama adalah hayyin, orang yang mudah, hayyin layyin, orang yang mudah atau lemah lembut, qaribin yaitu dekat, sahlin mempermudah atau tasamuh, bisa diartikan seperti itu. Maka dalam hadis ini beberapa sifat ataupun sikap yang menjadikan seorang diharamkan atasnya neraka, sekaligus sikap atau sifat yang bisa membantu aktivitas orang tua ataupun pendidik dalam melakukan proses pendidikan atau mengajari atau mendidik anak-anaknya. Hayyin adalah orang yang tidak suka mengumpat, orang yang tidak suka melaknat, orang yang tidak suka mencaci maki, dan juga masuk dalam makna hayyin di sini yaitu orang yang tidak gerasa-gerusu, orang yang tidak tergesa-gesa, sehingga beberapa pengertian atau penjelasan berkaitan dengan hayyin ini mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu sikap atau sifat yang tidak tergesa-gesa. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, apa hubungan dari beberapa makna atau penjelasan dari hayyin ini? Jika seorang dia tidak tergesa-gesa atau gerasa-gerusu, maka akan menjadikan dirinya lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu kepada anak didiknya, menjadikan ia mudah untuk mengatur emosinya, menjadikan ia mudah untuk mengatur tutur kata ataupun lisannya, terlebih tatkala mensikapi sikap anak kita atau peserta didik kita yang mungkin rewel, ya, ataupun mungkin kata orang tua itu greget no, ya, sehingga ia tidak mudah untuk mencaci, ia tidak mudah untuk mengeluarkan cacian ataupun laknat dan menjadikan orang yang memiliki sifat ahyin tadi itu berwibawa di mata peserta didik ataupun anak-anaknya. Kita aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sifat hayyin yang ada pada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki keutamaan, entah itu dalam praktek kehidupan, pendidikan, muamalah terhadap sesama maupun dengan anak-anak kita. Terlebih dalam hadis ini Nabi mengatakan diharamkan baginya neraka dan neraka pun haram atas orang yang memiliki sifat tersebut. Yang berikutnya yaitu layyin. Layyin adalah seorang yang senantiasa menginginkan kebaikan antara sesamanya. Ia senantiasa lemah lembut dalam bersikap. Ia senantiasa santun dalam bersikap. Ia juga santun dalam lisan, tutur kata, maupun perilakunya. Dan lain juga identik dengan ia tidak suka memaksa. Sehingga pecinta aliman dimanapun Anda berada, orang tua tatkala berusaha menghiasi dirinya dengan sifat layyin ini, menjadikan tatkala memiliki dua ataupun lebih dari anaknya, meskipun hatinya condong kepada salah seorang dari anaknya, ia berusaha menginginkan kebaikan dari seluruh anak-anaknya yang ada. Terutama tatkala mungkin bertengkar ataupun berebut terhadap suatu entah itu makanan ataupun mainan, ya, ataupun mungkin berebut untuk ingin didengarkan, ya, karena anak kecil, ya, terutama kita tatkala memiliki anak yang usianya tidak terpaut jauh antara nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga jiwa anak-anak itu, ia ingin dipertamakan. Ya. Ingin didengarkan lebih dahulu. Tatkala mungkin ngomong, ataupun mungkin ingin makan, ataupun yang lainnya. Sehingga dengan sifat hayyin, layyin, terutama yang kedua ini, orang tua berusaha, ya, tidak memaksakan, dan juga berusaha mengucapkan atau bersikap yang lembut terhadap anaknya. Berusaha menjadikan beberapa anak ini kebaikan untuk mereka semua. Tidak memihak terhadap sesuatu. Tidak memihak kepada yang lebih kecil ataupun yang lainnya. Berusaha membesarkan hati. Berusaha memberikan pengertian kepada semuanya. Yang berikutnya yaitu qarib. Secara bahasa dekat. Namun di sini dekat dalam artian bagaimana orang tua itu bisa menjadi akrab. Ya. Akrab tanpa melampaui batas-batas sehingga menjadikan seorang anak itu, ya, kata orang Jawa, ngelamak kepada orang tuanya. Jadi, di poin yang pertama, hayyin tadi, menjadikan seorang itu berwibawa, namun juga memiliki sifat qarib, yaitu akrab, ramah, enak dalam bermuamalah, enak diajak bicara, ya, ataupun mungkin senantiasa tersenyum, ya, memberikan perangai yang ramah terhadap anak-anak kita. Baik itu orang tua, terlebih seorang pendidik yang berprofesi sebagai guru, ya, ataupun profesi-profesi berkaitan dengan kependidikan lainnya. Sehingga sisi baik dari sikap qorib ini adalah menghasilkan sikap-sikap yang lainnya. Contohnya tabassum, ya, senyum, ya. Contoh lainnya agar kita bisa lebih qorib, akrab, dekat dengan anak-anak kita ataupun anak didik ataupun murid-murid kita, yaitu dengan apa? Afsus salam, ya, menebarkan salam, ya. Ataupun hal-hal lainnya yang bisa menjadikan kita itu memiliki sikap ataupun sifat qorib, yaitu dekat ataupun akrab dengan anak-anak kita. Janganlah kita menjadi orang tua, ya, yang ingin berwibawa sehingga memiliki sekat ataupun jarak dengan anak kita. Ya, terutama tatkala orang tua memiliki anak yang sudah berusia remaja, berusia balig, ya. Jangan sampai mereka dalam usia-usia itu kita malah menjadi baid, jauh dengan mereka, ya. Dan juga terutama bagi seorang ayah yang mana mereka mungkin memiliki waktu banyak digunakan di luar rumahnya, ya. Hendaknya tetap sebagai seorang ayah itu adalah menjadi qorib, akrab bagi anak-anaknya. Dan juga bagi seorang ayah, ya, tatkala ia memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan yang berbeda jenis kelaminnya, jangan sampai seorang ayah hanya dekat dengan anak yang laki-laki saja ataupun sebaliknya, ya, karena sejatinya semua anak yang kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang tua itu menjadi qarib, menjadi teman akrab, menjadi teman dekat bagi anak-anak kita, sehingga menjadikan komunikasi itu lebih mudah, sehingga menjadikan nasihat itu lebih bisa dapat diterima, sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan tatkala mereka mengalami suatu hal dalam kehidupannya. Dan yang terakhir dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yaitu sahlin. Ya. Sahlin di sini adalah orang yang tidak suka mempersulit. Ya. Begitu juga dalam muamalah kita, dalam proses kehidupan kita dengan anak-anak kita. Jika itu suatu hal, ya, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada unsur dosa di dalamnya, ya, maka sesekali, ya, kita beri kelonggaran kepada mereka. Ya. Jangan kita menginginkan pendidikan itu sukses baik, namun malah mempersulit. Baik itu mempersulit dalam hubungan, dalam muamalah, dalam komunikasi, ataupun mempersulit sehingga nasihat ataupun materi yang ingin kita sampaikan itu tidak diterima. Pecinta aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu lemah lembut dan tidak kasar. Dalam sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan Allah menyukai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala 'unfi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi atas kelemah lembutan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala beri atas sebuah kekerasan atau kekasaran. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan Allah tidak memberi apa yang ada atas kelemah lembutan itu, ya, kepada selainnya, ya. Dan juga dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbur rifq, yuhibbu ar-rifq, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut, ya, dan menyukai kelemah lembutan dalam segala perkara, dalam perkara apapun, ya, muttafaqun alaih. Atau dalam riwayat yang lainnya, masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala yunza'u min syai'in illa syana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada suatu melainkan menghiasinya, menjadikan suatu itu baik, menjadikan suatu itu indah, menjadikan suatu itu bagus. Dan wala yunza'u min syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan atau kelembutan itu dicabut atau tidak ada pada suatu melainkan akan menjadikan buruk atau mencemarinya. Diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga lemah lembut, ya, kasih sayang, ya, tidak kasar, ya, itu hendaknya menjadi penghias bagi orang tua, menjadi sifat karakter, perangai, akhlak yang senantiasa harus dihidupkan oleh orang tua. Begitu juga para pendidik yang lainnya, ya. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha lembut, ya, dan Allah mencintai kelembutan. Sehingga tatkala kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita hiasi diri kita dengan hal tersebut. Lembut, tidak kasar. Ya. Bukankah sifat sikap ini yang juga kita inginkan terhadap anak kita? Ya. Kita ingin anak kita bertutur kata yang baik, sikapnya tidak keras, ya, mudah diatur, ya. Maka sebagai orang tua hendaknya memiliki terlebih dahulu. Ya, terutama tatkala kita kelak, ya, atau mungkin yang sudah menjadi tua, ya, pasti sangat berharap anaknya memiliki sifat lemah lembut. Sehingga yang pertama harus memiliki sifat ini adalah orang tua. Sehingga memudahkan orang tua tatkala memberi nasihat, orang tua tatkala memberikan wejangan, orang tua tatkala menyuruh melakukan kebaikan ataupun yang lainnya. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan, ya, terhadap kelembutan, ya, apa-apa yang tidak diberikan kepada kekerasan. Lebih ditekankan dalam riwayat Aisyah yang lainnya tadi, ya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, ya, tidaklah kelemah lembutan, ya, tidaklah kelembutan ini ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Orang tua yang memiliki sifat kelembutan akan menjadikan orang tua yang baik. Kelembutan, tidak kasar, itu ada pada perangai atau karakter ayah ibu, akan menjadikan ayah ibu yang baik. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita menjadikan Nabi sebagai qudwah, Tatkala kita menjadikan Nabi sebagai panutan, maka kita dengarkan sabda Nabi ini. Dan kita lihat bagaimana perangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tatkala kita menginginkan pahala dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan banyak pahala. Tatkala kita menjadikan diri kita seorang yang penuh dengan kelembutan, dengan niat iktida Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencatat sebagai pahalanya. Ya. Dan tatkala kita melakukan proses pendidikan sebagai seorang ayah ataupun ibu dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang baik, tidak kasar, ya, maka ini pun akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menghasilkan anak-anak yang lembut juga. Dan jangan sampai wala yunza'u min syai'in illa syana. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang buruk. Kita mencemari sesuatu. Ya. Mencemari diri kita, mencemari memberikan dampak buruk kepada diri dan anak kita karena sifat lembut, kelembutan ini jauh dari diri kita. Jadi dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim ini, kelembutan itu akan memberikan kebaikan tatkala ada pada diri seorang. Kelembutan itu akan memberikan kebaikan tatkala ada pada sebuah keluarga. Dan akan berdampak buruk, akan mencemari diri keluarga tatkala kelembutan itu hilang ataupun tidak ada pada diri atau keluarga tersebut. Dalam riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuhram rifqa yuhram al-khair kullahu. Barang siapa, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang tidak dikaruniai, ya, barang siapa yang tidak memiliki kelembutan, berarti dia tidak dikaruniai seluruh kebaikan. Ya, jadi nyambung dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, dan juga dari Jabir bin Abdillah. Kelembutan jika ada pada suatu akan menghiasi, menjadikan bagus, dan kelembutan jika diangkat atau tidak ada dalam suatu maka akan menjadikan tercemar atau buruk. Dan dalam riwayat Jabir bin Abdillah ini, barang siapa yang diharamkan kelembutan, maka akan diharamkan dari kebaikan semuanya. Ya, karena adanya hanya sifat kasar. Ya. Dan sikap kasar ini akan sangat berdampak pada perangai, pada karakter anak didik kita. Terutama anak-anak kita. Ya. Misalnya, dalam poin birrul walidain, wala taqul lahumu uffin. Ya. Uff saja itu dinilai sebagai suatu hal yang buruk dalam proses berbakti. Ya. Maka butuh kelembutan. Ya. Butuh kelemah lembutan. Sehingga menjadikan anak kita tumbuh dewasa, terbiasa. Membiasakan mereka sampai mereka dewasa nanti, ya, dalam proses birrul walidainnya pun akan menjadi mudah atas diri mereka. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, ya, urfuki fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala rifqi. Wahai Aisyah, bersikaplah lembut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, dallahum ala rifqi. Allah akan menunjukkan, Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan mengilhamkan kepada mereka sikap kelembutan. Maka urfuki, kata Rasulullah SAW. Ya. Ini sabda Nabi SAW kepada Aisyah, istrinya. Ya. Maka hendaknya kita orang tua, ya, ayah, ibu, bersikaplah lembut. Sabda Nabi SAW ini umum. Ya. Berlaku juga untuk kaum muslimin dan muslimat. Berlaku untuk kita orang tua tatkala menjalankan proses tarbiyah kepada anak-anak kita. Ya. Mengapa dalam sabda Nabi SAW ini dijelaskan? Mengapa harus bersikap lembut? Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menginginkan kebaikan ada dalam suatu keluarga, ya, maka Allah akan mengilhamkan, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka memiliki sifat kelembutan. Ya, selaras dengan apa yang disampaikan Nabi SAW di hadis yang sebelumnya. Ya, tidaklah sikap lembut itu akan menghiasi. Sebuah keluarga akan menjadi terhiasi dengan kebaikan jika di dalamnya terdapat sifat kelembutan. Ya, jika bapaknya, ibunya, ya, memiliki sifat kelembutan dan mengajarkan kepada anak-anaknya sifat kelembutan. Sehingga ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada suatu keluarga tersebut. Dalam riwayat yang lain, sebuah lafaz, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa." Ya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kelembutan dalam hati-hati mereka. Maka pecinta aliman, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita sifat-sifat yang baik ini. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus memberikan ar-rifq kepada hati kita. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ar-rifq kepada istri kita. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ar-rifq kepada keluarga kita. Karena dengan rifq tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan. Kebaikan pada diri kita, istri kita, anak kita, keluarga kita. Jadi aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW yang sebagai panutan kita, disebutkan dalam Quran surat Al-Fath ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, bagaimana sifat kelembutan ataupun kasih sayang, ya, yang ada pada diri Rasulullah, ya, dan juga orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Ya, Muhammad adalah Rasul Allah. Orang-orang yang senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sikap apa? Sikap yang keras terhadap non muslim. Ya, keras dalam artian bukan seenaknya. Ya. Dan juga memiliki sifat lembut atau kasih sayang terhadap sesama mereka. Ya. Sehingga ar-rifq au ar-ruhama, ya, lemah lembut ataupun kasih sayang, ya, itu menjadi karakter dasar yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang mengikuti beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di sifat ataupun sikap yang ketiga, yaitu hati yang penyayang. Tatkala seorang memiliki sifat lembut, ya, atau kelembutan atau lemah lembut, ya, maka menjadikan hatinya itu lembut pula, ya, sehingga menjadikan hati yang penyayang pula. Berkaitan dengan hati yang penyayang, dari Abu Sulaiman, ya, radhiyallahu an, ia berkata, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun. Kami datang, ya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu kami masih, ya, berusia muda, ya, atau masih pemuda, dan yang datang kepada Rasulullah usianya itu sebaya. Fa'akamna indahu ashrina laylah. Kami, ya, sekumpulan teman yang masih sebaya, masih usia muda dan usianya sebaya itu, ya, tinggal, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, selama kurang lebih 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan. Ya. Tatkala mereka anak-anak muda yang sebaya ini, ya, Abu Sulaiman dan kawan-kawannya ini, ya, Malik bin Huwairith, ya, ya, tatkala tinggal, ya, dan bermalam kurang lebih 20 hari, itu melihat bagaimana perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu melihat, menyaksikan bagaimana sifat karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan yaitu Nabi adalah seorang yang rahim. Nabi seorang rafi. Ya. Nabi adalah seorang yang penyayang. Ya. Nabi seorang yang penuh dengan kelemah lembutan. Fadalla annana qad ishtaqna ila ahlina. Ya. Dan beliau menyangka, ya, bahwa kami ini rindu kepada keluarga kami. Wa sa'alna amman tarakna fi ahlina. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Fa akhbarnahu, maka kami pun mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas, ya, beliau pun bersabda, ya. Jadi anak-anak muda ini tatkala tinggal, ya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 20 hari, ya, dan menyaksikan bagaimana perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kasih sayang dan kelemah lembutan, ya. Selama itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertanya karena mengira, ya, bahwa mereka itu kangen dengan keluarganya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keluarga mereka, dan mereka pun menceritakan kepada Nabi tentang keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, faqala irji'u ila ahlikum faaqimu fihim wa'allimuhum wabirruhum wasallu salata kadha fi hina kadha wa salata kadha fi hina kadha fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya ummakum akbarukum. karena sudah 20 hari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kondisi keluarga yang mereka tinggalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, kembalilah, pulanglah kalian kepada keluarga kalian, ya, fa'aqimu fihim wa'allimuhum, ya, pulanglah kepada keluarga kalian yang telah kalian tinggalkan, ya, bimbinglah mereka, ya, ajarilah mereka, berbuat baiklah kepada mereka, ya, wabirruhum, ya, berbaktilah, berbuat baiklah kepada mereka, wasallu salata gadza fi hina kadza, dan salatlah, ya, kalian, ya, sebagaimana salat, ya, di waktu ini, ya, salat pada waktu yang sudah ada, ya, dan apabila waktu salat itu telah tiba, hendaknya kumandangkanlah adzan dan jadikanlah orang yang lebih tua untuk menjadi imam. Muttafaqun alaih. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memiliki perhatian, ya, kepada anak-anak yang datang kepada beliau, ya, setelah 20 malam, ya, mereka belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, belajar berkaitan dengan, ya, agama Islam, berkaitan dengan syariat-syariat Islam, ya, dan sekaligus belajar melihat bagaimana sikap, perhatian, kasih sayang, kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada mereka, ya, apa, wabirruhum, ya, berbuat baiklah kepada keluarga kalian. Salah satu sikap, sifat, ya, kasih sayang, yaitu dengan kita berbuat baik kepada keluarga kita. Pecinta aliman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin beberapa hal ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi di poin yang ketiga ini, berkaitan dengan hati yang penuh dengan kasih sayang. Kita telah mendengarkan bersama dari tiga sifat ataupun sikap yang hendaknya dimiliki oleh seorang pendidik, khususnya kita orang tua. Wallahu ta'ala alam.
2: Sudah infakkan iman bulan ini?

0: selangkah, penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

Allah Azza wa Jalla berfirman tentang negeri-negeri yang telah sirna dan hancur. Allah suruh kita melihat. Di surah Thaha ayat 128 Allah mengatakan, "Afalam yah

0: dinihim inna fi dzalika la ayatin li ulil nuha. Apa belum dikasih tahu mereka? Berapa banyak generasi-generasi yang dihancurkan, yang hilang dari muka bumi ini. Rumahnya hancur, penghuninya binasa. Sesungguhnya di sana itu ada tanda-tanda buat orang yang punya akal, jamaah.
1: Di dalam Islam ini, asrafus syai yang paling mulia itu ilmu. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang menandingi. Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Seorang mau berakidah tanpa ilmu, ya tidak bisa. Seorang mau haji tanpa ilmu, tidak bisa. Seorang mau zakat tanpa ilmu, tidak bisa. Orang mau sholat kalau tidak punya ilmu, ya tidak bisa. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya.
2: Tanpa keimanan, tanpa Islam ini, usaha apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini untuk mendatangkan kebahagiaan, usaha apapun yang kita lakukan dalam dunia ini untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, niscaya tidak akan menenteramkan. Karena banyak orang mengeluarkan hartanya untuk membeli kepuasan hati, untuk membeli ketenangan jiwa. Semuanya itu akan sia-sia. Jika tidak didasari dengan agama dan keyakinan yang benar, yaitu Islam kita.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Semenit manfaat. Hari akhir ini adalah hari yang sangat dahsyat, ya, hari yang sangat mencengangkan, karena tidak ada hari setelah itu, ya, yang ada adalah keabadian, baik di surga ataupun di neraka. Maka hendaknya bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengetahui tentang hak-hak hari akhir ini, ya, karena ini menyangkut masalah keimanan juga, masalah akidah, ya. Kita tahu bahwa di antara akidah dan iman yang wajib kita imani adalah iman kepada hari akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.

0: ajidawahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya ya, yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di situ digandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Ya. Oleh karenanya wajib bagi kita semuanya mengimani ya tentang hari akhir ini. Siapa yang tidak beriman kepada hari akhir, berarti dia keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh.
1: Semenit manfaat.
2: Kalau kita mau berinfak, mau beramal baik kepada orang, itu kita jangan berpikir kami ini dirugikan oleh orang, bukan. Jangan. Kami ini sedang mencari pahala. Ya. Kami ingin mendapatkan yaitu kenikmatan dari Allah. Kami ingin mendapatkan imbalan dari Allah. Makanya sahabat beliau bersabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Inilah kebaikan Islam. Kita disuruh tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbeda dengan orang kufar, sering terjadi penindasan-penindasan, sering merugikan orang-orang yang lain. Tapi orang mukmin bagaimana bermanfaat untuk saudaranya? Bagaimana juga bermanfaat orang yang untuk orang kafir pula? Sehingga menjadi sebab dia tahu kehidupan orang mukmin bagus, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala masuk dalam agama Islam. Tunjukkan diri kita kaum muslimin orang yang baik. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro, dan keluar kamu dari api neraka.
1: Semenit manfaat.
3: Kalau mengadakan acara bulan ini dan itu, nanti terjadi ini dan itu, tatayur, takut pada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. La syar'an wala qadaran. Secara syar'i tidak menetapkan itu bisa menyebabkan ini dan itu. Secara qadari juga tidak berpengaruh. Sebagaimana pada hari yang lainnya ada yang masalah, pada bulan ini ada yang masalah, sebaliknya bulan ini ada yang baik, bulan itu ada yang baik. Karena nomor itu tidak bisa berbuat, tidak bisa kehendak, tidak punya kehendak, dan tidak mempengaruhi nasib. Hari juga demikian, bulan, mereka tidak bisa berbuat. Semua itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hari yang dikhawatirkan banyak orang berikan nikmat, begitu pula pada hari yang dianggap itu hari yang lebih baik, ada juga orang dapat ujian. Karena hari tidak bisa berbuat. Pencipta hari, pencipta bulan, pencipta para makhluk, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya.
1: Semenit manfaat.
4: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua, ya. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah, ya, yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah, ya. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, ya, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharoh, karena yang namanya sholat tidak sah, ya, kalau tidak didahului dengan

0: Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib, ya. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi, ya. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umroh bagi orang yang belum mampu melakukannya, ya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab, ya. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
1: Semenit manfaat.
2: Pendidikan atau mendidik itu seperti pekerjaan seorang petani yang mencabut atau membersihkan duri-duri. Maka di sini sebuah perumpamaan dalam mendidik itu diumpamakan bagaimana seorang petani. Tatkala petani itu menginginkan hasil panen dari apa yang ditanamnya, maka ia harus menjaga tanaman tersebut. Menjaga dari apa? Menjaga dari tanaman-tanaman liar yang akan merusak, ya. Menjaga dari duri-duri yang akan merusak, sehingga menghasilkan saat panen hasil yang maksimal. Begitu orang tua, ya. Sebagaimana kembali dalam ayatku anfusakum wa ahlikum naro, yaitu dengan menjaga, dengan mendidik, dengan mengajari, ya, dengan melakukan amal-amal soleh, ya, dengan meninggalkan keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan. Maka itulah hakikat mendidik. Jadi mendidik itu bukan hanya menyekolahkan. Mendidik itu bukan hanya memberi makan. Mendidik itu bukan hanya memberi kenikmatan dunia. Mendidik itu bukan hanya mencukupi dari sisi jasadnya saja. Mendidik itu bukan hanya menjaga mereka dari mara bahaya yang ada di dunia. Hakikat mendidik itu menjaga akidah mereka dari akidah-akidah yang menyimpang. Menjaga keyakinan-keyakinan mereka dari keyakinan-keyakinan yang buruk. Menjaga amal-amal kebaikan mereka agar senantiasa ikhlas. Agar tidak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan. Menjaga mereka dari perangai-perangai yang buruk agar mereka memiliki akhlak mulia. Memiliki perangai yang buruk. Memiliki perangai yang baik jauh dari perangai buruk.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Kitabul Iman, Al-Babu Thani Ashar, Babun Arba'un Man Kunna Fihi Kana Munafiqan Khalisa. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji, dia menyelisihi, dan jika dipercaya, dia berkhianat.

0: كتاب الإيمان الباب العاشر ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
1: Dari Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga hal barang siapa memilikinya pasti akan mendapatkan manisnya iman, yaitu seseorang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selain keduanya, kemudian seorang yang mencintai lainnya tidaklah kecintaan itu melainkan karena Allah, dan seseorang yang tidak menyukai kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia tidak menyukai dilemparkannya ke neraka.

Baik ibu yang bertanya, masya Allah, ini salah satu hal yang menunjukkan yakni kecintaan seseorang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu hal yang memang seyogianya ada pada setiap orang Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah. Ya, kita harus tanamkan dalam diri kita kecintaan kepada beliau. Ya, sehingga bukan hal yang diherankan ketika seorang misalnya datang punya kesempatan pergi ke Masjid Nabawi, kemudian dia pergi ke Raudhah, ya baik itu laki maupun wanita, kemudian air mata mereka ngucur karena mengingat Rasulullah SAW, karena jasa beliau, perjuangan beliau dan seterusnya. Ini hal yang lumrah, hal yang tidak mengapa insyaallah. Ya, dan lebih dari itu tentu hendaknya juga kita terus bersolawat kepada beliau, mengerjakan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan ya kepada kita, ya, membaca sejarah Rasulullah SAW, ini untuk menambah kecintaan itu. Dan itu hal yang wajar, ya, selama tidak berlebihan, ya, tidak ketika seorang nangis ketika hal itu hal insya Allah tidak mengapa, ya, karena itu hal yang mungkin dia sekali seumur hidup hanya sekali ke sana, maka dia mengenang perjuangan Rasulullah SAW, kemudian dia nangis, ya, sedih, ya, karena cintanya kepada beliau, insya Allah ini tidak termasuk berlebihan, ya, dan itu insya Allah juga dapat ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap yang baik insya Allah terus kita ikuti dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, dan perbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala A'lam.

dikiaskannya dari segi seorang istri terhalangi dari menuntaskan syahwatnya, ana wallahu a'lam, kurang tahu ya. Tapi kalau dikiaskannya dari segi apakah itu termasuk menunda kehamilan, betul, bisa dikiaskan ya. Jadi azil, kemudian menggunakan alat kontrasepsi, kemudian KB itu sendiri, kalau dari segi hal-hal ini termasuk bentuk dalam rangka menunda kehamilan, betul ya. Dan sudah kita jelaskan tadi ya, maksudnya apa, selama itu diniatkan untuk maslahat ya, ingin ngasih jarak biar bisa fokus mendidik anak dan sebagainya, maka ini diperbolehkan ya. Jadi intinya adalah ya, ketika seorang suami istri ingin melakukan hubungan suami istri dengan alat tadi, ini diskusi terlebih dahulu ya, di awal diskusi terlebih dahulu, kalau istrinya ridho ya dan sebagainya, maka insya Allah tidak apa-apa. Allahu a'lam.

0: pertanyaannya bagus dan banyak memang pertanyaan yang seputar masalah ini. Kami katakan wallahu ta'ala a'lam bahwa saat untuk mengajarkan istri dan anak itu bukan di saat sholat berjamaah. Ya. Kalau mau ajarkan ada sholat yang lain. Dan sholat sunnah pun bisa kita ajarkan. Maka tidak ada contoh dari para sahabat atau tabi'in bahwa mereka dengan alasan yang sama mereka sholat di rumah. Ya tidak ada dasarnya. Tidak ada contohnya. Baik dari Rasulullah SAW, para sahabat, semua mereka sholat berjamaah di masjid. Tidak ada di antara mereka para sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin sholat di rumahku, ya Rasulullah, aku ingin ajarkan anak istriku untuk sholat. Tidak ada. Ya. Jadi, kita laki-laki sholat di masjid. Kalau mau ngajarkan, ada waktu lain untuk ngajarkan. Tidak pada saat sholat berjamaah. Wallahu a'lam.
1: Apakah harus menghadirkan niat ketika membersihkan najis? Simak penjelasan berikut ini.
2: Ibadah para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam ya. Jadi ada ibadah ma'qulatul makna ya, atau ibadah yang kita bisa menalarnya ya. Kita bisa nalar kalau Allah perintah seperti ini karena ini ya. Jadi bisa kita nalar. Maka ini tidak membutuhkan niat. Ya, contohnya seperti ini, membersihkan najis ya. Jadi ada najis terus kita bersihkan, itu kan bisa masuk di nalar kita ya, bisa kita nalar. Maka ibadah-ibadah seperti ini itu tidak membutuhkan niat seperti itu ya. Berbeda dengan ibadah yang selanjutnya yaitu ghairu ma'quratil makna yang tidak bisa kita nalar ya. Contohnya seperti apa? Kayak sholat ya. Sholat kenapa kok harus takbiratul ihram ya. Sholat kenapa kok rukuk habis itu sujud ya. Itu wallahu alam, Allah yang tahu hikmahnya. Sholat kenapa kok subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat ya. Ini termasuk ibadah ghairu ma'qulatil makna. Kita enggak tahu kenapa kok disuruh seperti ini ya. Kalau membersihkan najis itu kan jelas ada najis kotor, buruk terus kita suruh bersihkan. Bisa dinalar ya. Nah, kalau yang enggak bisa dinalar seperti sholat dan sebagainya ini harus ada niatnya ya. Jadi ada niat untuk membedakan bahwasanya ini ibadah ya, bukan hal yang lain. Tapi membersihkan najis meskipun itu suatu hal ibadah namun tidak memerlukan niat ya seperti itu. Wallahu a'lam.

0: Qadar ketika mendapatkan nikmat itu yang dibaca alhamdulillah binikmati tatimu salihat. Ya, alhamdulillah binikmati tatimu salihat. Ya. Alhamdulillah saya sudah lulus. Alhamdulillah anak saya diterima dan bisa kuliah di Stai Ali bin Abi Thalib. Bukan qadar wa masyafa'al. Nah, kalau kena musibah, iya qadar wa masyafa'al. Saya sebenarnya mau berangkat hari ini. Qadar wa masyafa'al. Saya sakit perut. Nah, gitu. Sebenarnya saya mau datang untuk menepati janji. Qadar wa masyafa'al. Motor saya rusak. Nah, ini tempatnya. Seperti ini posisinya. Jadi ketika membahas tentang suatu nikmat, bukan qadarullah ya, bukan istilah qadarullah. Memang Allah semua Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Semua Allah Ta'ala yang mentakdirkan. Akan tapi terletakkan pada tempatnya. Ya, sekali lagi kalau mendapat nikmat itu yang dibacalah alhamdulillah, memuji Allah. Memuji Allah alhamdulillahi binikmatihi tatimu sholihat. Begitu. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ini jawabannya.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Madai Turun Travel, berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PTIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
2: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Yuk, umroh bersama Madai.
6: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Al-Iman TV.
7: Entahnya jatuh itu. Nabi memerintahkan, jika ada makanan yang jatuh, ambil, getikan yang kotor, terus makan.
8: Gitu ya?
7: Nah, ampun.
9: Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum," jika suapan makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, "falyakhudha," hendaklah dia mengambilnya kembali. "Falyumti makana biha min adha," hendaklah dia menghilangkan kotoran yang menempel padanya. "Walyakulha," dan dia makan bagian yang bersih. "Wala yada'ha lisyaiton," dan janganlah dia membiarkan suapan tersebut dimakan oleh syaitan.
10: Pak Nawang sing, apa gaya aja isi gitu?
11: Mudah petakan-petakan kita di?
10: Ayah sana kok luwung sana hidup ya? Indah melalui ke luar negeri. Konyang panak nih sekolah di sekolah-sekolah luwung nih mahal swasta-swasta gitu. Terus pasti ya liung lah kurang dini gitu.
11: Pasti Nawang.
10: Eh masa sing Nawang?
11: Sahaja belum ikut dia pun.
10: Nawang. Pasti Nawang. Ih, kan wah akrab ya isi gitu.
11: Nah walaupun akrab tapi kan masa konyang harus Nawang?
10: Oh, mana Nawang timpalnya panjang luang masih hidup nih.
12: Beh, jangan ngomong anak nih.
11: Enggak si Nawang nih, udah kan.
12: Eh, ngomong anak, ngeli-ngeli Nawang, Bin.
10: Pang ketularan luang masih hidup nih, saat.
12: Sing tadi gitu, Allah berfirman nih. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
10: Artinya?
12: Tadi tidak boleh mencari-cari atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Oh. Mencari tahu kehidupan rumah tangga orang lain. Lagi pedidi malu urus nih, konden ceken.
11: Oh, toh di ngang toh.
10: Nah, nah,
11: nah. Sikit ngelakuin dua, telu, terserah.
10: Nah, nah, nah. Lagunya asik.
11: Wuh, ini orang mancing ya. Harus sabar.
13: Iya, kenapa? Capek?
11: Iya, dari tadi gak dapet ikan.
13: Udah mabuk belum?
11: Dikit.
13: Sarapan dulu, makan, ada makanan di situ.
11: Ntar ada makanan ya, ntar. Eh, ada pisang, pantesan. Ini yang bikin apa enggak dapat ikan dari tadi.
13: Eh, enggak ada kayak gituan.
11: Lah, ya beneran kok.
13: Beneran tayo kan, Sat?
14: Oh iya, bisa syirik, Pak.
11: Begitu ya.
14: Rizki itu Allah lah yang menentukan. Allah yang memberikan. Bukan ditentukan oleh selainnya, apalagi benda biasa. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita tidak boleh percaya dengan tatayur. Tatayur itu bahkan jatuh pada kesyirikan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal makan pisang tadi. Oh. Tapi Alhamdulillah dapat. Masya Allah.
1: Al-Iman TV. Iman TV, sarana penyubur keimanan.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa mansaru ala nahjihi ila yamidin amma ba'du. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat agung, nikmat istimewa yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu, nikmat usia atau nikmat umur. Bahkan karena pentingnya waktu ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu lebih di satu surat di dalam Al-Qur'an. Contohnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat-menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah bersumpah dengan waktu wal fajri, demi waktu fajar. Allah bersumpah dengan waktu juga wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu di dalam Islam, waktu bagi seorang muslim dan muslimah adalah sesuatu yang sangat berharga. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Agar kita bisa menggunakan waktu ini dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Bagaimana caranya kita mengisi waktu kita dengan aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kita sampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan agar waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin lebih bermanfaat dan bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya waktu pagi ini waktu yang penuh dengan keberkahan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, marilah kita gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memang tidak mengantuk dengan ngantuk yang berat, maka jangan kita tidur di waktu pagi. Kita salat subuh dengan sampai terbitnya matahari, kita usahakan isi dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Baca Al-Quran, baca zikir pagi, kemudian persiapkan anak-anak sekolah. Bagi yang bekerja, persiapan bekerja, niatkan bekerja untuk mencari nafkah. Jadi yang pertama adalah gunakan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, apabila kita ingin waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat adalah selesai dari satu aktivitas, maka kerjakan menuju kepada aktivitas yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida faraqta fansab." Apabila engkau selesai dari suatu urusan, fansab, maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu ibadah, maka beralihlah kepada ibadah yang lain. Apabila kita selesai dari suatu urusan, maka beralihlah kepada urusan yang lain. Apabila kita selesai dari suatu aktivitas yang bermanfaat, maka beralihlah kepada aktivitas yang lain. Selesai baca Al-Quran, kita bisa mendengarkan murattal. Selesai mendengarkan murattal, kita bisa mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Yang penting, waktu yang Allah berikan, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Aktivitas-aktivitas yang bisa menambah pundi-pundi pahala kita sebagai bekal kita di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin berharga, semakin bermanfaat, yang ketiga, jangan menunda-nunda dalam melakukan aktivitas. Seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua. Abdullah bin Umar pernah berkata, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore. Dan apabila wa idza amsayta fala tantadiril subah. Apabila Anda berada di waktu sore, janganlah Anda menunggu datangnya waktu pagi. Apa yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar? Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya aktivitas-aktivitas, ibadah-ibadah yang bisa dikerjakan di waktu itu, jangan kita tunda sampai di waktu berikutnya. Apabila kita ingin baca Al-Quran di waktu pagi, jangan tunda sampai menunggu datangnya waktu sore. Apabila kita ingin bersedekah di waktu pagi, jangan kita tunda untuk bersedekah sampai datangnya waktu sore. Begitu juga, apabila di waktu sore kita ingin datang ke pengajian, kita ingin mendengarkan kajian, jangan tunda sampai datangnya waktu pagi. Terus seperti itu. Ya, karena waktu demi waktu akan terus berjalan. Waktu berjalan dengan cepat, dan waktu yang telah berlalu tidak mungkin kembali lagi dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, agar waktu yang Allah berikan kepada kita semakin bermanfaat. Yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umurku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada waktu yang Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada sisa umur yang Engkau titipkan kepadaku." Karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Bisa sampai 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita tidak tahu. Dan yang penting kita memohon kepada Allah keberkahan atas waktu yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar waktu yang kita miliki semakin bisa mendatangkan pahala bagi kita, yaitu kita, marilah kita meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Marilah kita meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang muslim dan muslimah, di antara tanda bagusnya kualitas keislaman seseorang, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk di dunia, terlebih-lebih tidak bermanfaat untuk akhirat. Ya. Maka sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan kegiatan, kita pikir terlebih dahulu, apakah kegiatan ini, aktivitas ini mendatangkan manfaat untuk saya dunia dan akhirat? Apakah aktivitas ini, kegiatan ini bisa mendatangkan pahala bagi saya nanti di akhirat? Itulah pikiran seorang muslim dan muslimah. Dia berusaha menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, dan dia berusaha meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan, segala perbuatan yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Terlebih-lebih, seorang muslim dan muslimah wajib meninggalkan segala sesuatu, segala ucapan dan perbuatan yang jelas-jelas mendatangkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 5 hal tersebut bisa kita renungkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga waktu yang Allah berikan kepada kita semakin kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah di hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV.

0: baca.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Doa ulumsi thawb,
3: doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawbil jadid,
3: doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida,
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala,
3: kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida,
3: silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah,
3: doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah,
3: dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala,
3: doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith,
3: dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'a'ul khuruji minal khala',
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi minal wudu',
3: dhikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru inda al-khuruji min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: دعاء Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa udkhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar dalam surat Ali Imran ayat 79.
2: Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun.
1: Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Qur'an dan ketika kalian mempelajari Al-Qur'an. Allah perintahkan kita jadi orang

0: Bunuh perintah, jadilah seorang Rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan makna Rabbani kepada kita sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibari. Rabbani adalah orang-orang yang mendidik umat, mendidik manusia dari perkara-perkara basic sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil. Sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita gak kuat, habis kita. Begitu juga dalam dunia ilmu, gak bisa bicara masalah-masalah besar kalau basicnya kita gak kuat. Antum suka bola nih, suka bola. Latihan pertama langsung nyoba bicycle kick. Kira-kira gimana? UGD. UGD, iya. Gak bisa langsung bicycle kick. Walaupun itu tadi semua orang yang hobi bola pengen langsung tuh. Tapi bukan begitu caranya. Antum harus bisa footwork. Harus bisa passing. Harus bisa lari sana, lari sini. Nanti itu ada waktunya. Tapi kan kita pengen langsung kayak pemain-pemain nomor satu, tapi gak mau ikut latihannya. Jadi mainnya pengen langsung jago, beli jersinya yang asli, lalu sepatunya, tapi latihannya enggak. Ya gimana mau jago? Gak mungkin. Latihannya itu yang paling penting. Dan semua latihan dari basic. Apalagi ilmu agama. Jadi ini adalah konsep semua bidang. Allah SWT menyatakan walakin kunu rabbaniyin, jadi orang-orang rabbani. Ketika kalian mempelajari Al-Quran dan ketika kalian mengajarkan Al-Quran, ini konsep, konsep Allah, bukan konsep A, konsep B, konsep C, konsep D. Ini konsep Allah SWT.
1: Kalau kita mau sukses jadi orang-orang

ketika Abu Bakar meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mengajarkannya doa yang akan diucapkannya dalam salatnya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku ucapkan dalam salat. Qul, katakanlah wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni, maka ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku dengan pengampunan yang datang dari sisimu. Warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

ghina ghinan nafs. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi yang disebut dengan kekayaan adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat dari kekayaan, hakikat dari al-ghina, kekayaan, kecukupan, kemampuan adalah dilihat dari kepuasan jiwa seseorang terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya kaya. Dia selalu puas, dia selalu bersyukur terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat An-Nur ayat yang ke-21, pada penghujung atau bagian akhir dari ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yang artinya, kalau saja bukan karena karunia Allah atas kamu sekalian dan rahmatnya, maka tiada seorang pun di antara kalian yang bersih, yang suci jiwanya selamanya. Akan tetapi Allah membersihkan, mensucikan diri siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ayat ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat ini, bahwasanya seorang hamba tidaklah akan bersih jiwanya, tidak akan suci jiwanya, hatinya, kecuali dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka menjadi bersilah hati dan jiwa seseorang. Artinya bahwa hendaklah seorang hamba dalam upaya memperbaiki dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakit hati, hendaklah senantiasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang hamba yang ingin memperbaiki dirinya, ingin membersihkan jiwa dan hatinya dari berbagai penyakit dan kotoran-kotoran hati, hendaklah senantiasa memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla dia yang menciptakan seorang hamba dan mengetahui apa yang ada dalam diri seseorang. Nah, oleh karena itu, dia selalu memohon islah, memohon perbaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah memperbaiki diri kita. Ini satu langkah yang menunjukkan kelemahan seorang hamba dan harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita doa mohon pada Allah ta'ala. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa di antara kalimat-kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah akan agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua urusanku. Karena dengan perbaikan agama seseorang, tatkala dia belajar menuntut ilmu, kemudian dia praktekkan, diamalkan ilmu yang dipelajarinya, ini akan menjadikan seorang hamba selalu dan mengetahui sebab-sebab kebersihan dirinya dan upaya untuk mengislah perbuatannya atau dirinya dan hatinya. Nah, maka dari itu memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla agar kita dibersihkan hati kita, diperbaiki diri kita dalam perbuatan, perkataan dan semua aktivitas kita. Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Ini semuanya adalah diawali dengan seorang mempelajari ilmu agama. Sebagaimana dalam doa tersebut, Allahumma asli li dini alladhi wa ismatu amri, ya Allah perbaikilah agamaku yang dia merupakan pemelihara, penjaga bagi semua perkara dan urusan-urusanku. Maka di sana tentu terdapat perbedaan ya, antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Yang dengan demikian dia mampu memperbaiki dirinya. Dia memilih yang hak, meninggalkan yang batil. Dia mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Semua itu dengan ilmu, dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa kita tidak boleh lupa terhadap karunia Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita, bahwa seorang tidak akan suci jiwanya dan dirinya tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah seorang merasa sombong, merasa angkuh dalam dirinya ketika dia memperoleh nikmat dari Allah Ta'ala, ketika dia mengetahui sesuatu dari masalah-masalah keilmuan dan agama. Hendaklah dia kembali kepada Allah Ta'ala, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, bukan untuk dia menyombongkan dirinya, tapi untuk dia memperbaiki dirinya menjadi seorang hamba yang berilmu, yang tawadhu dengan ilmunya, rendah hati dan ilmunya. Nah, ini yang semuanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Aqulu qawli hadza, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Faedah kajian.
1: Watak dunia itu fluktuatif, gampang berganti layar, dan sering berubah-ubah. Dan dunia itu selalu membawa kepada kerendahan. Makanya Rasulullah menganjurkan ketika urusan dunia, melihat ke bawah, jangan ke atas. Antum gak akan pernah bisa puas dan bersyukur. Dan hadirin sekalian, hisab harta itu berat. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak bergeming, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al al-arba. Tidaklah bergeming kaki seorang bergeser sampai ditanya tentang empat. An umrihi fi ma'afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wa an shababihi fi ma'abla, tentang masa remajanya dihabiskan untuk apa. Wa an ilmihi bimadha amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan. Dan yang keempat apa? Wa an malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Karena ada kadang-kadang orang mencari dengan cara yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ada orang yang mencari dengan haram dibelanjakan di dalam yang haram. Ada yang mendapatkan yang halal dibelanjakan, yang haram dibelanjakan untuk yang halal. Ini semuanya yang baik adalah dapat dari yang halal dibelanjakan untuk yang halal. Ini watak daripada harta.
0: Faedah kajian.
2: Rasulullah tidak akan mungkin memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang korupsi. Sehebat apapun sedekahnya diberikan kepada siapapun, maka tidak akan bisa menolongnya. Itu ya. Makanya tadi, kalau dia bangga dengan sudah sebagian digunakan untuk membangun pesantren, sebagian digunakan untuk membangun masjid, atau dibuat untuk kirim doa, walaupun yang kirim sekarang ini sampai ribuan, kata Rasulullah, la amliku laka syai'a, saya tidak punya kekuatan, kekuasaan untuk membela kamu. Qad ablaqtuk, telah saya sampaikan. La ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah, saya tidak ingin menemui kalian nanti di hari kiamat. Ala raqabati farasun, di lehernya ada tambang sebagai tali kuda. Lawhamhamatun, yang mengeluarkan suara ringkikan. Fayaqulu, kemudian dia berteriak-teriak, ya Rasulullah aghisni, ya Rasulullah tolonglah aku. Faaqulu, Rasulullah jawab, la amliku laka minallahi syai'a, saya tidak bisa menjamin kamu sedikit pun.
3: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Faedah Kajian.
1: Salah satu penyebab kenapa sebahagian orang tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan karena adanya perangkap-perangkap syaitan yang berhasil menjebak seorang hamba untuk tidak masuk ke dalam tuntunan agama Islam ini secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang itu ragu tentang kebenaran Islam, malu untuk menjalankan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gengsi kalau berbeda dari keumuman orang, padahal perbedaan dia adalah benar-benar dalam rangka menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mulai ya, ada perangkap-perangkap syaitan yang membuat kita tidak masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Totalitaslah di dalam mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: Faedah Kajian.
1: Bahwa dakwah itu dibawa dengan cara yang baik. Nabi SAW membawakan dakwah ini dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi SAW dengan perangai yang sangat baik, sangat bagus. Terkumpul pada diri Nabi SAW, ya, itu perangai-perangai yang baik. Bahkan orang-orang Quraisy itu mengakui tentang kebaikan Nabi SAW, kejujuran Nabi SAW. Maka dakwah itu butuh, ya, kebaikan. Dakwah itu butuh perangai yang baik. Dan tatkala kita kalau mengikuti Nabi SAW, kita ikuti juga perangai perilakunya Nabi SAW. Lah, seperti ini dulu masih ada orang-orang yang enggak nerima. Ya, juga kita lihat bagaimana, ya, Abu Jahal, ya, Abu Lahab, ya, mereka enggak mau menerima. Ya. Sehingga jangan menjadikan dakwah ini menjadikan orang itu lari darinya lantaran perilaku, ya, lantaran akhlak dari diri kita.

Faedah Kajian. Nasihat untuk Allah maksudnya adalah munsharifun ilal iman bihi wa nafyu syirki. Maksudnya adalah iman kepada Allah dan menghilangkan kesyirikan. Itu intinya itu. Jadi agama itu ya, pertama adalah haknya Allah, iman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu maksudnya. Makanya tadi kan dari sisi bahasa nasihat artinya apa tadi? Memurnikan, mengikhlaskan. Nasihat adalah untuk Allah. Maksudnya apa? Untuk Allah. Berarti iman kepada Allah, tauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Itu makna dari nasihat untuk Allah. Makanya kita harus meninggalkan kesyirikan. Karena intisari ajaran Islam ya tauhid itu.

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Sudah infak iman bulan ini?
3: Show Al-Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk show bersama Al-Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al-Iman TV.
4: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.
0: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: من أذكار المساء.

صاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه

0: Sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir kembali pada kajian dengan para masyayikh dari Madinah. Dan sebelumnya di sini kami ingin menyapa para pendengar dan pemirsa dari Radio Suara Al-Iman dan TV Al-Iman, begitu pula para pendengar dari radio kita Cirebon, kemudian juga radio DEI FM Padang, dan juga pendengar radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan, hayyakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah

0: pada sore hari ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Tariq Ibn Said Al-Qahtani. Beliau adalah salah seorang dosen akidah dari Universitas Islam Madinah. Dan untuk menyingkat waktu, kita langsung saja berikan kesempatan kepada beliau. Nas'alullah Azza wa Jalla ayuwafiqa syekhana wa yanfa' bikalamihi wa ilmihi al-Islam wal-Muslim.
1: Al-Islam wal-Muslim. Tafadhal syekhna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيسرني في هذا اللقاء مع إخوتي الأحبة في أندونيسيا منطقة دعاة أندونيسيا وجميع الأخوة الذين يستمعون إلينا في هذه المحاضرة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها ويجعلها في ميزان حسناتي وحسنات من يستمع إلي ومن يشاهدني وهذه المحاضرة حقيقة يحتاج إليها طالب العلم لأنها تعين على طلبه في طلبه للعلم وتعينه في تجديد نيته لله سبحانه وتعالى هذه المحاضرة عن الهمة في طلب العلم عن الهمة في طلب العلم أو الهمة أو صح التعبير الهمة في السير إلى الجنة الهمة في السير إلى الجنة لأن أسهل الطرق وأسرع الطرق إلى السير إلى الجنة هو العلم الخالص الذي يقصد المسلم فيها ربه سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث وسيأتي معنا ولكن المقدمة لهذه المحاضرة نبين ما معنى الهمة في اللغة وفي اللغة الهمة ما هممت به أو ما هممت به من الأمر لتفعل يقال إنه لعظيم الهمة وإنه يقال وإنه لصغير والمهمات من الأمور الشدائد ويقال ملك همام لعظم همته والهم أو الهم ما هم به في النفس وقال ويقال في اللغة البعيد الهوب البعيد الهوب أي البعيد الهمة ويقال البعيد السأو أي الهمة أيضا والهمة هي مقدمات الأشياء وطليعتها قال ابن القيم والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة قال ولكن خصوها بنهاية الإرادة فالهم مبدأها والهمة نهايتها وقال ابن القيم العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن وأهل المعرفة يقولون قيمة كل امرئ ما يطلب فقيمة المرء همته ومطلبه الهمة يعني توقف أو مسرع
0: Setelah Syekh Hafidzahullah menyampaikan mukaddimahnya dengan membaca khutbatul hajah, ya, innalhamdalillah sampai akhir tadi. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau sangat gembira dan sangat senang dengan adanya pertemuan ini, ya, kajian ini secara live, ya. Yang mana kajian ini kita adakan bersama sebagian ikhwah atau untuk para ikhwah di negeri Indonesia dan juga bagi semua yang mendengar kajian ini. Dan beliau Syekh Hafidzahullah berharap agar Allah dapat memberikan manfaat dari kajian ini dan agar bisa dijadikan di timbangan amal kita kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang mendengarnya, bagi yang melihatnya, dan bagi beliau sendiri. Dan sejatinya kajian dengan tema ini sangat dibutuhkan bagi talibul ilm, bagi penuntut ilmu, agar dapat memudahkan dia untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, ya. Dan agar memudahkan dia pula untuk lebih ikhlas dalam menjalani menuntut ilmu ini. Dan kajian yang insya Allah akan disampaikan pada sore hari ini berjudul Al-Himmah fi Talabil Ilm, yaitu apa? Kesungguhan atau keinginan yang kuat untuk belajar. Atau kalau mau sedikit dirubah, temanya adalah Al-Himmah fi Sayri Ilal Jannah, yaitu tekad kuat, ya, agar dapat berjalan menuju surga. Mengapa kok temanya diganti dengan tekad kuat untuk menuju surga? Karena kata beliau, karena cara yang paling mudah untuk menuju surga adalah al-ilmu al-khalis, yaitu ilmu yang murni. Ya, dia adalah salah satu cara yang dapat memudahkan seseorang untuk menuju surga dan menemui Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, sebagai mukaddimah di sini, beliau tidak langsung masuk ke materi inti. Beliau ingin menjelaskan tentang makna himmah itu sendiri, ya. Beliau tadi dengan sangat panjang lebar, ya, beliau menyampaikan makna himmah dinukil dari secara bahasa, ya. Jadi sangat banyak sekali beliau katakan, ya, dari kata himmah itu dari kata mahamam tabihi minal amr li taf'al, ya, sesuatu yang ingin kamu lakukan, ya. Kemudian juga beliau mengatakan al-muhimmatu minal umur, artinya adalah asyada'id, ya. Namanya sesuatu yang penting dari segala perkara itu, ya, adalah yang penting, ya, seperti itu. Nah, dan disebut apabila dikatakan malikun humam, artinya adalah raja yang sangat besar keinginannya, tekadnya sangat besar. Intinya beliau tadi sangat sampaikan banyak sekali, beliau nukilkan yang berkaitan makna al-himmah atau tekad kuat secara bahasa. Dan beliau tadi mengakhirinya dengan mengatakan qimatu kullil mar'i imma himmatuhu, ya. Jadi nilai seseorang atau berharganya seseorang itu bisa dinilai dari tekadnya, ya. Semakin mulia tekadnya, semakin besar tekadnya, maka semakin besar pula nilai seseorang. Nah, tafadhol syekhna.
2: Qimatul mar'i himmatuhu wa matlabuhu. والهمة تعلو بالمرء بما تعلقت به. الهمة تعلو بالمرء بما تعلقت به. فإن تعلقت بالله علت به إلى الشرف والعلياء. ولذلك كان جزاء السالك المخلص لربه بهمته العلياء في طلبه للعلم أن سهل له الطريق الموصي إلى الجنة ونعيمها. قال ابن القيم وعلو الهمة لا تقف أو لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء تقضى غيره ولا تبيع حظها من الله وقربه من الله وقربه والأنس به. فعلو همة المرء عنوان فلاحه وسفول همته عنوان حرمانه. نعم.
0: جزاك الله خيرا. Lanjutnya beliau mengatakan al-himmatu ta'lu bil mar'i bima ta'allaqat bihi. Jadi suatu tekad yang kuat ini akan semakin menjadi mulia, akan semakin menjadi tinggi bagi seseorang sesuai dengan tujuannya apa, ya. Jadi tujuan tekad tersebut itu apa? Jadi ini yang mempengaruhi tekad tersebut menjadi lebih mulia dan lebih tinggi. Apabila tekad tersebut berkaitan dengan Allah, ya, maka tekad tersebut akan semakin tinggi, semakin mulia dan menuju kepada kemuliaan, ya. Oleh karena itu, balasan bagi orang yang sungguh-sungguh ikhlas berusaha dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu, maka balasannya adalah tashilut tariq ilal jannah. Dia akan dimudahkan perjalanannya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ulul himmati la taqif dunallah, ya. Jadi yang namanya tekad yang sangat tinggi ini tidak akan berhenti sampai tujuannya benar-benar mencapai Allah, ya. Jadi sampai tujuan ikhlasnya ini mencapai Allah Azza wa Jalla, dia akan selalu berusaha agar selalu ikhlas, ya. Dan tingginya tekad seseorang ini menunjukkan akan keberuntungan orang tersebut, ya. Jadi apabila ada seseorang yang memiliki tekad yang sangat kuat, maka ini salah satu tanda bahwasanya orang ini adalah orang yang beruntung, ya. Dan sebaliknya, apabila ada seseorang yang tekadnya ini lemah, ya, malas-malesan dan sebagainya, maka ini salah satu tanda bahwasanya orang ini adalah orang yang terhalangi dari keberuntungan. Tafadhol Syekhna.
2: والناس يقسمون في أحوالهم مع أهمتهم ومعرفتهم للحق إلى أربعة أقسام. فالقسم الأول من عرف الحق وآثره على الباطل. قال تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار بمعنى البصائر في الدين، بمعنى البصائر في الدين. فوصفهم بكمال إدراك الحق وكمال تنفيذه. والقسم الثاني من لا بصيرة له في الدين ولا قوة في تنفيذ الحق، وهم أكثر الناس وأكثر الخلق. وقال وهذا التقسيم كما ذكره ابن القيم، قال ولا يستفاد من صحبتهم، فعلى المرء أن يجتنب من لا يستفيد منه أو من لا بصيرة له في الدين. القسم الثالث من له بصيرة بالحق ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه، فلا يعلم ولا ينفع، وهذا حال المؤمن الضعيف. القسم الرابع من له قوة وهمة وعزيمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين، لا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهذا حال أهل الضلال الذين ضلوا عن الطريق الحق والطريق الصواب. فالخلاصة من هذا الكلام أن الكمال الإنساني أو البشري مداره على أصلين. الأصل الأول معرفة الحق من الباطل، معرفة الحق من الباطل. والأصل الثاني إيثار الحق على الباطل، الأصل الثاني إيثار الحق على الباطل. والناس متفاوتون في منازلهم عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة بقدر تفاوتهم في هذين الأصلين، بقدر تفاوتهم في هذين الأصلين. نعم.
0: Kemudian Syekh Hafizahullah melanjutkan bahwasanya manusia dalam masalah keadaan mereka dan kuatnya tekad mereka untuk melakukan kebenaran ini ada empat macam, ya. Macam yang pertama yaitu adalah manusia yang mereka mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, ya, mengamalkan kebenaran tersebut dan meninggalkan sesuatu yang batil. Jadi dia punya ilmunya, tahu kebenarannya mana, kemudian mereka mengamalkannya, ya. Maka ini adalah sebagaimana Allah berfirman, ya, sebagai contoh dari golongan yang pertama ini sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'quba ulil aidi wal absar, ya. Yaitu contohnya adalah ingatlah para hamba-hamba kami, di antaranya seperti Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, dan Nabi Yakub, yang mana mereka ini apa? Memiliki kekuatan, ya. Maksudnya adalah mereka ini orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mereka juga bisa mengamalkannya, ya. Jadi mengetahui dan mengamalkannya. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang apa namanya tidak punya kekuatan banyak untuk mengetahui hal yang benar dan juga tidak punya kekuatan banyak untuk mengamalkannya, ya. Maka ini adalah keadaan kebanyakan manusia, ya. Dan orang-orang semacam ini, ya, yang dia itu tidak mengetahui kebenaran dan juga sangat minim mengamalkannya, ini adalah orang-orang yang hendaknya dijauhi, ya. Dia tidak tahu kebenaran dan tidak diamalkan pula, ya. Jenis yang ketiga adalah orang-orang yang mereka ini punya kekuatan untuk mengetahui kebenaran, ya. Jadi dia tahu, oh ini benar, tapi dia lemah dalam pengamalan, ya. Maka ini adalah keadaan al-mu'min ad-dha'if, ya. Seorang mukmin yang ya tekadnya lemah, ya. Dia tahu ini benar, tapi dia dalam mengamalkannya masih kurang, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah orang yang dia punya semangat untuk mengamalkan, ya. Akan tetapi mereka tidak punya ilmu dalam mengetahui kebenaran, ya. Maka ini adalah keadaan ahlud dholal, ya, orang-orang yang tersesat, ya. Mereka tidak bisa membedakan mana wali-wali Allah dan mana wali-wali syaitan, ya. Jadi intinya kesempurnaan seseorang, ya, ini tergantung atau dibangun di atas dua asal, di atas dua pokok. Jadi kesempurnaan seseorang dibangun di atas dua pokok. Yang pertama adalah ma'rifatul haq minal batil, mengetahui kebenaran dari kebatilan. Ya, dia bisa tahu ini benar, ini salah. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah itharul haq alal batil. Dia bisa mengamalkannya, ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, tapi juga mengamalkannya, ya. Jadi semakin kuat dua pokok ini berada pada seseorang, maka dia akan semakin sempurna. Dia akan semakin menjadi manusia yang mulia. Dan para manusia ini berbeda-beda kedudukan mereka di sisi Allah di dunia maupun di akhirat karena perbedaan mereka pada dua pokok ini, ya. Di sana ada sebagian orang yang banyak mengetahui kebenaran dan juga banyak mengamalkan, maka kedudukannya semakin tinggi. Sebaliknya, ketika di sana ada orang-orang yang mana mereka tidak tahu kebenaran, kemudian juga tidak mengamalkannya, maka kedudukannya pun akan menjadi rendah. Nah, tafadhal Syekh. Nah,
2: أقول والهمة والهمة من أعمال القلوب أو من عمل القلب وإذا كان كذلك فهي تتأثر بصلاح القلب أو فساده تتأثر بصلاح القلب أو بفساده كما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين رضي الله عنهما في الصحيحين وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فبإخلاص القلب وإيمانه ويقينه ويعلو بهمته وبمعصيته وضعف إيمانه وتعمى بصيرته فلا يدرك الحق فلا يدرك الحق فإذا معرفة الحق مرتبطة بصلاح القلب أو بصلاح القلب كما وأيضا علو الهمة أيضا مرتبطة أيضا في علوها ودنوها وسفلها بوقوع الإنسان في المعصية فالمعصية تفسد القلب وتضر في القلب وتضعف الإيمان وبذلك لا يعرف ولا يصل إلى الحق لذلك يجب على طالب العلم أن يتذكر هذا الأمر أنه إذا وقع في معصية فإن هذا عائق كبير في وصولك وفي علوك وفي مراتب العلم وأيضا يؤثر على همتك فكثير من طلاب العلم يبدأ في طلب العلم مجتهدا ثم تختلط عليه وهو بشر تختلط عليه الأمور ثم يقع في شيء من المعاصي ثم فجأة تقل همته، والسبب في ذلك هو وقوعه في هذه المعصية والدليل على أن القلب والهمة تضعف والقلب لا يعرف الحق، الدليل على أن القلب إذا وقع في المعصية أو الإنسان إذا وقع في المعصية يتأثر القلب فلا يعرف الحق من الباطل، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، ولا شك أن الذنوب والمعاصي من الفتن، فأي قلب أشربها أو أشربها فهي في نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها أي لم يقبلها ولم ينصاب إليها، وأي قال صلى الله عليه وسلم وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، النتيجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين، تصير على قلبين، الآن ينقسم الناس على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قال والآخر أسود مبادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فتلاحظ الآن أنه أصبح على نلاحظ أن القلب الآن إن صلح عرف الحق، صدق مع الله ونيته صادقة مع الله وبذل الأسباب فإن الله سبحانه وتعالى سيسهل له ويعرف الحق، وإن وقع في الفتن والمعاصي والذنوب النتيجة النهائية يصل إلى أنه لا يعرف الحق. قال القاضي رحمه الله شبه القلب يعني في هذا الحديث الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف يعني الزجاج الذي يوضع فيه الماء، الكأس الذي يوضع فيه الماء، شبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت فيه الماء، إذا مال الكوز يمين أو يسار أو من فوق إلى أسفل سقط الماء لا يثبت الماء فيه، لا يثبت الماء فيه، فمعنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة صار في قلبه ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام والقلب مثل هذا الكوز الكأس إذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك، فهذا تشبيه بليغ يبين أثر القلب في معرفة الحق وعدمه، فإن أقبل على الله وصدق مع الله بقلبه واجتنب الفتن سار إلى الطريق وعرف الحق وسلك الطريق الصحيح وأصبح عارفا للحق وعالما وطالبا للعلم بحق، وإن سلك طريقا فيه فتن وفيه معاصي وفيه ذنوب فإنه في نهاية الأمر يصبح مثل هذا الكوز وهذا الكأس لا يبقى فيه شيء فلا يعرف الحق ولا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، وهذا هو وصف حال القلب، فلابد من طالب العلم في طلبه وفي همته أن يتذكر هذا الأمر وهذا الحديث حديث حذيفة حتى يسلك الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الجنة، حفظكم الله. نعم.
1: Syekhna ma'ziratan inji istifsar بالنسبه لمعنى الصفا هذا ما معنى الصفا يعني
2: صفا هذه الصفا هذه الحجر الحجره الكبيره التي تكون مقوسه ولا يثبت عليها الماء وتكون صافيه لا يثبت عليها ماء ولا تراب يعني هذه تسمى كالصفا صفا نعم
1: والقطع مزفيا يعني فن ايش يعني كأس
2: يعني منكوسا منكوسا
1: منكوسا كده
2: نعم
1: جزاك الله خيرا
0: طيب kemudian Syekh Hafidzahullah melanjutkan mengetahui atau seseorang yang ingin mengetahui kebenaran ya maka ini berkaitan dengan baiknya hati ya atau himmah ya himmah tekad yang kuat ini termasuk amalul qulub ya jadi namanya tekad yang kuat ini termasuk amalnya hati ya pekerjaan hati maka yang namanya amalan hati berarti dia punya pengaruh yang kuat atau punya apa namanya hubungan yang kuat dengan baik buruknya hati ya dan hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh ya sesungguhnya di dalam tubuh kita ada segumpal darah yang mana apabila segumpal darah tersebut itu baik maka akan jadi baik semua seluruh tubuh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh sebaliknya apabila segumpal darah tersebut itu buruk maka seluruh jasad juga akan menjadi buruk. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya segumpal darah tersebut adalah hati. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tekad seseorang, ya, ini ada kaitannya dengan hati seseorang. Kalau hatinya ini baik, hatinya ini ikhlas dan sebagainya, maka tekadnya akan semakin kuat. Ya, kemampuan dia untuk melihat kebenaran akan semakin kuat. Ya, begitu pula sebaliknya. Apabila hati ini lemah ya, kemudian mudah melakukan maksiat, kemudian juga imannya kurang, maka tekad orang tersebut pun juga akan melemah dan kemampuan dia untuk dapat melihat kebenaran akan menjadi semakin melemah. Maka kemampuan untuk bisa mengetahui kebenaran ini berkaitan dengan baiknya hati, ya. Begitu pula tingginya tekad ini juga berkaitan dengan baiknya hati, ya, sebagaimana tadi telah dijelaskan. Apabila seseorang melakukan maksiat, kemudian keimanannya semakin melemah, ini akan menjadikan dia berkurang kemampuannya untuk dapat menilai suatu kebenaran. Sehingga wajib bagi penuntut ilmu untuk menjauhi maksiat ini. Jangan sampai seseorang penuntut ilmu terjatuh dalam kemaksiatan. Karena kemaksiatan merupakan penghalang yang sangat besar bagi dia dalam sampainya dia di derajat keilmuan dan juga akan mempengaruhi himmah dia, mempengaruhi tekad dia. Dan kalau kita perhatikan banyak dari para penuntut ilmu yang mungkin dia memulai perjalanan menuntut ilmunya dengan sungguh-sungguh ya, di awal menuntut ilmu dia sungguh-sungguh. Kemudian mulailah dia terjerumus dalam fitnah, terjerumus dalam kemaksiatan. Maka akan kita dapati dia akan menjadi lemah semangatnya. Yang mana lemah semangat tersebut sebabnya adalah karena dia terjatuh dalam kemaksiatan ya. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang apabila dia terjatuh ke dalam kemaksiatan akan mempengaruhi kemampuan dia untuk mengetahui kebenaran adalah sebuah hadis yang disitu disebutkan ta'radul fitan 'alal qulubi 'udan ya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda fitnah ini akan dipaparkan akan terpapar pada hati ya sedikit demi sedikit ya maka hati manapun yang mau menyerap fitnah ini ya menerima fitnah tersebut ya maksiat dan sebagainya maka akan dititikkan di hati tersebut titik-titik hitam ya jadi kalau ada sebuah hati kemudian terpapar fitnah, maksiat dan sebagainya dan diterima, maka hatinya ini akan mulai ada titik-titik hitamnya. Sebaliknya, wa ayyu qalbin ankaraha, ya, apabila hati tersebut menolak fitnah-fitnah tersebut, menolak maksiat tersebut, ya, maka nukitat fihi nuktatun baydha, maka akan menjadi titik-titik putih ya. Jadi yang tadinya hitam mulai hilang ya apabila dia menolak maksiat-maksiat tersebut. Sehingga pada akhirnya, pada hasilnya akan ada dua jenis hati ya. Jenis yang pertama adalah hati yang abiyad, hati yang putih ya, mislus sofa. Sofa tadi saya tanyakan ke Syekh ya, ini jenis seperti batu gitu ya, batu yang apa namanya sangat mulus, sangat putih yang tidak ada apa-apa di atasnya. Jadi batu yang benar-benar putih dan mulus ya. Fala tadurruhu fitnatun ya, dan hati yang seperti ini maka tidak akan membahayakan padanya apa? Fitnah-fitnah yang terpapar pada hati tersebut, mada matis samawati wal ard, selama langit dan bumi ada ya. Dan sebaliknya, hati yang selanjutnya adalah aswad, hati yang hitam ya. Jadi seperti apa? Tadi saya tanyakan, jadi seperti gelas yang terbalik ya. Jadi gelas yang berisi air dibalik ya, ini akan tumpah airnya kemana-mana ya. Yang mana hati yang seperti ini layak rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran ya. Jadi dia tidak mengetahui mana yang benar, dia tidak mengingkari sesuatu yang mungkar, yang salah ya. Jadi ini adalah dua jenis hati yang sangat berbeda ya. Yang mana sebabnya adalah yang satunya dia menolak maksiat-maksiat tersebut, sedangkan yang satunya dikarenakan dia menerima maksiat tersebut. Nah, dan berkata Al-Qadhi Iyad ya, di sini disebutkan bahwasanya kenapa kok hati itu dikiaskan atau di dalam hadis tadi diumpamakan seperti apa? Gelas yang terbalik ya. Jadi hati yang hitam itu seperti gelas yang terbalik dan airnya hilang ya. Jadi di sini ada pengkiasan yang sangat bagus. Jadi yang namanya orang melakukan maksiat, kemudian juga hatinya ini mulai ada titik-titik hitam ya. Tadi diumpamakan dalam hadis seperti gelas yang terbalik dan airnya apa? Pada tumpah. Jadi orang yang melakukan maksiat, maka sedikit demi sedikit cahaya Islam akan keluar darinya ya. Sehingga dia akan menjadi orang yang jahil, orang yang tidak bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah ya. Karena tadi ya sedikit demi sedikit apa? Cahaya Islamnya ibaratnya kayak airnya gitulah ya. Cahaya Islamnya apa? Tumpah-tumpah seperti tadi ya. Karena hatinya terbalik tadi ya, seperti itu. Nah. Naam, wallahu a'lam. Tafadhal Syekhna.
2: Naam. فصلاح القلب والعناية بالقلب هو لا يتوقف على طالب العلم وفي طلبه للعلم، بل العناية بالقلب تشمل كل شيء في كل المجالات في كل الأمور. لا بد للإنسان في سعيه وفي حياته في شؤون حياته كلها أن يعتني بقلبه، فهو سر التوفيق، سر التوفيق سواء في بيته، في مدرسته، في عمله، في نشاطه، في كل أموره لا بد أن يعتني بقلبه، فهو سر النجاح إذا اعتنى بقلبه وحافظ عليه من الوقوع في الفتن والمعاصي، امتنع من الوقوع في المعاصي والذنوب، فإن هذا هو سبب فلاحه وسبب نجاحه في كل أموره في كل حياته في كل جميع المجالات في جميع المجالات كلها. ولكن طالب العلم يتعين عليه أكثر من غيره، لأنه هو سيكون هاديا بإذن الله وسببا في هداية الناس وسببا في تعليم الناس، فهو كالقائد لهم في هذا الطريق، لأنه تعلم النور كما وصف هذا القرآن بأنه نور كما أخبر الله سبحانه وتعالى وهدى، فهو قائد لهم على هذا الطريق، فلا بد أن يعتني هو أكثر من غيره لأنه يرشد غيره. والقلب يؤثر، إذن القلب والعناية بالقلب يؤثر على عزيمة الإنسان وعلى قوة الإنسان في جميع أمور الحياة. أما بالنسبة لطلب العلم وفضل هذا الطلب العلم، فالأصل في ذلك حديث أبي هريرة وحديث أبي الدرداء، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيحين: ومن سلك طريقا يلتمس به أو يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ثم قال أكمل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فتلاحظ هذا الحديث يبين لك هذا فضل العلم وعلو الهمة فيه، فتتحقق أمور عظيمة. تنزل عليهم السكينة والرحمة وتتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. إذن هؤلاء مصيرهم الفلاح والنجاح. والحديث الآخر العظيم أيضا حديث أبي الدرداء قال فيه: ومن سلك، وفي رواية يطلب فيه علما سهل، وفي رواية سلك الله به طريقا إلى الجنة. ثم استمع لماذا ما له من فضل، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. وإن طالب العلم يستغفر له، وفي رواية وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض يستغفرون له حتى الحيتان في الماء. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال إن العلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فاجمع همتك في أخذ ميراث الأنبياء، هذا أعظم ما يكون. بارك الله فيكم.
0: Kemudian Syekh Hafizahullah melanjutkan, ya. Mana tadi? Ya. Beliau melanjutkan bahwasanya kebaikan hati, ya, atau baiknya hati dan memperhatikan keadaan hati ini tidak terbatas pada bagi thalibul ilm, bagi penuntut ilmu, tidak terbatas pada saat dia belajar saja, tidak terbatas pada saat hanya ketika dia menuntut ilmu saja, akan tetapi ini mencakup segala seluruh aktivitasnya, ya, ketika dia sedang berada di rumah, ketika dia sedang berada di tengah-tengah masyarakat, maka dia harus selalu berusaha untuk menjaga dan memperbaiki hatinya, ya. Maka rahasia kesuksesan seseorang, ya, rahasia apabila seseorang ingin sukses di tempat manapun, sukses di rumah, sukses di tengah-tengah masyarakat, sukses di akademisnya, ya, maka rahasia sukses dan taufik dari Allah Azza wa Jalla adalah menjaga hatinya dan memperhatikan keadaan hatinya, ya, dan dia harus menghindari agar tidak terjatuh ke dalam maksiat dan fitnah. Ini adalah kunci kalau kita pengen sukses, ya, terutama bagi thalibul ilm. Kalau ingin sukses dimanapun, maka kuncinya adalah hendaknya kita menjaga dan memperhatikan hati kita dan menjauhkannya dari maksiat dan fitnah. Akan tetapi, masalah menjaga hati dan memperhatikannya ini bagi penuntut ilmu lebih ditekankan lagi, ya. Jadi hukum asalnya yang namanya menjaga hati ini umum, perintahnya ini untuk seluruh manusia. Tapi bagi penuntut ilmu lebih ditekankan lagi, ya, lebih wajib lagi dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena yang namanya thalibul ilm, penuntut ilmu, ini adalah sebab hidayah manusia, ya, yang akan menggiring mereka yang akan menuntun manusia ke dalam kebenaran, ya. Jadi seolah-olah penuntut ilmunya adalah pemimpin yang ada di jalan, ya. Jadi dia memimpin manusia untuk menuju jalan yang benar, mengarahkan menuju jalan yang benar. Kenapa? Karena yang namanya penuntut ilmu, dia ini belajar Al-Qur'an, ya. Belajar, ya, Al-Qur'an adalah cahaya, ya. Jadi digunakan untuk menuntun manusia. Dan juga dia belajar petunjuk, ya. Dan dia akan menuntun orang lain, ya, membimbing orang lain menuju jalan yang benar. Jadi talibul ilm, penuntut ilmu, harus lebih memperhatikan hatinya dibandingkan orang yang lain. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan keutamaan belajar talabul ilm, menuntut ilmu, di antaranya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut, barang siapa yang dia berjalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, tidaklah suatu sekelompok orang yang mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, ya, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum, yang mana mereka membaca kitab Allah tersebut dan saling mempelajarinya, ya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, rasa ketenangan, ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan melingkupi mereka, ya, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji mereka, menyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi Allah azza wa jalla, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, dan barang siapa yang amalnya ini lambat, ya, malas-malasan untuk beramal, maka nasabnya tidak bisa mempengaruhi agar dia bisa apa, cepat, ya. Jadi tidak ada manfaatnya nasab yang dibanggakan kalau seseorang ini beramalnya apa, malas-malasan. Dan dalam hadis lain, dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, di situ disebutkan, wa man salaka tariqan, ya, barang siapa yang menuntun atau barang siapa yang berjalan pada suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian lanjutnya hadisnya adalah, wa innal malaikata la tadau ajnihataha, ya, ridon li talibil ilm, ya, sesungguhnya para malaikat ini meletakkan sayap-sayapnya dalam rangka mereka ridho, mereka senang terhadap apa yang diperbuat oleh penuntut ilmu. Dan sesungguhnya seorang yang alim ini akan diminta ampunkan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan sampai al-hitan fil ma', ya, sampai ikan yang ada di air pun itu juga minta ampun bagi seorang yang berilmu. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan seorang yang al-abid, rajin beribadah, ya, adalah seperti fadlul qamar ala sa'iril kawakib, ya, keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang, ya, lebih utama bulan. Dan sesungguhnya para ulama adalah para pewaris nabi, ya, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar, ya. Maka dari hadis-hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang namanya penuntut ilmu itu atau yang namanya ilmu dan uluwul himmah, tingginya semangat dalam belajar, ini akan mendapatkan perkara-perkara yang sangat mulia tadi disebutkan, ya, akan turun rasa tenang, akan mendapatkan rahmat Allah, akan dilingkupi malaikat, ya. Dan mereka ini para orang yang mencari ilmu, sibuk mencari ilmu, tempat akhir mereka adalah al-falah wan najah, ya. Jadi hasil mereka, ya, finish mereka ini adalah sebuah kesuksesan dan kemenangan, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang sukses dan menang, maka salah satu caranya adalah dengan menjadi penuntut ilmu. Maka kumpulkanlah tekadmu wahai para penuntut ilmu untuk mengambil warisan para nabi. Wallahu a'lam. Fadhil syekh.
2: Nah, wal hadis al hadis qaul nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suluk at-tariq huna man salaka tariqan." Suluk at-tariq huna yashmal amrayn. السلوك الحقيقي أو الحسي بمعنى المشي بالأقدام إلى مجالس العلم، السفر، الارتحال، هذا يسمى مشي بالأقدام، مشي أو سلوك حقيقي. وهناك القسم الأمر الثاني وهو أعم من الأول، بمعنى أنه يسمى سلوك الطريق المعنوي، كما ذكر ذلك ابن رجب الحنبلي في شرحه لحديث أبي الدرداء. هذا هو طريق معنوي يشمل حصول العلم، الطريق يعني الحفظ والدراسة والمطالعة والقراءة والجلوس والتفكر في هذا العلم ونحو ذلك. هذا باختصار، تكلم عن ذلك ابن رجب كثيرا في شرحه لهذا الحديث، أمور كثيرة الوقت لا يسعنا، لكن لعلي أختم هذا اللقاء بذكر أمثلة في علو الهمم عند العلماء عند السلف. وأذكر أولا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقد جاء عنه قال أنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا، دار شهرا من أجل حديث واحد، حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس. فانظروا هذه الهمة كيف سلك طريقا لمسافة شهر كامل، واشترى بعيرا وأنفق من ماله من أجل أن يسمع حديثا واحد، لأنه يعلم أن هذا الطريق يوصله إلى الجنة، يوصله إلى الجنة. وقصص العلماء في ذلك كثير، في إنفاقهم للمال وفي إنفاقهم للجهد، وبذلوا جمعوا بين إنفاق المال وبين بذل النفس. فهذا مثلا داود بن راشد، قال داود بن راشد أن يحيى بن معين أورثه أبوه خلف من أبيه 1000 درهم و50,000 درهم، فأنفقها كلها على الحديث، حتى لم يبقى منه له نعل يلبسه، حتى النعال لم يبقى معه شيء، أنفق كل ماله في طلب العلم علم الحديث. ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: ترك أبي 30,000 درهم فأنفقت 15,000 على النحو والشعر، و15,000 على الحديث والفقه. والأمثلة كثيرة، والأمثلة كثيرة. ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكر ترجمة لأبيه، فسار بالحساب على أقدامه بالفراسخ، حسبها لكم بالكيلو، 5,000 كيلو على أقدامه من أجل طلب العلم. وكان يخرج الرحلة فينتهي عليه النفقة ثم يكاد أن يهلك ثم يعود. والقصص كثيرة في ذلك، في صبر العلماء وبذلهم في طلب العلم لا يسع المجال لذكرها. نعم، بارك الله فيكم.
1: Zakat Allah insyaAllah. Dan hadis yang tadi kita sebut,
0: waman salaka tariqan, barang siapa yang dia menempuh suatu jalan dalam menuntut ilmu, ini mencakup dua macam jalan, ya. Yang pertama adalah menempuh jalan secara hakiki, ya, secara hissi, yaitu jalan yang benar-benar jalan. Maksudnya seseorang apa? Pergi untuk menuntut ilmu, ya, keluar dari rumahnya, pergi ke sekolah, ya, kemudian safar untuk menuntut ilmu. Jadi benar-benar jalan yang memang benar-benar berjalan secara hakikatnya. Yang kedua adalah suruk al-ma'nawi, yaitu berjalan yang secara maknawi, yaitu mencakup adalah al-hifad, ya, menghafal ilmu tersebut, kemudian mudhakarah, ya, saling murojaah, mengulang-ulang ilmu tersebut, kemudian tafakkur, memikirkan ilmu tersebut, ya. Jadi yang dimaksud menempuh suatu jalan itu berjalan itu sendiri, pergi dalam menuntut ilmu, plus juga apa? Belajar itu sendiri, ya, menghafalkan ilmu, memurojaah ilmu, dan mengulang-ulang ilmu tersebut. Dan cerita yang berkaitan dengan tingginya semangat ulama dalam menuntut ilmu bisa kita dapatkan di antaranya, dan sangat banyak ya ceritanya, di antaranya beliau sampaikan tadi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana beliau ini telah sampai kepada beliau ada suatu hadis, ya, yang mana beliau belum dengar hadis ini, ya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh seseorang yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jabir pengen dengar langsung dari si orang tersebut, dari si sahabat tersebut, ya. Maka ketika beliau mengetahui hal tersebut, beliau langsung membeli seekor unta, ya. Kemudian beliau berjalan selama sebulan, bayangkan ya. Hanya demi satu hadis beliau rela berjalan dengan ontanya selama sebulan ya. Dan beliau mengatakan, ketika aku sampai ke negeri Syam, ternyata itu adalah sahabatnya bernama Abdullah bin Unais ya. Jadi lihatlah bagaimana beliau meninfakkan banyak hartanya, berjalan satu bulan hanya demi untuk mendapatkan satu hadis. Kenapa beliau melakukan hal itu? Karena beliau tahu perjalanan yang beliau lakukan ini adalah perjalanan yang dapat mengantarkan kepada surga. Dan juga cerita-cerita para ulama yang lainnya, diantaranya seperti Dawud ibn Rashid ya, beliau menceritakan bahwa Yahya bin Ma'in, salah seorang ulama salaf, beliau pernah mendapatkan harta sejuta dirham ya, alaf-alaf dirham, sejuta dirham ya, yang mana sejuta dirham ini beliau infakkan seluruhnya dalam rangka menuntut ilmu hadis ya. Bahkan disebutkan sampai-sampai beliau tidak bisa beli sandal yang bisa beliau gunakan ya. Ini menunjukkan betapa tingginya semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Dan contoh yang lain seperti diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hasan ya, beliau adalah muridnya Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya ayahnya memberikan kepada beliau ya, mewariskan kepada beliau 30 ribu dirham, yang mana beliau gunakan 15 ribu dirham untuk menuntut ilmu nahwu dan syair ya, dan 15 ribu dirham yang lainnya digunakan untuk menuntut ilmu hadis dan fikih. Kemudian di antara yang lainnya seperti Ibnu Abi Hatim ya, beliau menceritakan di biografi ayahnya yaitu Abu Hatim, yang mana Abu Hatim ini diceritakan pernah berjalan dalam menuntut ilmu ya, beliau tadi konver ke kilo ya, kilometer, kurang lebih sekitar 5000 kilometer berjalan kaki. 5000 kilometer berjalan kaki. Bahkan disebutkan sampai nafkahnya hampir habis, bahkan disebutkan beliau sampai hampir meninggal ya, lalu beliau pulang ke rumahnya. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah, di antara cerita-cerita tentang semangat ulama dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nabda fil asilah syekhna.
2: Nah, pokok
0: satu. Jazakallah khair.
2: Ada soal
0: luar. Ada soal luar.
1: Baik. Assalamualaikum fadilatul syekh. Hadha al-akh yas'al an tartib al-waqt. Yani kaifa nuratib al-waqt baina an-najma, baina dirasah al-jami'ah wa kadhalik baina hudur at-turus fil masajid wa baina hifdzil Qur'an wal mutun. Jazakallahu khairan syekhna.
2: Naam, bismillah, salli sallim ala rasulillah. أعظم طريق لحفظ الوقت أن تقدم القرآن على جميع كل شيء، على جميع كل الأمور أو على كل الأمور. ولهذه المسألة أن الإنسان يقسم وقته بحسب ما يناسب أمره وحاله، لكن من أعظم الأوقات وأنسبها لمراجعة القرآن وتلاوة القرآن بعد صلاة الفجر، فيستفتح يومه بتلاوة القرآن والذكر وذكر الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن الإنسان إذا قدم القرآن على غيره فإن الله سيبارك له، والقصص في ذلك كثيرة، وقد وقفت على قصص كثيرة. فكان يعني ممن أعرف من طلاب العلم يقدم القرآن ولا يعني يبذل جهدا في الدراسة وفي العمل كغيره، لكن في النهاية المحصلة أنه يتفوق على مع على غيره ممن بذل أوقاتا أكثر منه. والسبب في ذلك أنه طلب، هو أصل العلوم وأصل كل مفتاح لكل العلوم، فقدم القرآن. فأولا يجب عليك أن تقدم القرآن وتهتم به وفي في في في يومك. فإذا اهتميت بالقرآن وعظمت القرآن سيفتح الله عليك الفتوح والبركة والخير في كل الأمور. ثم بعد ذلك يعني تعطي حقك في عملك وفي دراستك في الجامعة وغيرها، ثم تنظر في الدروس العلمية وللأهمية يجب أن يقدم الإنسان الواجب على النفل. فبعض طلاب العلم مثلا الذين ينتظمون في الدراسة النظامية خاصة في طلب

0: ويبدأ بالتدرج، وقليل دائم خير من كثير يتقطع، قليل دائم خير من كثير يتقطع. بمعنى أن الإنسان لو واصل وواظب في درس واحد، إن لم يستطع إلا درس واحد ولكنه واظب ولم ينقطع عنه، خير من أن يواظب على دروس كثيرة ثم فجأة ينقطع عنها. يعني هذا باختصار، والله أعلم، وبالله التوفيق.
1: Waktunya sudah mepet ya, jadi kita sampaikan satu soal saja.
2: Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang mengatur waktunya antara apabila dia mungkin belajar di kampus ya, kemudian dengan hadir di majelis-majelis ilmu, kemudian dengan menghafal Quran dan mutun, mana yang harus diprioritaskan ya, atau bagaimana cara dia mengatur waktunya agar bisa dapat semua ini. Maka Syekh Hafidzullah menjawab bahwasanya yang harus dia prioritaskan pertama kali adalah memperhatikan Al-Quran terlebih dahulu ya. Jadi nomor satu, prioritaskan ngapal Quran, baca Quran, ini adalah prioritas nomor satu. Kemudian setelah itu barulah yang lainnya bisa dia atur sesuai waktu yang cocok ya. Dan beliau menyebutkan waktu yang paling cocok dalam membaca atau menghafal Quran adalah ba'da sholatil fajr, setelah sholat subuh ya. Seseorang setelah sholat subuh bisa berzikir, kemudian memulai harinya dengan membaca atau menghafal Quran ya. Dan ketahuilah, ini penting sekali para jemaah, apabila seseorang memprioritaskan Al-Quran atas yang lainnya, Allah akan berkahi pada waktunya ya. Dan fakta atau cerita dalam masalah ini sangat banyak beliau mengatakan. Dan beliau cerita ya, beliau banyak kenal dengan para thalabul ilm ya, para penuntut ilmu, yang mana mereka ini menyibukkan diri dengan Al-Quran ya, dan juga mereka tetap belajar yang lainnya. Dan mereka punya teman-teman yang lain, yang teman-teman lainnya ini tidak terlalu prioritas ke Al-Quran seperti dia ya. Jadi sama-sama belajar, si fulan ini prioritas ke Al-Quran ya, tetap belajar yang lainnya juga tetap. Dan ternyata pada akhirnya hasilnya, orang yang memprioritaskan Al-Quran ini dapat mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan teman-temannya, yang mana mereka ini ya sama-sama belajar, cuman kurang prioritas ke Al-Quran ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, Allah akan berkahi pada waktunya dan pada seluruh urusannya. Dan orang yang memprioritaskan Al-Quran dan memperhatikannya ini akan Allah berikan barokah ya, tadi sudah kita sebutkan. Kemudian setelah itu barulah kemudian dia memperhatikan pelajaran yang wajib-wajib ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah taqdimul wajib ala nafl ya. Seseorang harus mendahulukan, memprioritaskan pelajaran yang hukumnya wajib ya. Misalnya seorang mahasiswa di sebuah kampus yang mana dia diwajibkan untuk datang belajar ke kampus, hukumnya wajib. Maka ini harus lebih diprioritaskan, harus lebih didahulukan dibandingkan dia hadir di majelis-majelis yang lain, karena hukumnya sunnah ya. Jadi yang pelajarannya hukumnya wajib, dia wajib datang ke kampus, harus lebih didahulukan ya. Dan jangan sampai kebalik ya. Beliau mengatakan ada sebagian penuntut ilmu yang dia terutama yang memang belajar secara formal gitu ya, di ke sekolah atau di kampus, mereka sebagian mereka lebih mendahulukan pelajaran yang sifatnya sunnah ya, hadir di majelis-majelis ilmu lain, tapi dia nggak perhatian sama pelajaran kuliahnya. Ini salah ya. Seseorang harus memprioritaskan pelajaran yang hukumnya wajib dibandingkan yang sunnah. Baru setelah itu dia bisa memulai atau memilih pelajaran-pelajaran yang lainnya, hadir di majelis ilmu dan sebagainya. Dan beliau memberikan sebuah kaidah yang sangat bagus, qalilun daimun khairun min katsirin yataqatta ya. Sesuatu hal yang sedikit tapi dia terus-menerus ya, ini lebih baik dibandingkan banyak tapi putus, enggak lagi. Maksudnya apa? Apabila seseorang ternyata setelah dia prioritaskan pelajaran wajibnya, qadarullah dia cuma bisa setelah itu hadir di satu majelis ilmu ya. Maka apabila dia hadir di satu majelis ilmu ini secara kontinu, secara terus-menerus, maka ini lebih baik dibandingkan dia hadir di banyak majelis ilmu tapi habis itu terputus, tidak hadir lagi ya. Jadi sedikit tapi kontinu ini lebih baik daripada banyak tapi terputus. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan syekhuna ala hadzal liqa', surirna bi liqa'ikum, narju minallahi azza wa jalla al liqa'at al atiyah bi idznillah.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga, tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Yusuf.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puja bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Dialah Allah Rabbul Alamin yang apabila berkehendak, dia hanya akan berkata, kun, maka jadi. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, pemirsa TV Al-Iman, Al-Iman TV, hafizakumullah tabaraka wa ta'ala. Berulang kali di dalam lembaran-lembaran Al-Quran, Allah Jalla Jalaluh memperkenalkan kita kepada kita. Siapa sih manusia itu? Dari apa diciptakan? Bagaimana proses penciptaan dia? Bagaimana tahapan-tahapan yang dia lalui dalam kehidupan ini? Kemudian manusia pergi meninggalkan dunia. Tapi banyak manusia yang tak tahu diri tentang siapa dia yang sebenarnya. Makanya Allah kadang-kala panggil kita, ya ayyuhal insan. Ya ayyuhal insan. Ada surat dalam Al-Quran itu, namanya surat Al-Insan. Dimulai dengan firman Allah, hal ata alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini dulu enggak dikenal. Engkau dulu siapa namamu? Engkau dulu di mana? Enggak ada kita. Dan masih banyak ayat lainnya. Dan Allah juga mengenalkan dirinya kepada kita agar kita memahami dan memaklumi tentang bagaimana kita bersikap kepada Allah yang menciptakan kita. ayat yang teragung, yang terbesar, yang terdahsyat dalam Al-Quran itu ayat kursi, di mana Allah Azza wa Jalla mengenalkan dirinya kepada kita. Dan itu ayat, bayangin ya, itu ayat disyariatkan untuk dibaca sehari minimal 6 kali kau baca. Setiap selesai sholat fardu dianjurkan membaca Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sampai akhir ayat. Tapi sebagian kita membaca ayat itu hanya sekedar sebagai wirid rutin. Yang selesai dia membaca, dia merasa sudah selesai kewajibanku, sudah selesai yang harus aku lakukan. Engkau diperintahkan untuk membaca, dan engkau juga diperintahkan untuk menghayati dan mentadabburi, sehingga engkau jadi kenal siapa Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa orang-orang itu enggak mau menghayati Al-Quran? Enggak mau memahami dan merenungkan? Ahibati fillah. Di sela-sela daurah kita di Malang ini, tadi malam guru kita, syekh kita, Syekh Dr. Uthman Al-Khamis, menjelaskan tentang sebuah hadis yang agung, yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, gak ada hadis yang lebih agung yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis yang akan kita baca. Hadis ini berkaitan dengan tema kita. Siapa dirimu? Dan siapa Allah Azza wa Jalla? Perawi hadis ini Abu Idris Al-Khawlani, seorang tabi'in, seorang yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Apabila beliau hendak mengajarkan hadis ini, beliau tidak duduk seperti anak duduk. Beliau juga tidak berdiri di atas mimbar. Tapi beliau duduk bersimpuh seperti duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau mulai menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, An Abi Dzar Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillah, عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه
3: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
7: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wal nahar, wa ana aghfiru dhunuba, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم أبو ذر رضي الله عنه مروياتكن dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi meriwayatkan ini dari Allah azza wa jal tabaraka wa ta'ala, yang hadis ini dikenal dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Yang pertama, Allah memanggil kita berulang kali. Allah panggil kita dengan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Engkau perlu kenal sama dirimu. Engkau adalah budak. Engkau adalah hamba. Semua fasilitas diberikan kepadamu. Semua yang engkau butuhkan telah dijamin untukmu. Engkau budak. Apa tugas budak? Tatkala dia dikasih semua yang dia butuhkan, engkau harusnya nurut. Engkau harusnya patuh. Budak yang paling dicintai oleh majikannya. Kalau kita lihat ada ajudan mungkin ya. Itu bukan yang paling pintar. Tapi yang paling taat. Yang paling nurut. Yang paling patuh. Apa gunanya kepintaran dan kecerdasan apabila digunakan untuk membangkang dan berbuat kemaksiatan? Allah ingatkan kita, kita hamba. Kita dulu enggak ada. Anak dulu enggak ada. Enggak ada yang namanya Syafiq. Riza juga enggak ada dulu. Riza bapak anak. Hasan dulu enggak ada. Abdul Qadir, enggak ada. Dulu kita enggak ada. Kemudian kita diadakan. Kita punya 5 jari di setiap tangan. Kita dikasih 2 mata. Dengannya kita melihat. Kita dikasih 2 telinga. Dengannya kita mendengar. Banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan ya ibadi. Dan sejatinya ketika engkau dipanggil ya ibadi, ini sebuah kehormatan. Engkau budaknya siapa? Budaknya Rabbul Alamin. Engkau budaknya pemilik jagat raya ini. Engkau budaknya pemilik alam semesta ini. Kalau ada orang yang bekerja kepada orang yang paling kaya di muka bumi ini, dia akan bangga mengatakan, saya supirnya Fulan, saya ajudannya Fulan. Engkau jadi bangga ketika engkau menisbatkan dirimu kepada dia. Bagaimana tatkala Rabbul Alamin yang memanggilmu mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian hamba-hambaku. Allah mengatakan, inni haramtu dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Allah tidak akan menzalimi seorang pun dan siapapun. Antum kalau baca Quran aja, antum akan dapatin. Kita ini gak boleh menzalimin orang kafir pun. Dan Allah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Tidak akan menambahkan dosa kepada seseorang. Dan tidak akan mengurangi kebaikan seseorang. Allah Azza wa Jal adalah Tuhan yang maha adil. Dan kalau kita lihat, balasan yang Allah berikan kepada hamba itu di antara dua. Ada yang namanya fadlun wa adl. Fadl ini artinya kemuliaan. Adl, keadilan. Allah akan memberikan kelebihan. Allah akan memberikan tambahan buat orang-orang yang melakukan kebaikan, yang beramal soleh, yang taat dan patuh. Tapi kalau bicara ada orang berbuat jahat, maka Allah akan adil sama dia, akan bersikap adil, tidak akan mengurangi kebaikan dia, tidak akan menambahkan dosa atas dia, karena itu kezaliman. Allah Jalla Jalaluh berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَةِ, di surah Taha ayat 112 ya, وَهُوَ مُؤْمِنْ, barang siapa yang beramal soleh, dia beriman kepada Allah Azza wa Jal, فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَدْمًا, maka dia enggak perlu takut dengan adanya kezaliman, ditambahkan dosa-dosa dia, padahal dia enggak melakukan, kok dicatat? Enggak. Maka kelak pada hari kiamat, setiap orang dikasih kesempatan untuk mengoreksi catatan malaikat. Dengan cara apa? Membacanya. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra kitabak, baca kitabmu, kau baca, kau koreksi itu. Cukup kau yang menghisap dirimu. Apakah ada yang ditambahkan dari dosa-dosamu? Kau merasa, wah, aku enggak berbuat ini, kenapa kau dicatat di sini? Kau baca. Tidak akan kau dapatkan kezaliman, enggak ada. Allah mengharamkan. Wala hadma, wala hadma, tidak akan ada pengurangan terhadap kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Kemudian Allah mengatakan, وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا, فَلَا تَظَلَمْ, kata Allah, dan aku jadikan di antara kalian kezaliman itu hukumnya haram. maka kalian jangan saling menzalimi. Kita disuruh tahu tentang Allah bahwa Dia mengharamkan kezaliman. Dan kita sebagai hamba-hamba Allah tidak boleh melakukan kezaliman. Dan kezaliman itu jamaah terhadap orang lain itu dalam tiga hal. Yang pertama, darah. Ad-dima. Yang Nabi alaihissalatu wassalam ketika haji wada, beliau mengingatkan para sahabatnya dengan mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, kita urusan darah ini, kezaliman puncak yang berkaitan dengan darah adalah membunuh orang lain, mengucurkan darah orang lain, menghilangkan nyawa orang lain. Yang di bawah itu ya melukai orang lain, ya memukul orang lain, menyakitin orang lain di fisiknya, itu haram. Dan di negeri kita, kita bersedih ya, tatkala membaca berita pembunuhan begitu seringnya, hampir tiap hari antum baca, dimutilasi, ditemukan kakinya di sungai ini, ditemukan kepalanya di tas ini. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ini kezaliman yang sangat besar sekali. Perlu adanya penyuluhan kepada mereka. Dan pembunuhan terjadi biasanya disebabkan karena marah. Sakit hati. Anak buah yang marah sama majikannya. Ada yang marah sama kawannya, marah sama tetangganya. Kemudian dia jadi gelap mata. Padahal Allah murka. Kemudian harta. Ya, kalau bicara harta kita juga sedih ya, melihat tindakan kriminal yang berkaitan dengan harta. Pencurian motor, pencopetan, baru-baru ini ya berkaitan dengan ngambil tasnya orang ketika di tempat makan ya. Oh, mungkin itu kejahatan yang memang kita semua sepakat. Tapi ada banyak kejahatan yang sebagian kita melakukan berkaitan dengan harta ini, merasa gak apa-apa. Mengurangi timbangan. Engkau makan harta saudaramu dengan tidak baik dan benar. Menipu yang menjual sayuran, yang menjual buah, atau menjual apapun. Engkau makan loh, harta haram dengan melakukan itu. Dan kezaliman yang ketiga, jenis kezaliman ketiga yang dilakukan kepada manusia adalah dalam hal kehormatan manusia. Membuli manusia, mencaci manusia, memberikan komentar-komentar yang buruk, ngomongin orang lain, ghibain orang. Dan subhanallah, berburuk sangka sama orang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, kalian hindarin banyak berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian prasangka itu dosa. Wa la tajassasu. Kalian jangan tajassus, jangan memata-matai orang, mencari-cari kesalahan orang. Jangan. Semua orang punya kesalahan. Engkau pikir engkau gak punya salah. Cuma kita ini Seperti kata pribahasa Indonesia, gajah di seberang lautan, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata gak kelihatan. Itu yang menyebabkan kita seudzon sama orang, memata-matain orang, yang kemudian kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Sebagian kalian jangan menggibahin sebagian lainnya. Nah, jangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan itu termasuk dosa besar. Baik. Kemudian Allah memanggil kita untuk yang kedua kalinya dalam hadis ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kecuali yang aku kasih petunjuk. Kau merasa enggak tersesat? Engkau lahir enggak tahu apa-apa? Kau enggak ngerti apa-apa? Iya? Kita benar-benar lahir, muncul dari perut ibunda kita. La ta'lamuna syai'an. Enggak tahu apa-apa sama sekali. Fastahduni ahdukum. Kalian mintalah hidayah kepada aku. Pasti aku kasih hidayah. Aibati fillah. Manusia dalam kesesatan ini ada dua macam. Kalau bicara semuanya sesat. Yang pertama, yang tidak mengetahui kebenaran. Yang kedua, yang tidak menerima kebenaran. Tersesat. Ada orang tahu kebenaran, tapi gak mau nerima. Sombong dia. Ini orang tersesat. Ada orang yang memang gak tahu dia. Dia gak paham. Dan nikmat hidayah ini nikmat yang agung. Ketika Allah menyebutkan kita ini tersesat, kita disuruh minta hidayah sama Allah. Gak ada orang yang dapat hidayah kecuali yang dikasih hidayah sama Allah. Kita bisa bayangkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, bagaimana hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepada beliau, bagaimana beliau membela Nabi alaihi salatu wasallam sampai tatkala ajal datang menjemput. Nabi berusaha mengajak dia, mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tapi dia enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, pamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Lahab. Mereka berada berdekatan dengan sumber hidayah. Tapi enggak dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah yang kasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Dia lebih mengerti, lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Caranya apa? Kita minta. Minta sama Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu kita lihat dalam sholat kita, kita enggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, terus kita baca. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 17 kali minimal kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi kalau engkau qobliyah subuh, belum lagi kalau engkau sholat malam, belum lagi kalau engkau sholat duha, belum lagi kalau engkau menjaga rawatib. Kenapa? Karena memang hidayah ini mahal. Dan Allah sudah sebutkan, kita tersesat. Kalau kita enggak minta sama Allah, kita tersesat. Jangan sok sudah mengerti, sudah faham. Berapa banyak orang-orang yang faham dan mengerti, tapi tidak dikasih hidayah, semangat untuk mengamalkan apa yang dia ketahui. Bahkan ada orang-orang yang kata Nabi alaihissalatu wassalam, yabi'udinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual agamanya. Untuk apa? Mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Ahibbati fillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh. Fastat'imuni ut'ikum ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, kelaparan, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni, kalian minta makanan sama aku, aku kasih makan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang, kecuali yang aku kasih pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku yang akan kasih pakaian kepada kalian. Ahibati fillah. Allah menyebutkan tentang lapar dan telanjang. Setelah menyebutkan tentang hidayah. Kita disuruh minta hidayah, kita semua tersesat, karena hidayah adalah nutrisi dan makanan untuk hati. Dengan kita belajar, dengan kita beriman, dan dengan beramal soleh dengan raga kita. Adapun makanan, minuman, pakaian, itu kebutuhan fisik kita. Kita tahu tubuh manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ruh, yang ditiupkan ke dalam tanah. Dan unsur tanah yang membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh kita, ingat, kita telanjang, kita kelaparan. Kalau enggak dikasih makan sama Allah Azza wa Jalla, minta sama Allah. Sebagian orang tatkala dia kaya, tatkala dia punya kemampuan, tatkala mungkin harta yang dia miliki cukup untuk 7 turunan, dia enggak lagi berdoa. Dia enggak lagi memohon kepada Allah, dia enggak lagi beribadah, jadi sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia benar-benar jadi melampaui batas ketika dia merasa tidak butuh. Merasa sudah punya, merasa sudah memiliki. Ahibati fillah. Kalau bicara makanan, wallah kalau Allah tidak memudahkan bagi kita makanan, kita enggak bakal makan. Di surat Al-Waqi'ah ayat 63-64 Allah mengatakan, afara'aitum ma tahrusun. Kalian melihat enggak yang kalian tanam itu? Kita lihat dia orang-orang di sawah tanam padi, tanam jagung, tanam sayuran, macam-macam kita lihat mereka nanam. Kalau antum berangkat ke pasar, antum akan melihat ya pasar buah, pasar sayur, berbagai macam yang ditanam oleh manusia. Allah mengatakan, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kata Allah, apakah kalian yang menumbuhkannya? Kalian yang menumbuhkannya? Atau kami yang menumbuhkannya? Kita sampai jam berapa jamaah? Anak kok gak kelihatan semua ini? Hah? Jam 6? Siap. Ini tulisan apa? Jamaah, anak ada tulisan cuma gak kelihatan ya. Apa? Seagam. Oh, padam sedekah. 5 menit lagi. Enggak selesai berarti hadisnya kita ini, jemaah. Baik, ana kulihat. Ana akan segera bacakan paling enggak artinya, nanti mungkin ada pertemuan lainnya kita menyelesaikan hadis ini agar kita tahu dengan diri kita, jemaah. Berkaitan dengan kalian semua telanjang ya. Kalian semua lapar kecuali yang aku kasih makan. Kata Allah, siapa yang menumbuhkan itu tanaman-tanaman? Siapa? Kalian? Kalian bisa menumbuhkan tanaman tersebut? Kita hanya bisa menanam. Kalau Allah berkehendak itu tidak tumbuh, tidak akan tumbuh. Maka Allah katakan, "Lau nasya la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrum." Kalau kami berkehendak, kata Allah, kami akan jadikan yang kalian tanam itu menjadi hancur, musnah. Kita sering ada hama wereng, ada hama apa, Allah bikin gagal. Allah kirimkan kadangkala hujan yang menyebabkan tanaman yang ditanam oleh masyarakat terendam sama air. Bisa apa kalian? Apa yang dapat kalian lakukan? Kadangkala manusia lupa bahwasanya yang menumbuhkan itu Allah Azza wa Jal. Sehingga kita seharusnya tatkala makan itu bersyukur ya Allah, Allah yang kasih makan ini. Maka doa selesai makan mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada kita. Allah yang kasih makan. Wasaqana, Allah yang kasih minum sama kita. Ini yang sebagian kita enggak sadar cuma. Maka Allah ingatkan kita, kalian semua kelaparan. Maka minta sama aku makan. Berdoa minta sama Allah. Berusaha ketika menanam ya. Itu yakin ya Allah, mudah-mudahan ya Allah tumbuhan ini dijaga sampai bisa panen ya, sampai bisa menikmati hasilnya. Maka para petani pun harus terus bersyukur sama Allah Azza, dan kita pun minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Pakaian juga seperti itu, semua telanjang. Kita keluar dari perut ibunda kita bawa apa engkau? Dan engkau pun akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi telanjang. Kepada siapa kita meminta? Allah Jalla Jalaluh. Baik, ana cukupkan dengan satu hadis lagi ya, satu panggilan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa terus siang malam manusia berbuat dosa. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, dan aku mengampuni semua dosa, semua diampuni semua, maka kalian minta ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Barakallahu fiik. Baik, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik jemaah, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz.

jatuh tempo pembayaran, bayar. Dan orang yang berhutang dengan niat tidak mengembalikan, dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Seorang mujahid fi sabilillah yang meninggal di jalan Allah, syahid. Kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dia berjuang lagi, mati lagi. Dibangkitkan lagi, berjuang lagi, mati. Dia punya utang, gak bakal masuk surga. Sampai utangnya diselesaikan. Bagaimana dengan orang yang haji, tapi dia punya utang? Yang pertama kau lihat, kalau sudah jatuh tempo, maka kau bayar. Tapi kau belum jatuh tempo, dan engkau punya harta lain, punya aset yang dapat memenuhi atau menutupi utangmu, silahkan kau berangkat haji. Kalau sudah jatuh tempo pembayaran, tapi belum ada yang cair uangmu, sedangkan uangmu yang ada, engkau akan berangkat haji, engkau datang kepada orang yang punya uang. Katakan, gimana? Aku ini kepingin berangkat haji. Uang cashku mau buat berangkat haji. Tapi aku punya tanah yang sedang dijual, tapi belum laku. Kalau boleh, engkau tunda pembayarannya sampai aku pulang haji. Ingat, jangan pernah meremehkan utang. Usahakan engkau mati, gak punya utang. Berat, jamaah. Berkaitan dengan utang ini. Taib. Kemudian di sini ada orang yang pergi haji, ini karena menggantikan orang tua yang sudah meninggal. Iya, subhanallah. Jadi kan sekarang ada sistem di pemerintah kita itu, tadi ketika orang tuanya meninggal, anaknya bisa berangkat. Gimana anaknya punya utang gitu loh. Maka tadi yang harus kau lakukan, kalau kau punya aset bisa untuk memenuhi, mungkin ada warisan dari orang tua, silahkan kau berangkat. Tapi kalau engkau memang tadi gak punya uang, gak, tapi engkau bisa minta izin dari yang memiliki uang itu, maka engkau tinggal minta izin sama dia. Barakallahu fikum. Nah, di sini ada pertanyaan, izin bertanya nasihat buat para akhwat yang lagi ikhtiar mencari jodoh. Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita, dan kita sudah dikenalkan kepada siapa kita. Engkau gak punya apa-apa, engkau gak bisa apa-apa, maka disuruh apa? Minta sama Allah. Minta petunjuk sama Allah Azza wa Jal. Minta hidayah sama Allah Azza wa Jal. Usaha dilakukan. Bicara orang tadi dikatakan semuanya kelaparan, semuanya telanjang. Maka kita disuruh usaha. Dengan berdoa, dengan beramal soleh, dan ada usaha yang kita lakukan. Jangan pernah buruk sangka sama Allah. Selalu berbaik sangka. Ustaz, ana sudah doa, Ustaz, udah 3 tahun, Ustaz. Ana sudah 5 tahun, udah 10 tahun. Engkau terus berdoa sampai ajal datang menjemputmu. Engkau gak kenal sama Allah. Dunia ini tidak lebih dari satu sayapnya. Allah kalau mau kasih semua manusia yang dia pinta, Allah kasih. Tapi ada yang ditunda sama Allah. Ada yang dikasih yang lebih baik sama Allah Azza wa Jalla. Tapi karena manusia mengikuti hawa nafsunya, dia kepingin yang dia minta dikasih. Maka engkau sabar. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Karena boleh jadi seorang dihalangi dari jodohnya karena dosa yang dia lakukan. Maka bertobatlah kepada Allah. Dan buat para orang tua, buat para kerabat, engkau membantu anakmu, putrimu untuk mencari jodoh. Dengan cara menawarkan ya kepada orang soleh, datang. Kalau punya sohib, mamanya, aku punya putri, aku punya adik, ya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Mimpi dalam orang barat, tunggu bentar, mimpi, ada yang bertanya ini,

0: berarti bunga tidur. Namun mimpi dalam menurut Islam itu apa ya? Mohon penjelasannya. Apa itu mimpi dalam tidur menurut pandangan Islam? Mimpi ini Nabi Alaihissalam menjelaskan ada tiga macam. Beliau menjelaskan ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang bunga tidur. Jadi yang dari Allah Azza wa Jalla ya mimpi kebaikan, dikasih tanda-tanda kebaikan seperti mimpinya Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an ya. Kemudian ada mimpi dari setan yang hendak menakut-nakutin orang atau mimpi basah, itu dari setan. Makanya para nabi tidak bermimpi basah. Kemudian ada yang bunga tidur. Orang sebelum tidur dia memikirkan makan durian. Tahu-tahu bangun tidur sudah kenyang. Alhamdulillah sudah makan durian tadi. Ah, itu yang bunga tidur tadi. Bawaan sebelum tidur jadi pikiran. Kemudian dia mimpi itu. Taib. Seperti itu ya. Kemudian dalam Islam itu orang kalau mimpi baik, itu jangan diceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mencintai dia. Karena Nabi Yusuf dilarang sama bapaknya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Takut nanti mereka ya bermakar, berkonspirasi. Karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasad dan iri sama dia. Mimpi buruk, engkau jangan cerita sama siapa-siapa. Karena takut ditakwilkan yang gak benar, akhirnya terjadi seperti itu. Taib, apa hukum suami istri tinggal berjauhan? Dikarenakan suami bekerja di luar pulau dan hanya bisa pulang setiap 3 bulan sekali. Kalau bicara hukumnya, kembali kepada kesepakatan mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia Masya Allah Umar ini ya, dia membuat sebuah aturan. Pasukan perang yang meninggalkan kota Madinah itu setelah 4 bulan atau 6 bulan suruh balik. Berganti dengan pasukan lain. Karena memang ada kewajiban memberikan nafkah batin kepada istrinya ya. Tapi kalau ada kesepakatan suami istri setuju dengan kondisi seperti itu ya, kadang-kala ada yang harus bekerja 1 tahun. Ini Masya Allah ini masih 3 bulan ya. Ada yang 1 tahun bekerja di luar negeri dan baru bisa pulang setahun sekali. Kalau mereka saling ridho, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau sang istri umpamanya minta haknya karena dia takut terfitnah ya, maka dia tinggal ngomong sama suaminya. Jadi hal-hal seperti ini dikembalikan kepada kesepakatan bersama, dan dalam berumah tangga ini ya hendaklah mereka saling mengalah ya. Ada hal-hal yang diinginkan oleh pasangan hidup kita, tapi engkau tahu pasangan hidupmu nggak bisa memberikan hal itu, yang kau mengalah. Dan seorang istri tadi kalau dapat suami bekerja di luar, jauh dari dia, berdoa terus minta sama Allah Azza wa Jal agar dikasih rizki yang tidak jauh dari rumah mereka. Allah nyuruh kita minta. Seperti tadi dalam hadis, fastat'imuni, mintalah makan kepada aku, pasti aku kasih makan. Taib, ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya mempunyai kakak. Dia berhutang dengan orang yang menggunakan riba. Sebagai jaminan hutang tersebut digunakanlah KTP saya. Tanpa sepengetahuan saya kalau dia berhutang dengan riba. Apakah saya termasuk salah satu orang yang terkena riba? Sedih jamaah ya. Ketika riba dianggap satu hal yang biasa, seakan-akan tidak dosa jamaah. Bahkan di pinggir-pinggir jalannya kita melihat tulisan-tulisan butuh modal tinggal taruh BPKB, tinggal taruh SNK, tinggal taruh KTP. Di jalanan di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim. Ada banyak ustadz di kampung tersebut, ada banyak kiai di sana, ada banyak ulama. Maka anak berharap masalah riba ini perlu kita bersama-sama menyelamatkan negeri kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kalian beriman, tinggalkan. Kalau kalian tidak melakukan itu, Allah mengumumkan perang. Ada pengumuman perang dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau kalian mau berperang sama Allah? Orang itu melakukan riba dalam rangka dapat hasil yang lebih banyak, memperbaiki ekonomi. Allah murka. Engkau cari dengan cara yang halal mencari rizki. Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka berusaha kita meninggalkan riba, dosa besar. Kalau apa yang ditanyakan di sini, enggak, dia tidak termasuk ya, karena dia bukan dia yang ngasih KTP, bukan dia yang menganjurkan, tapi kakaknya yang menggunakan KTP dia untuk hutang riba. Maka tugasmu bagaimana duduk sama kakak ya, mengenalkan dia sama Allah Azza wa Jal, mengenalkan dia tentang hakikat dirinya, bahwa dia adalah budak hamba Allah yang harus patuh dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, jamaah pemirsa Al-Iman TV. Harapan ana, hadis yang tadi kita bahas, antum bisa cari hadis tersebut, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekali engkau baca lagi, dan itu termasuk hadis yang disebutkan dalam Al-Arba'in Nawawiyah ya, sebutkan oleh Imam Nawawi. Semoga kita bisa menghayatinya dan mengamalkan dalam kehidupan ini untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Dengan wahyu ini.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Masya Allah, tabarakallah.
8: Orang yang
6: follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah engkau janjikan."
2: Doa'ul khuruji minal khala,
3: doa keluar WC.
2: Ghufranak,
3: ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-zikru ba'da al-faraghi minal wudu,
3: zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul, Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Al-zikru 'inda al-khuruj min al-manzil,
3: doa keluar rumah.
2: Yaqul, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall, aw azilla aw uzal, aw aghlima aw udhlam, aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil,
3: doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna, thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah, dan dengan nama Allah, kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'u dhahabi ila al-masjid,
3: doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa 'an yamini nura, wa 'an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, waj'al fi nafsi nura, wa'azim li nura, wa'azim li nura, waj'al li nura, waj'alni nura. Allahumma a'atini nura, waj'al fi 'asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: دعاء دخول المسجد.
3: دعاء مسؤ مسجد.
2: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: أكو برلمن قد الله yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Du'aul khuruji minal masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min asyaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
2: Doa lubsis thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsis thawbil jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mutshahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى

Faedah Kajian. Seandainya kita tidak terkena di kalangan malaikat, tanda buruknya kita. Adapun kalau kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi lebih selamat. Dan terkenalnya kita di kalangan manusia boleh jadi fitnah dan bisa menjadi musibah. Seandainya orang kaya terkenal di kalangan manusia, boleh jadi bisa mengancam harta kekayaannya. Seandainya yang terkenal itu orang saleh agamanya, boleh jadi terkenalnya itu bisa menjadi pintu fitnah merusak agama dia. Karena akan terkenal fitnah itu syuhrah, fitnah keterkenalan, yang ini justru sangat sering sekali dihindari oleh para salaf kita. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau berjalan antara pergi dan pulangnya terkadang selalu mengambil jalan yang berbeda. Satu saat dia berjalan dengan kawannya dan kemudian dia menempuh jalan yang agak jauh muternya. Kata kawannya, lewat sini lebih dekat. Kata dia, enggak, saya khawatir lewat jalan ini ada orang-orang yang mereka itu begitu ketemu saya memberikan penghormatan khusus. Ini yang dia enggak mau. Karena tahu tentang siapa itu Ayub As-Sikhtiyani. Demikian juga, ikhwatillah, saya kira kita semuanya sudah kenal kisah Qais Al-Qarni, seorang dari suku Qaran di negeri Yaman yang pernah punya penyakit serupa, lalu disembuhkan Allah dan disisakan selingkaran kecil. Dia dikatakan Nabi khairul tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Walaupun dia bukan seorang ulama, Qais Al-Qarni bukan seorang ulama, sehingga namanya pun tidak terkenal. Karena sebaik-baik orang itu sangat ditentukan dengan nilai ketakwaannya. Boleh jadi dia bukan ulama, tapi nilai ketakwaannya sangat tinggi. Yang jelas dia disebut oleh Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Sehingga Umar bin Khattab pernah, Nabi pernah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, seandainya engkau nanti ketemu dengan orang namanya Qais Al-Qarni, mintalah dia agar berdoa kepada Allah memintakan ampun untukmu. Waktu Umar bin Khattab beliau menjabat sebagai seorang khalifah, selalu ketika ada rombongan dari Yaman dicari-cari, ada enggak di antara kalian yang namanya Qais Al-Qarni? Satu saat ada rombongan di antara mereka itu ada Qais Al-Qarni. Dan ternyata Qais, kalau istilah orang kita, hanya orang belakangan, tukang sisa, tukang nyapu, bersih-bersih, orang yang tidak diperhitungkan. Tapi ternyata orang seperti ini memiliki nilai kualitas ketakwaan yang sangat tinggi, atau punya nilai amalan yang sangat istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dan boleh jadi, kata Nabi, ada orang yang mereka ini penampilannya kalau dalam bahasa kita orang bejaji. Tahu enggak? Orang bejaji. Tahu? Enggak tahu. Orang bejaji. Enggak diperhitungkan orang, enggak, pokoknya orang bejaji. Hah? Enggak menjanjikan. Enggak meyakinkan. Pokoknya dia potongannya itu enggak potongan orang yang layak untuk diperhitungkan.
dia datang ke rumah orang, madfu'un bil abwab, ditolak, bakal diusir. Ibaratnya kayak pengamis kere yang lepet, kemudian dia gak layak untuk diterima sebagai tamu. Tapi lau aqsama 'alallah la abarra. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang menjadi sumpah dia. Karena tingginya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wes al-Qarni. Kemudian intinya ditemui Umar. Anda yang namanya Wes al-Qarni dari Yaman, dari suku Qaram, punya penyakit serupa, disembuhkan Allah, lalu tinggal sekian, semuanya dikerosetkan, benar semuanya. Kata Umar, ya Uwais, doakan saya, mintakan ampun kepada Allah untuk saya. Maka setelah kejadian ini, hampir semua pejabat, gubernur, baratnya bupati, dia ingin ketemu dengan Uwais. Maka Uwais pun kemudian justru menghilang, gak tahu kemana, dalam rangka menghindari fitnah Syuhrah. Contoh ketiga, ada seorang yang terkenal ahli ibadah, doanya mustajab, seorang yang bertakwa, Yazid al-Aswad. Satu saat seorang amir mengadakan sholat istisqa, musholat untuk minta hujan dan gak segera turun hujan. Maka dia panggil yang namanya Yazid ibn al-Aswad. Hendaknya dia berdiri. Berulang-ulang dipanggil gak berdiri. Akhirnya dia berdiri. Dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Maka setelah dia berdoa, dalam waktu yang sangat singkat, hujan deras, turun deras. Terkenal dia di kalangan manusia. Maka apa kata dia berdoa kepada Allah, ya Allah, orang ini itu si sultan, si amir, telah membuat aku terkenal. Ambillah diriku, ya Allah. Seminggu setelahnya, dia mati. Fitnah syuhrah, fitnah yang diantara yang sangat mengkhawatirkan orang saleh. Dan diantara perkataan salaf, diantara terakhir yang tercabut dari hati seorang saleh itu hubbur ri'asah, suka menjadi orang yang terdepan, memegang kepemimpinan, memegang jabatan, istri orang yang mereka serba terpandang, terdepan, diperhitungkan. Ini penyakit yang demikian. Maka seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia, boleh jadi itu bisa justru menyelamatkan. Tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, itu tanda keburukan, karena berarti kita jarang duduk di majelis-majelis kebaikan.

Faedah Kajian. Syaitan tidak akan membiarkan manusia berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, syaitan akan terus membiarkan manusia berada dalam keburukan. Kami akan mencoba menyebutkan beberapa contoh dan ini krusial untuk kita ketahui. Di antaranya, syaitan itu menggoda dalam akidah kita, Pak. Jangan dibilang bahwa kalau kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang mukmin, akidah kita sudah baik, syaitan akan membiarkan. Tidak. Syaitan benar-benar akan menggoda kita sampai syaitan berhasil membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan godaan syaitan dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Dalam surat Al-Hasyr ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamatsalis syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti perumpamaan syaitan saat ia berkata kepada manusia, membisikkan, "Hai manusia, kufurlah." Setelah manusia itu kufur, maka syaitan akan berkata, "Inni bari'um mink." Maaf ya, saya berlepas diri dari kekufuranmu itu. "Inni akhafullaha rabbal alamin." Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb alam semesta. Jadi digoda sampai kufur. Setelah kufur, syaitan berlepas diri. Kenapa? Karena itulah tujuan syaitan menjadikan manusia yang kufur tadi menjadi sahabatnya di neraka sa'ir. Jadi syaitan itu menggoda sampai pada bagian akidah, Pak. Kalau akidah itu kita umpamakan seperti akar sebuah pohon, dialah yang paling pangkal, begitu ya. Kalau pohon itu ingin dimatikan, kita tidak petik rantingnya. Kalau kita petik rantingnya, dia akan tetap tumbuh. Bagaimana caranya mematikan pohon? Ambil bagian akarnya yang paling pokok, putus, maka dia akan mati. Jadi akidah ini digoda, Pak. Akidah kita ini tidak dibiarkan. Syaitan akan terus menggoda, menggoda, dan menggoda. Demikian pula syaitan akan menggoda kita untuk beribadah. Dalam ibadah, syaitan akan menggoda. Tidak pernah selesai. Tidak pernah patah arang. Syaitan menggoda kita dalam ibadah. Di antaranya dalam taharah. Di dalam bersuci. Dalam beberapa riwayat yang sahihah dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, syaitan akan terus menggoda manusia sampai pun dalam hal bersuci. Sehingga ketika ia mau bersuci atau setelah bersuci, dia mendapatkan bahwa dirinya itu seakan di bagian belakangnya, mohon maaf, di bagian duburnya itu ada sesuatu yang berkedut-kedut. Dia pikir itu adalah angin yang keluar sehingga wudunya batal. Apalagi kalau sudah masuk dalam sholat. Sehingga Nabi berpesan, jika kalian mendapatkan sesuatu di bagian dubur kalian di belakang itu, maka tidak boleh keluar alias membatalkan sholat sampai dia benar-benar mendengar suara angin atau mencium aroma.

0: Allah selalu ada jalan keluar. Makanya di dalam tuntunan syariat Islam, kalau sampai seseorang itu terlupa sesuatu, maka ada yang dapat menutupi kekurangan tersebut, yaitu dengan sujud sahwi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengarkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai dia tidak mendengar azan. Jadi syaitan akan lari. Bahkan Nabi menyebutkan walahu durat. Saat syaitan itu lari terbirit-birit, dia terkentut-kentut. Syaitan itu punya kentut. Jadi sampai terkentut-kentut, dia lari jangan sampai mendengar azan. Fa idza qudhiyat ta'zin aqbal. Kalau azannya sudah usai, dia balik lagi mendekat dan menggoda manusia kembali. Wa idza thuwiba bis-shalah adbar. Kalau iqamah dikumandangkan, iqamah Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah dikumandangkan, lari-lari lagi. Sudah selesai, dia balik lagi. Masuk juga ke dalam masjid dan menggoda. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsihi. Sampai dia menyelinap masuk ke dalam ruang pikir seorang hamba jelang salatnya. Kemudian syaitan berkata, udzkur kadza. Coba ingat ini, daganganmu laris apa tidak? Coba ingat itu, masakanmu enak atau tidak? Coba masuk ini, anakmu lulus ujian atau tidak? Coba masuk itu, pakaianmu kehujanan atau tidak? Terus digoda. Hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam shalla. Sampai dia tidak sadarkan diri sudah salat berapa rakaat. Subhanallah. Karena syaitan tidak akan membiarkan kita dalam ibadah. Jadi satu, yang pertama godaan syaitan terhadap akidah. Yang kedua, godaan syaitan terhadap ibadah dengan semua ragamnya. Ada bersuci, wudu, taharah, ada salat, ada baca Al-Quran, dan selainnya.
1: Sudah infakkan 6 bulan ini?

Faedah Kajian. Sebagai individu, kita punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengetahui apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Ini gak bisa dielakkan. Sebagai individu, kita harus berilmu apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, kita harus tahu kewajiban kita kepada Allah, yaitu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, menanamkan keimanan dalam diri kita kepada Allah, menanamkan keimanan kepada para malaikatnya, menanamkan keimanan kepada Al-Quran, memahami tadabbur Quran, beriman kepada Rasulullah SAW, memahami petunjuknya, membela sunnahnya, mempelajari dan membela sunnahnya, beriman kepada hari akhir, takdirnya. Ini ilmu yang merupakan kewajiban kita. Kemudian memahami, berilmu apa yang menjadi kewajiban kita dalam keseharian. Bersuci, salat wajib. Kalau kita yang memiliki usaha dagang, kita harus berilmu tentang zakat. Kita harus berilmu

tentang puasa, puasa wajib. Ini adalah kewajiban kita. Berilmu tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Ini hal yang harus kita pahami karena itu memang wajib. Tidak bisa itu. Yang kedua, berilmu tentang apa yang menjadi kesempurnaan. Karena setiap diri kita ini ingin sempurna hidup kita. Semua orang pasti ingin dan mengharapkan kesempurnaan dalam hidupnya. Kesempurnaan itu diperoleh dengan semakin memahami apa yang menjadi sifat-sifat sempurna itu. Memperdalam lagi Al-Quran dan Sunnah, sisi ibadah, memahami apa penyempurna dari ibadah itu sendiri. Amalan-amalan sunnah kita harus lakukan. Bahasa Indonesianya harus. Tapi bahasa hukumnya memang ini sunnah. Tapi itulah penyempurnanya. Yang ketiga, kita harus faham apa saja yang bisa mengotori kesempurnaan itu. Harus tahu, yaitu larangan-larangan. Karena larangan ini kotoran. Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan api. Dalam hadis, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nara. Sedekah itu menghapus, memadamkan dosa. Sebagaimana air itu memadamkan api. Berarti di sini Rasulullah SAW menyamakan dosa itu dengan apa? Dengan api. Nah, di sini kita harus paham apa saja bentuk-bentuk api itu. Karena kalau api itu ada pada diri kita, berarti api itu akan apa? Membakar semuanya. Membakar semuanya. Ini harus tahu. Dan harus tahu pula bagaimana caranya memadamkan api itu. Yaitu innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Dan juga ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini yang bisa menghapus semuanya. Jadi inilah ilmu basic yang harus kita fahami. Berilmu tentang apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua, berilmu apa yang menjadi kesempurnaan diri kita. Dan yang ketiga, berilmu apa saja yang bisa merusak semua itu, yaitu maksiat. Terutama yang paling besar adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah, maksiat-maksiat. Ini yang harus kita fahami dulu sebagai individu. Gak bisa dihindari. Ya. Siapapun orang, dia jadi apa, dia harus paham ini. Saya jadi anak, saya punya orang tua, maka saya harus paham ini sebagai individu. Saya kuliah, mahasiswa, saya harus paham ini sebelum saya menginjak ke yang lainnya. Saya karyawan, saya pun punya kewajiban untuk memahami ilmu ini. Saya bagian dari masyarakat, saya pun harus menempuh tiga jalan ini.
saya pribadi tinggal sendiri umpama, ya saya pun sama memiliki ini. Karena ini adalah kewajiban pada setiap individu yang gak bisa dihindari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap individu dari kalian itu pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin.

0: فائدة كاتية.
1: Warganati makna yang khusus artinya orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan pertalian darah dengan Nabi. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dilarang memakan apa? Zakat. Dilarang makan sedekah. Dilarang makan zakat. Semua keluarga Nabi enggak boleh makan sedekah. Enggak boleh makan zakat. Tetapi Nabi dan keluarganya boleh makan apa? Hadiah. Itu dalilnya banyak itu. Tapi aneh orang di zaman sekarang ngaku keluarga Nabi malah paling doyan terhadap sedekah dan zakat. Itu aneh. Kemudian makna yang kedua adalah makna yang umum. Keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang mengikuti ajaran Nabi. Ini penting. Jadi ini ada dalilnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, an-naru, api itu, yu'raduna 'alaiha. Ya. Ditimpakan atasnya ghuduwan wa 'ashiyya, di waktu pagi dan sore hari tanpa pernah mengenal henti. Saat Allah Ta'ala mengisahkan apa namanya? Tentang azab kubur. Wa yauma taqumu sa'ah, dan kelak pada hari kiamat. Berarti api yang pertama itu tadi terjadinya sebelum kiamat, kan gitu, paham nggak? Api ditimpakan kepada dia pagi dan sore hari, dan kelak saat hari kiamat, berarti api tadi itu munculnya sebelum kiamat, dan nanti saat hari kiamat tiba, adkhilu ala Fir'aun, masukkan keluarga Fir'aun asyadal adab, ke dalam azab yang pedih. Seperti ini keluarga Fir'aun yang masuk ke dalam neraka azab yang pedih itu siapa? Apa istrinya? Istrinya apa bukan? Bukan, karena istrinya justru mendapatkan jaminan surga. Terus siapa dong keluarga Fir'aun yang dimasukkan ke dalam neraka? Siapa? Kata para ulama, atba'u millatihi, pengikut agamanya, pengikut ajarannya Fir'aun, meskipun tidak punya tali kekerabatan dengan Fir'aun. Kalau mengikuti ajarannya Fir'aun, maka oleh Al-Quran mereka dianggap sebagai keluarganya Fir'aun. Jadi ada dua siksa. Satu, siksa sebelum kiamat, dan siksa setelah kiamat. Siksa sebelum kiamat itu kira-kira siksa apa ini? Kubur. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya saat menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadhil ayatu, ayat ini aslun kabirun, merupakan pondasi yang kuat, yang kokoh, fistidlali ahli sunnati wal jamaah, yang digunakan sebagai dalil oleh ahli sunnah wal jamaah ala isbati azabil qabri, untuk menetapkan adanya azab kubur. Karena ada sebagian umat Islam yang tidak beriman terhadap azab kubur, ya, kaum ATM itu, mereka mengingkari apa? Eksistensi azab kubur. Apa tau pikiran dewe? Nah, jadi saat dikatakan solawat semoga terlimpah curah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad di sini diantara artinya adalah seluruh pengikut ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al Jibril di dalam kitab Syarah Usul Sunnah mengatakan, alun nabiyyihum atba'u millatihi, man kana min ajamin wa min arabin, law lam yakunil allu ila biqarabatihi, la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Alun nabiyyi, keluarga nabi, hum atba'u millatihi, adalah para pengikut milahnya nabi, para pengikut ajarannya nabi. Man kana min ajamin wa min arabin, apakah dia orang ajam ataukah dia orang Arab selama mengikuti ajaran Nabi, maka dia itu adalah keluarga Nabi. Senang gak kita mendengar kabar gembira ini? Jadi kalau kita ingin dianggap keluarga oleh baginda Nabi, laksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lau lam yakunil al illa biqarabatih, seandainya kekeluargaan dengan Nabi itu tidak dihitung kecuali berdasarkan pertalian darah saja, la sallal musalli ala tawi abi lahabin, maka setiap orang yang sholat mendoakan kebaikan bagi tawud, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab, kalau yang disebut keluarga Nabi itu yang punya hubungan darah saja dengan Nabi, maka berarti setiap hari kita sholat, kita mendoakan seorang tawud, yaitu Abu Lahab. Karena Abu Lahab memiliki hubungan darah dengan Nabi. Tapi Abu Lahab itu tidak disebut keluarga Nabi karena tidak mengikuti ajaran Nabi. Sebagaimana Asiyah, istri Fir'aun, tidak disebut sebagai keluarga Fir'aun. Kenapa? Karena tidak mengikuti ajarannya Fir'aun. Istri Fir'aun lebih beriman kepada Allah. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan bagiku istana di sisimu di dalam surga. Jadi istrinya Fir'aun itu salah satu dari wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Dia bukan keluarga Fir'aun. Paham ini? Ya. Makna keluarga Nabi. Jadi ada keluarga Nabi itu meskipun tidak mancung hidungnya, kulitnya sawo mateng misalnya. Ya ada yang Jowo, ada yang Sundo, ada yang Maduro, ada yang Dayak. Tapi mereka keluarga Nabi. Kenapa? Karena mereka setia mengikuti, mempelajari, mengamalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

sebuah kisah, kisah nyata sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah SAW kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada Raja-Raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk masuk kepadanya.
Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi syarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Baik, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu

Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya. Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya, gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan gubernur Yaman itu mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. "Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian." Adapun dua orang laki-laki utusan Bazan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Bazan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Bazan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami ke Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya bersama kami menemui Kisra, lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya Syirawaih di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Rasa takjub terbaca dengan jelas dari penis hal ini kepada badan. Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah Nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badzan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, Kaisar penguasa Romawi, sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Kemudian Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin. Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu." Kaisar berkata, "Aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya." Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan apa yang engkau inginkan." Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya." Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya." Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin

0: untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, dia menangis. Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, kembalikan dia kepadaku. Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis? Abdullah menjawab, yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku. Lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah. Akhirnya tauhid itu, musuh Allah itu menyerah dan berkata, apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu? Lantas Abdullah menjawab, dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu. Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.
1: أينا يكون هذا؟ وقلت عميس غنيا كآبائنا يعجبه ماله
2: جرى متوشع بسيء
1: وعشيرته لا تسامي
3: عشرة سابا
4: فائدة كادية
5: Sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala Dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutup secara dengan manusia. Ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu Dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Hari kiamat, lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW nawara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadza hatta yudrikuhul haram qamat 'alaikum qiyamatukum.

atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram, qamat 'alaikum sa'i." Datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah, meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini gak benar ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kapan kiamat. Kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, inna man mat qamat qiyamatu. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Dzalik li'annal insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita. Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, fa kullu ma yakunu ba'dal maut fa masuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, idzan, kalau begitu ma aqrabal yaumul akhir lana. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. Laisa bainana wa bainahu illa an yamutal insan. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia, fihi illal jazaa' 'alal 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat, pada saat itu tidak ada lagi kata beramal, yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala, kalau amalnya buruk diberi dosa.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: menanti. Follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak kali 6 bulan ini.

0: Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
1: Dengan wahyu ini.
0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati.
0: You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Faedah kajian.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa carilah dengan menggunakan atakallah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan hal-hal yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Atakallah. Ini adalah modal. Modal bagi kita seorang muslim mukmin untuk mencari balasan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan apa? Ad-dar al-akhirah, yaitu balasan pahala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gapai, yaitu negeri akhirat. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaknya kita enggak lupa terkait tentang dunia. Perhatikan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kita enggak boleh lupa terhadap dunia. Sehingga kalimat di sini ketika dihubungkan dengan yang awal, "Wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah." Maka yang menjadi tujuan, yang hendaknya kita cari balasan, kita cari imbalan pahala, yaitu untuk di akhirat, darul akhirah. Dunia itu jangan dilupakan, sehingga dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan utama. Karena kalau suatu hal itu kadang dilupakan, itu bukan target utama. Sehingga wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita mencari suatu hal yang menjadi kebutuhan kehidupan di dunia, dari makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetap wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tujuannya adalah dar al-akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang utama menjadikan dunia ini wasilah, perantara untuk kesuksesan, keberhasilan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini, sejatinya semua enggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, sekalian surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ini al-faz, ya. Fawzun 'adzim, fawzun kabir, ya, kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, itulah fawzun 'adzim, ya, kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat, ya, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, ya, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Enggak ada orang yang akan seneng terus. Bahkan dalam bidang usaha saja enggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya, dari Sidotopo, dari Siali ke sini, itu tidaklah saya melewati, ya, di jalan itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua, ya. Panitia, kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan, kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Namun tetap wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa,

0: penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
3: Dengan wahyu ini.
4: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: menanti. You follow Instagram Al Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
1: Faedah kajian.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa carilah dengan atau carilah dengan menggunakan atakallah dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Apa yang dicari? Ad-daral akhirah, yaitu negeri akhirat. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki, memberikan hal-hal yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Atakallah. Ini adalah modal bagi kita seorang muslim mukmin untuk mencari balasan, untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan akan apa? Ad-dar al-akhirah, yaitu balasan pahala yang bisa kita nikmati, yang bisa kita gapai, yaitu negeri akhirat. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan hendaknya kita enggak lupa terkait tentang dunia. Perhatikan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Kita enggak boleh lupa terhadap dunia. Sehingga kalimat di sini ketika dihubungkan dengan yang awal, "Wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah." Maka yang menjadi tujuan, yang hendaknya kita cari balasan, kita cari imbalan pahala, yaitu untuk di akhirat, darul akhirah. Dunia itu jangan dilupakan, sehingga dunia ini hanya wasilah, bukan tujuan utama. Karena kalau suatu hal itu kadang dilupakan, itu bukan target utama. Sehingga wala tansa nasibaka minad dunya, tetap kita mencari suatu hal yang menjadi kebutuhan kehidupan di dunia, dari makan, minum, pakaian, kebutuhan untuk anak, istri, keluarga, dan seterusnya. Tetap wala tansa nasibaka minad dunya, tapi tujuannya adalah dar al-akhirah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan yang utama menjadikan dunia ini wasilah, perantara untuk kesuksesan, keberhasilan kita di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 185. Allah taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwa setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu akan meninggal dunia. Semua manusia, hewan yang ada di dunia ini, sejatinya semua enggak ada yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Bahwasanya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua akan kembali, akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Itulah hakikat kita. Jadi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan mati. Sehingga keberhasilan apapun yang ada di dunia itu tetap tujuan patokannya ada pada akhirat kita. Sehingga berhasil di sini itu adalah keberhasilan kita kelak di akhirat. Lanjutan dari ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sekian surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan Allah mengatakan yang ada kaitan tentang keberhasilan, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Ini al-faz. Fauzun 'adzim, fauzun kabir. Kesuksesan, keberhasilan yang sejati itu adalah zuhziha 'anil nar. Diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, itulah fauzun 'adzim. Kesuksesan, keberhasilan yang nyata. Sehingga jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, kehidupan di dunia, usaha ataupun segala sesuatu yang ada di akhirat, itu tujuannya adalah untuk kehidupan di akhirat kelak. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Karena dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini fana, dunia ini enggak kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu yang lebih kekal. Ya, mungkin tanya, ini kan enak seneng-seneng orang jualan kok yang dibahas tentang mati. Ya karena ini adalah bagian dari agama kita. Enggak ada orang yang akan senang terus. Bahkan dalam bidang usaha saja enggak ada orang yang sukses terus. Ya, perjalanan dari tempat saya tinggal ke sini, ya dari Sidotopo, dari Siali ke sini, itu tidaklah saya melewati ya di jalan, itu banyaknya bangunan-bangunan yang dulu megah sekarang mangkrak. Ada hotel yang dulu itu rame, ya, itu di depan ditulis we are closed. Inilah dunia. Antum di sini senang, antum di sini sukses, antum di sini banyak yang laris dagangannya, promonya semua. Ya, panitia kita sebagai seorang muslim mukmin mengingatkan kita saling tanasuh. Ya, mengingatkan bahwasanya apa sih hakikat kita di dunia ini? Kesuksesan, berhasil itu apa? Ya. Sehingga wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Namun tetap walatan sanasi baka minat dunya. Dunia adalah kesenangan yang menipu dan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa,

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yughibbu rabbuna wa yardha. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabarakah wa Ta'ala, yang mana segala nikmat jadi sempurna karena rahmatnya dan kebaikan-kebaikan hamba jadi mudah terlaksana karena ridho dan inayahnya. Semoga salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas tali agama yang sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pada pertemuan malam hari ini bersama MC yang bertugas Khairuddin insyaAllah ta'ala di edisi 23 Dzulqa'dah ya, 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Mei 2026. InsyaAllah ta'ala masih bersama Khairuddin di setiap malam, ada di malam Rabu, malam Jumat, malam Sabtu insyaAllah bersama Khairuddin yang mengudara insyaAllah. Semoga dapat membersamai para pendengar di Sabtu malam Ahad ini insyaAllah, bagi para pendengar yang baru saja bergabung. Dan mungkin tadi sedikit terjeda, tadi ada sempat lampu mati di daerah Surabaya, tepatnya di Sidotopo. Semoga tidak membuat para pendengar menunggu tema-tema yang dinantikan dari program Radio Suara Al-Iman. Alhamdulillah tadi sudah normal kembali untuk di area Surabaya, dan tadi juga ada sempat lampu mati ya yang di daerah Sidoarjo. Tadi kita dapat share bahwasanya hampir satu hari, setengah hari, pukul 9 hingga pukul 4 sore tadi di daerah Sidoarjo ya, Sidoarjo kota tadi cukup lama lampu matinya. Semoga dengan perbaikan-perbaikan yang diberikan PLN, kita dapat menikmati listrik yang cukup untuk beraktivitas setiap harinya. Salah satu nikmat adalah nikmat bersyukur di setiap waktu dan setiap hal momen apapun. Baik, itu dia sedikit pembukaan dari Khairuddin pada pertemuan malam hari ini. Sebelum kita sapa para pendengar dan sebelum kita bacakan requestnya, mari kita hadirkan dulu satu buah murotal dan iklan-iklan singkat. Apa saja ada iklan yang mungkin para pendengar ingin tahu, nanti bisa kita akan hadirkan. Ada iklan tabungan umroh, ada iklan spot kurban, bisa nanti disimak sesaat lagi. Sembari menunggu para pendengar kita untuk bergabung merequest, mari kita dengarkan dulu beberapa pembukaan berikut ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.

0: Halo, gaji sudah saya transfer ya.
1: Oke, makasih bos. Alhamdulillah, gaji sudah cair. Bismillah, bisa umroh ini.

0: Aman nggak ya?
1: Jangan khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pilihan setoran fleksibel, tanpa potongan, bebas biaya admin dan riba, dengan virtual akun sendiri.
0: Wah, cara ikutnya gimana?
1: Cara ikutnya mudah banget. Hubungi 081-38-24-846 atau kunjungi kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Lengkapi persyaratan, sudah deh. Semangat tabung untuk ke Tanah Suci.
0: Oke, pulang kerja langsung daftar.
1: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan Umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
2: Wah, nggak kerasa. Bentar lagi sudah Idul Adha. Waktunya kurban. Bentar-bentar. Kalau kurban, mesti keluar uang berapa ya? Cara milih hewannya gimana ya? Apa mesti nyembelih sendiri? Kan aku nggak bisa nyembelih. Aduh, jadi bingung.
3: Wait, tenang. Kurban di Al-Iman aja.
2: Kurban di Al-Iman?
3: Iya. Kamu nggak perlu repot lagi cari hewan kurban berkualitas. Ada domba, kambing, sapi kolektif 7 orang dengan harga terbaik. Tapi kalau pesan jauh-jauh hari, bakal kena tambahan biaya nggak ya?
2: Jangan khawatir. Harga hewan kurban sudah termasuk ongkos kirim, perawatan, penyembelihan, bahkan menyalurkan kurban kamu.
3: Cara pesannya gimana?
2: Cara pesannya gampang banget. Hubungi nomor 085-704-018-561 atau di nomor 08-73-04-846. Tentukan hewan kurbanmu, kirim bukti transfer, sudah deh. Tinggal tunggu update dari Al-Iman.
3: Oke deh, aku pesan sekarang.
2: Wah, alhamdulillah. Kurban makin tenang dan gak ribet dengan kurban bersama Al-Iman.
1: Berkurban jadi tenang dan mudah bersama Kurban Al-Iman.
4: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.
5: Alhamdulillah, ikhwatan iman, para pendengar setia radio Suara Al-Iman, gelombang 918 AM Kota Surabaya. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan Murotal Merdu dengan karya Ustadz Muflih Safitra tadi ya. Dan iklan-iklan singkat, mulai dari iklan tabungan umroh bersama Al-Iman, kemudian juga ada iklan spot untuk berkurban bersama Al-Iman. Untuk informasi lebih lanjut, boleh nih japri di nomor admin di 0873-04-846. Nanti kita akan sambungkan ke PC-PC atau penanggung jawab yang bertugas dalam hal umroh maupun kurban bersama Al-Iman. Semoga kita dimudahkan untuk beraktivitas mulai dari bersedekah, berinfak, berkurban, terus menabung untuk tabungan umroh dan haji tentunya. Semoga dimudahkan segala urusannya dan kita berharap selalu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Tentunya sebagai muslim harus memiliki manfaat bagi saudara sesama muslimnya. Baik, agar MC tidak terlalu lama untuk membacakan atau mungkin bercuap-cuap, kita akan masuk di sesi pertama. Mungkin sudah ada beberapa request yang masuk, nanti kita akan bacakan. Dan bagi para pendengar yang belum hafal dan belum tahu caranya merequest, kita bacakan dulu cara merequest di Radio Suara Al-Iman gelombang 918 AM ini. Para pendengar dapat memilih tema-tema mulai dari kumpulan murotal, kemudian juga ada kisah-kisah sahabat Nabi yang dapat kita teladani, kemudian juga ada tema mutiara nasihat atau ceramah singkat dari para ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, kemudian juga ada hadis-hadis, kemudian mungkin juga ada doa dan zikir, dan masih banyak tema-tema yang para listeners dapat boleh diperdengarkan untuk menemani aktivitas malam ahadnya di malam hari ini. Kita masuk di sesi pertama. Request yang sudah masuk dari pendengar kita di Kota Tuban, Masya Allah, ada Ibu Artiningsi di Plumpang, Kota Tuban. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu bersama keluarga Ibu Artiningsi. Malam hari ini beliau merequest Surah Ar-Rahman dengan koreknya Ustaz Abu Usamah, kita sudah siapkan. Kemudian yang kedua dari Saudari Aninda di Plumpang Tuban, karena beliaunya sudah kembali ke Lombok kalau tidak.

0: salah atau NTB ya. Jadi untuk surahnya untuk Ustadz Syarifuddin kita bacakan. Tidak terlalu banyak ya, mungkin bisa di shift nanti ya. Untuk murotal yang sudah kita record rekaman bersama Ustadz Syarifuddin ada surah Al-Fatihah, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, surah Nuh, Jin, Al-Muzammil, Al-Mudazir, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat. Nanti mungkin boleh dikoreksi untuk saudari Aninda untuk surahnya boleh direvisi ya nanti dengan surah-surah yang kita punya. Yang cukup panjang ada Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij, Surah Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Mudazir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat. Nanti boleh direvisi, nanti kita akan putarkan jika sudah dikirimkan request revisinya ya untuk saudari Aninda. Untuk surahnya Ustaz Syarifuddin. Untuk Ustaz Abu Usamah tadi sudah kita siapkan surah Ar-Rahman. Kemudian yang kedua dari pendengar kita di Teloganyar Lamongan ada Ibu Yusuf di sana. Ahlan Ibu, malam hari ini semoga sehat selalu bersama keluarga untuk Ibu Yusuf. Selalu semangat nggih. Pada malam hari ini merequest ingin dihadirkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Haqqah dengan karya Syekh Abdul Basit Abdul Somad. Kemudian juga bergeser ke kota Simbatan Lamongan, masih di kota Lamongan ada Ibu Mulyadi merequest surah Al-Mulk dengan karya Syekh Sya'at Al-Komidi. Dan semoga sehat selalu juga untuk Ibu Mulyadi bersama keluarganya. Sudah senantiasa bergabung bersama Al-Iman. Dan yang keempat ada pendengar setia kita yang masih muda ada Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Garing Indah Regensi Kota Surabaya merequest surah Al-Fatihah, Al-Qadar, Al-Bayna, Az-Zalzalah dengan karyanya Syekh Mahir Al-Muwakili. Baik, kita akan siapkan untuk Mas Leandro kita. Dan beliau merequest juga kesukaan beliau ada kisah sahabat Nabi. Nanti kita putarkan salah satu ya karena cukup panjang. Nanti jika masih ada waktu kita hadirkan keduanya untuk kisah sahabatnya nanti di sesi-sesi terakhir. Kemudian ini baru direvisi dari saudara Aninda, surahnya ada surah Al-Ma'arij. Baik, kita siapkan untuk saudari kita di kota Plumpang, Tuban. Langsung saja kita perdengarkan ya, insya Allah beberapa 4 tema. Nah, ada rata-rata murotal, semoga dapat membersamai kita. Kita bacakan satu lagi sebelum kita putarkan. Baru saja menyapa ada pendengar setia kita di kota Surabaya. Ada salah satu pendengar setia kita, ada Ibu Ami di sana. Ahlan Ibu, semoga sehat selalu dengan keluarganya di rumah. Untuk Ibu Ami di Kediring Seruni, pada malam hari ini beliau ingin diperdengarkan surah An-Naba dengan korek yang biasa beliau suka, ada Ustaz Abu Usama. Kita siapkan untuk An-Naba-nya dan nanti kita akan bersamakan 5 request ya dari pendengar-pendengar kita. Semoga dapat membersamai para pendengar di Sabtu malam Ahad ini. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Uthman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Uthman bin Affan. Dia adalah Dhunurain, Sahib Hijratain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman." Dengan cinta Quraisy kepada Uthman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Uthman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Uthman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Uthman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Uthman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraisy, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka bibinya ini meringankan beban Uthman bin

Fan. Bibinya menyampaikan berita gembira tentang kedatangan seorang nabi yang membuang penyembahan terhadap berhala dan mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah yang Esa sebagai pemilik agama. Bibinya mendorongnya untuk mengikuti agama nabi tersebut dan menggugah semangatnya bahwa dia akan mendapat apa yang dia cari di sisinya. Utsman berkata, "Maka aku berangkat sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar. Aku menyampaikan kata-kata bibiku kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun berkata, 'Demi Allah, bibimu benar dalam berita yang dia sampaikan kepadamu. Begitu juga kabar gembira yang dia katakan kepadamu, wahai Utsman. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki berakal lagi tegas. Tidak samar bagimu kebenaran. Ia tidak rancu di sisimu dengan kebatilan. Berhala-berhala yang disembah oleh bangsa kita, bukankah ia adalah batu yang tuli? Tidak melihat dan tidak mendengar?' Aku menjawab, 'Benar.' Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh bibimu, wahai Utsman, sudah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya dan mengirimnya kepada seluruh manusia dengan membawa agama hidayah dan kebenaran.' Aku bertanya, 'Siapa dia?' Dia menjawab, 'Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib.' Aku menegaskan, 'Yang bergelar As-Sadiqul Amin?' Dia menjawab, 'Benar, dia orangnya.' Aku berkata, 'Adakah engkau berkenan menemaniku kepadanya?' Dia menjawab, 'Iya.' Maka kami berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau melihat kami, beliau bersabda kepadaku, 'Penuhilah panggilan Allah, wahai Utsman. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada manusia secara umum.' Utsman berkata, 'Demi Allah, begitu kedua mataku melihatnya, kedua telingaku mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tenang dan membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sampai hari itu, tidak seorang pun dari kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim yang beriman kepada beliau. Hanya saja di antara mereka belum ada yang memusuhinya selain paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya termasuk orang Quraisy yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling berat gangguannya terhadap beliau dan siksaannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya tentangnya dan istrinya.

0: وَمَا كَسَبَتْ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya, hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.
2: Turunnya ayat ini menambah kebencian Abu Lahab terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permusuhan dia dan begitu juga istrinya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin semakin meningkat. Maka suami istri ini memerintahkan anaknya, Utbah, untuk mentalak istrinya, Ruqayyah binti Muhammad. Maka Utbah pun mentalaknya untuk membalaskan dendam bapaknya. Utsman bin Affan begitu bahagia manakala dia mendengar Ruqayyah ditalak. Maka dia langsung melamarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkannya dengannya. Ibunya Khadijah binti Khuwailid mempersiapkan Ruqayyah untuknya. Utsman termasuk laki-laki Quraisy yang berwajah rupawan, dan istrinya Ruqayyah menyainginya dalam hal yang sama. Sehingga ketika keduanya disatukan dalam akad perkawinan, ada yang berkata, suami istri terbaik yang dilihat oleh manusia adalah Ruqayyah dan suaminya, Utsman. Sekalipun Utsman mempunyai jasa-jasa mulia dan keutamaan, dia tetap tidak selamat dari siksaan kaumnya manakala dia masuk Islam. Pamannya Al-Hakam tidak rela kalau keponakannya, seorang anak muda dari Bani Abdusyam, meninggalkan agama Quraisy. Dia tidak bisa menerima hal itu. Maka dia dan orang-orangnya membangun tembok permusuhan dengan kokohnya. Al-Hakam menangkap Utsman dan mengikatnya. Dia berkata, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan masuk ke dalam agama yang baru? Demi Allah, aku tidak akan membiarkanmu sampai kamu mencampakkan agamamu itu. Utsman menjawab, demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama-lamanya. Aku tidak akan berpisah dengan nabiku selama aku hidup. Pamannya Al-Hakim pun selalu menyiksanya. Namun Utsman semakin kokoh berpegang kepada keyakinannya. Ia berpegang teguh pada akidahnya, hingga pamannya pun putus asa, melepaskannya dan tidak menyentuhnya lagi dengan keburukan. Sementara itu, orang-orang Quraisy masih tetap menyembunyikan permusuhan mereka terhadapnya, menimpakan siksaan terhadapnya, sehingga hal itu mendorongnya untuk berhijrah, menyelamatkan agamanya dan meninggalkan nabinya. Kaum muslimin pertama yang hijrah ke bumi Habasyah adalah Utsman dengan istrinya, Ruqayyah. Manakala keduanya hendak berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas keduanya. Beliau bersabda, semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Semoga Allah menyertai Utsman dan istrinya, Ruqayyah. Sesungguhnya Utsman adalah orang pertama yang membawa keluarganya berhijrah setelah Nabi Lut. Utsman dan istrinya tidak tinggal lama di Habasyah seperti yang dilakukan oleh orang-orang muhajirin lainnya. kerinduannya dan kerinduan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menggelayuti mereka. Kerinduan mereka untuk kembali ke Mekah sedemikian mendalam. Maka keduanya memutuskan untuk pulang dan tinggal di Mekah sampai Allah Ta'ala memberi izin kepada nabinya dan orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Lantas keduanya pun berangkat ke sana. Utsman selalu ikut dalam peperangan yang diterjuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir dalam setiap medan laga yang dimasuki oleh beliau. Hanya perang Badar yang tidak diikuti oleh Utsman. Hal itu karena dia sibuk merawat istrinya, Ruqayyah, yang sedang sakit. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Badar, beliau mendapati putrinya Ruqayyah sudah wafat. Beliau pun sangat bersedih karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Utsman bin Affan atas musibahnya dengan hiburan yang sangat mulia. Beliau menganggap Utsman termasuk orang-orang yang ikut dalam perang ini. Nabi memberinya bagian dari harta rampasan perang dan menikahkannya dengan putri beliau yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Pernikahan Utsman bin Affan yang kedua dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan keutamaan yang tidak diraih oleh siapapun selainnya. Sejarah kenabian tidak pernah mencatat seorang laki-laki menikahi dua putri seorang nabi selain Utsman bin Affan. Keislaman Utsman bin Affan termasuk nikmat Allah paling agung kepada kaum muslimin. Kebaikan besar yang dia limpahkan kepada Islam, tidaklah kaum muslimin ditimpa kesulitan kecuali Utsman menghibur mereka. Islam tidak pernah mendapatkan masalah kecuali Ibnu Affan ini di barisan depan orang-orang yang mengatasinya. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berangkat ke perang Tabuk. Kebutuhan perang ini kepada harta tidak mengalahkan kebutuhannya kepada bala tentara. Pasukan Romawi berjumlah besar dengan perlengkapan yang unggul dan mereka berperang sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Adapun kaum muslimin, jarak perjalanan mereka ke Tabuk adalah perjalanan yang sangat panjang. Bekal mereka terbatas dan kendaraan mereka sangat sedikit. Saat itu mereka sedang didera kekeringan panjang, kekeringan yang jarang menerpa Jazirah Arabiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpaksa banyak orang untuk berangkat berjihad dan merengkuh gelar syahid. Karena orang-orang itu tidak memiliki kendaraan yang mereka bawa, sehingga mereka terpaksa pulang, sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan, karena tidak bisa ikut berjihad bersama beliau. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya sesuai dengan kebesarannya. Selanjutnya beliau mendorong kaum muslimin untuk mengorbankan harta mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala besar untuknya. Utsman bin Affanlah yang bangkit pertama kali dan berkata, "Aku menyiapkan 100 unta dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari atas mimbar tempat beliau berkhutbah. Beliau masih tetap mendorong orang banyak untuk berinfak. Utsman pun berdiri untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Aku menyiapkan 100 unta kedua dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah." Saat itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar karena bahagia. Beliau turun lagi satu tingkat dan beliau masih tetap mengajak orang banyak untuk berinfak. Untuk yang kali ketiganya, Utsman berdiri dan berkata, Aku menyiapkan 100 unta ketiga dengan pelananya dan kain penutupnya, wahai Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangan beliau yang mulia sebagai ungkapan kerelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau bersabda, "Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Tidak merugikan Utsman dari apa yang dia kerjakan setelah hari ini." Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar beliau, Utsman bin Affan pulang ke rumahnya. Selanjutnya dia mengirimkan unta-unta yang dia janjikan bersama 1000 dinar emas. Manakala dinar tersebut diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolak-baliknya dengan kedua tangan beliau yang suci, satu sisi ke sisi yang lainnya, sambil bersabda, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu lakukan dan apa yang akan kamu lakukan sampai hari kiamat." Di zaman Khalifah Al-Faruq, kaum muslimin tertimpa kekeringan panjang yang membinasakan tanaman dan hewan-hewan ternak, sehingga tahun tersebut dikenal dengan tahun Ar-Ramadah karena kerasnya paceklik. Kesulitan yang menimpa manusia pun semakin meningkat, sehingga arwah naik ke kerungkungan. Di suatu pagi mereka menghadap kepada Umar. Mereka berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sesungguhnya langit tidak menurunkan airnya dan bumi tidak menumbuhkan tetumbuhannya. Orang-orang sudah berada di jurang kebinasaan. Apa yang engkau lakukan?" Umar memandang mereka dengan wajah yang teriris oleh kesedihan. Dia menjawab, "Bersabarlah dan berharaplah pahala dari Allah. Aku berharap sore tidak tiba kecuali Allah telah mengangkat kesulitan yang menimpa kalian." Siang hampir berlalu, terdengar berita bahwa sebuah kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari Syam dan bahwa ia akan tiba di Madinah pada pagi hari. Begitu sholat subuh ditunaikan, orang-orang langsung berhamburan menyambut kafilah dagang secara berduyun-duyun. Para pedagang ikut menyambutnya. Kafilah tersebut terdiri dari 1000 ekor unta dengan gandum di punggungnya, minyak dan kismis. Unta-unta itu menderum di depan rumah Utsman bin Affan. Para pelayan mulai menurunkan muatan di punggungnya. Para saudagar menemui Utsman. Mereka berkata, "Jualah apa yang baru tiba kepada kami, wahai Abu Amr." Utsman menjawab dengan senang hati, "Tapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan?" "Dengan senang hati. Tetapi berapa keuntungan yang kalian tawarkan kepadaku?" Mereka menjawab, "1 dirham dengan 2 dirham. Utsman berkata, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Mereka menaikkan tawaran. Utsman berkata, "Ada yang lebih tinggi dari tambahan kalian itu?" Mereka pun menaikkan tawaran. Utsman berkata kembali, "Ada yang berani lebih tinggi dari itu?" Maka mereka berkata, "Wahai Abu Amr, di Madinah ini tidak ada pedagang selain kami dan tidak ada yang mendahului kami kepadamu. Lalu siapa yang berani lebih tinggi daripada kami?" Utsman menjawab, "Allah memberiku 10 dirham. Dengan setiap 1 dirham, ada yang berani lebih tinggi?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Abu Amr." Maka Utsman berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi bahwa aku menyedekahkan muatan kafilah dagangku kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Aku tidak mencari dinar, aku tidak mencari dirham dari siapapun. Aku hanya mencari pahala dan ridho Allah." Manakala khilafah berpindah ke tangan Utsman bin Affan, Allah Ta'ala menaklukkan Armenia dan Al-Qukas. Allah membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan beberapa wilayah Afrika untuk kaum muslimin. Dan di zamannya, kaum muslimin hidup sangat makmur, kemakmuran yang belum pernah dirasakan oleh bangsa manapun di muka bumi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan sejarah kemakmuran dan kenikmatan hidup di zaman Utsman, ketenangan dan ketentraman yang memayungi mereka. Dia berkata, "Aku melihat juru bicara Utsman memanggil, 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil gaji kalian.' Maka orang-orang berangkat dan menerimanya dengan melimpah. 'Wahai manusia, berangkatlah untuk mengambil rezeki kalian.' Maka mereka mendatanginya dan menerimanya dengan melimpah dan mengalir. Sungguh kedua telingaku mendengarnya memanggil, 'Berangkatlah untuk menerima kain kalian.' Maka mereka menerima kain-kain yang panjang. Penyeri itu terus memanggil, 'Berangkatlah untuk mengambil minyak dan madu.' Tidak aneh, karena di zaman Utsman kebaikan melimpah ruah, rizki mengalir dengan derasnya. Hubungan di antara kaum muslimin baik dan membahagiakan. Di muka bumi tidak ada seorang mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Akan tetapi satu muslim menyayangi, mengasihi, dan menolong muslim yang lain. Namun sebagian orang bertindak durjana jika mereka sudah kenyang. Kufur manakala Allah telah memberi nikmat. Orang-orang semacam ini mulai mencela Utsman dalam beberapa perkara. Jika selain Utsman yang melakukannya, niscaya mereka tidak akan mencelanya. Mereka tidak hanya sebatas mencela. Seandainya mereka hanya mencela, niscaya perkaranya tidak sulit. Setan masih terus meniupkan ruhnya ke arwah mereka, menghembuskan keburukannya ke dalam jiwa mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyusun gerombolan pembangkang yang terdiri dari beberapa kabilah. Mereka mengepung rumahnya selama kurang lebih 40 malam dan memutuskan jalur air bersih ke rumahnya. Orang-orang zalim lagi bengal tersebut berpura-pura lupa bahwa Utsmanlah yang membeli sumur Raumah dari uang pribadinya agar penduduk Madinah dan orang-orang yang hidup di sana bisa mengambil airnya, dan sebelum itu mereka tidak mendapatkan air jernih sepertinya. Para pembangkang tersebut juga menghalang-halangi Utsman untuk sholat di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pembangkang itu pura-pura menutup mata bahwa Dzunurain Utsman adalah orang pertama yang melakukan perluasan terhadap Al-Haram dari uang pribadinya agar kaum muslimin bisa beribadah di sana dengan lega. Manakala kesulitan yang menimpa Utsman semakin meningkat, keburukan yang mengepungnya semakin menguat, bangkitlah kurang lebih 700 orang sahabat dan anak-anak mereka untuk membelanya dan melindunginya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Az-Zubair bin Awam, Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya. Namun Utsman Dzunurain, sahib Hijratain, seorang dermawan sejati, memilih darahnya ditumpahkan daripada darah kaum muslimin yang siap siaga untuk membela dirinya. Dia mengutamakan jiwanya melayang daripada kaum muslimin bertikai karena melindunginya. Maka dia meminta orang-orang yang siap membelanya untuk menyerahkan kepada takdir Allah. Utsman berkata kepada mereka, "Aku bersumpah dengan nama Allah atas siapapun di mana aku mempunyai hak atasnya, agar dia menahan diri." Utsman berkata kepada hamba-hamba sahayanya, "Siapa yang meletakkan senjatanya di antara kalian untuk tidak membela aku, maka dia merdeka." Sebelum terbunuh, Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sempat tertidur sesaat. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mulia, dengan dua sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab. Utsman mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Berbukalah bersama kami malam ini wahai Utsman." Maka Utsman yakin bahwa dia akan menyusul mereka untuk menghadap kepada Rabb-nya. Pagi pun tiba, sementara Utsman berpuasa. Dia meminta kain panjang dan memakainya karena dia khawatir auratnya akan tersingkap ketika orang-orang durhaka haus darah tersebut membunuhnya. Di hari Jumat, 18 malam telah lewat dari bulan Dzulhijjah. Ahli ibadah, ahli zuhud, ahli puasa, dan ahli sholat malam, pengumpul Al-Quran, dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibunuh.

dia berpulang ke hadapan Rabb-nya dalam keadaan haus karena berpuasa, sementara mushaf terbuka di depannya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
1: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
0: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim.
1: Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar?
0: Yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin.
1: Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.
0: Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin.
1: Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.
0: Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum.
1: Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ialah kitab yang bertulis.
0: Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.
0: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
1: Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa.
0: Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
1: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu.
0: Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksimun.
1: Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.
0: Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun.
1: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka.
0: Thumma innahum lasalul jahim.
1: Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
0: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
1: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan.
0: Kalla inna kitabal abrari lafi 'illin.
1: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam 'illiyyin.
0: Wa ma adraka ma 'illiyyun.
1: Tahukah kamu apakah 'illiyyin itu?
0: Kitabun marqumun yashhaduhu al-muqarrabun.
1: Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
0: Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun.
1: Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
1: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan.
0: Yusqaw

0: Son.
1: Mereka diberi minum dari khamer murni yang di lak tempatnya. Laknya adalah kesturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba.
0: Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
1: Dan campuran khamer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah.
0: Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman.
0: Wa idza marru bihim yataghamazun.
1: Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
0: Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin.
1: Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.
0: Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhallun.
1: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat.
0: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
1: Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
0: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
1: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir.
0: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
1: Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang.
0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
2: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah.

0: Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan, Request Malam bersama Suara Al-Iman.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
3: Sudah infak 5 bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Khotaliman rahimani wa rahmatullah, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia Radio Suara Aliman yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dipertemukannya kita kembali pada pagi hari ini dalam program acara Mutiara Subuh edisi hari Ahad tanggal 10 Mei tahun 2026 atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Zulqa'dah 1447 Hijriah. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Khotaliman rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah terhubung langsung dengan Al-Ustadz Alexander Bahar Hafizullah Ta'ala langsung dari Jember, dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini yang menjadi pembahasan kita adalah berkaitan dengan Rasm Al-Quran atau penulisan Al-Quran. Dan langsung saja pembelajaran kita atau kajian kita pada kesempatan kali ini kita mulai. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita persiapkan diri kita, alat tulis yang kita butuhkan untuk dapat mencatat banyak faedah dari apa yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Fali fali atafadhal, maskuran wa ma'juran.

0: Ya, assalamualaikum. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala telah bahkan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau, semua orang yang di sunnah beliau. Desa Aliman TV, kita pada pagi ini akan bahas salah satu pembahasan yang penting ya, yang terkait dengan bacaan Al-Quran, yaitu kosong Al-Quran, penulisan Al-Quran. Ya, pembahasan ini katakan pembahasan yang penting karena nanti ada kaitannya dengan cara membaca Al-Quran. Ya, kosong Al-Quran ini sifatnya adalah tauqifi, sesuai dengan tulisan di zaman Nabi SAW atau di zaman Utsman. Tidak berdasarkan ijtihad. Ada beberapa kalimat atau kata dalam qasam Al-Quran itu, qasam atau penulisan di zaman Nabi atau di zaman Utsman, itu yang memiliki kaidah penulisan bahasa Arab. Jadi yang dipegang adalah qasam Al-Quran, walaupun nanti menyelisihi kaidah bahasa Arab pada sebagian katanya. Kaitannya dengan bacaan adalah salah satunya adalah ketika waqaf. Ketika waqaf, ya, itu hendaknya kita waqaf berdasarkan tulisan Al-Quran, qasam Al-Quran. Ya. Tidak berdasarkan penulisan kaidah dalam bahasa Arab, harus berdasarkan penulisan Al-Quran di zaman Nabi ataupun di zaman Utsman. Niat inilah yang dimaksud tauqifi, bukan istihadi. Ya. Kita akan bacakan perkataan penulis tentang ini. Dia mengatakan aqsam Al-Qur'ani, penulisan Al-Qur'an. Min khususiyati al-Qur'an al-Karim annahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-mutahharun. Di antara keistimewaan Al-Qur'an adalah bagaimana disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Qur'an itu tidak dipegang, tidak disentuh kecuali orang yang disucikan, orang yang disucikan, ya. Berdasarkan ayat ini, jumhur ulama mengatakan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan bersuci, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Dan ini di antara keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain, kita boleh menyentuhnya tanpa bersuci terlebih dahulu, maka Al-Quran menurut Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Wala yaqra' qira'atan 'adiyah. Dan di antara keistimewaan yang lain adalah bahwasanya Al-Quran ini tidak dibaca dengan bacaan yang biasa. Ya, ada kaidah dalam membacanya dengan tajwid, gitu ya. Kalau kitab yang lain, tulisan yang lain, boleh kita membacanya dengan bacaan yang biasa tanpa tajwid. Di Al-Quran hendaknya kita membacanya dengan tajwid. Karena Al-Quran ini di diturunkan bukan hanya teksnya, yang diturunkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya teksnya, namun juga cara membacanya. Jibril Alaihissalam tidak hanya mengajarkan teks Al-Quran, namun juga mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara membaca Al-Quran ini. Dan Nabi juga ketika menyampaikan Al-Quran ini kepada para sahabatnya, beliau tidak hanya menyampaikan teksnya saja, namun juga beliau mengajarkan kepada para sahabat bagaimana cara membaca Al-Quran ini. Demikian juga para sahabat kepada generasi setelahnya, tidak demikian. Terus sampai Al-Quran ini sampai kepada kita, itu tidak hanya teksnya yang sampai, namun juga cara membacanya. Maka, hendaknya kita membaca Al-Quran ini sesuai dengan yang diriwayatkan, cara baca yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang dimaksud dengan bahwasanya Al-Quran itu tidak dibaca dengan bacaan yang biasa. Ballahu qira'atun makhsusah. Ya, bahkan Al-Quran itu memiliki cara membaca yang khusus. Ya, jadi yang kita sebutkan, yang dikenal dengan kaidah tajwid, kaidahnya. Kama yaqulu ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rattilil qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya tartil. Ya. Tartil di sini masuk pada bagaimana cara membaca Al-Quran itu yang benar, yang bagus, dan bagaimana cara waqaf yang tepat itu membaca Al-Quran. Ya, salah satunya adalah caranya waqaf sesuai dengan penulisan Al-Quran. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang sir dari ayat ini, waratilil Qur'an tartila, beliau menjawab, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuqu. Maksud dengan tartil adalah memperbagus bacaan kita sesuai dengan kaidah yang benar, wa ma'rifatul wuqu, dan mengetahui cara waqaf yang tepat. Bagaimana waqaf yang tepat, ya, dan bagaimana cara memulai kembali bacaan kita setelah waqaf. Kadzalika fa inna lahu rasman khasan bi. Demikian juga Al-Quran itu memiliki cara penulisan yang khusus, yang berbeda dengan kaidah penulisan dalam bahasa Arab. Ya. Wa hadha rasm tawqifi. Rasam ini sifatnya adalah tauqifi, berdasarkan riwayat, berdasarkan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna tauqifi. Tidak boleh ijtihad dalam penulisan Al-Quran. Ya, inda jumhuril ulama, ini menurut perkataan atau pendapatnya jumhur. Ya, jadi pendapat yang mengatakan bahwasannya penulisan Al-Quran itu tauqifi, harus berdasarkan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Aima ajma alaihi sahabah fi ahdil khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Ya, tauqifi di sini dijelaskan oleh penulis. Ma'ajma alaihi sahabah, yang disepakati oleh para sahabat di masa Khalifah Uthman bin Affan. Ya. Bahkan sejatinya, hakikatnya, sebagaimana yang kita tahu ya, bahwasannya Al-Quran di zaman Uthman itu dikukuhkan dan diperbanyak. Dan diperbanyak, disalin. Bagian mengatakan empat salinan, yang mengatakan 5, sebagian mengatakan 7, kemudian disebar salinan ini ke seluruh penjuru negeri kaum muslimin. Ya. Salinan yang dibuat oleh Utsman ini sejatinya beliau hanya menyalin, tidak sampai menulis Al-Quran itu berdasarkan ijtihad beliau, tidak, hanya menyalin Al-Quran dari catatan, dari tulisan yang ditulis di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Utsman menulis Al-Quran itu bukan berdasarkan ijtihadnya, namun beliau menyalin Al-Quran ini berdasarkan tulisan yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau. Karena dahulu ketika wahyu Al-Quran itu turun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para pencatat wahyu. Para pencatat wahyu ini menulis Al-Quran di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah ditulis, mereka menyetorkan tulisan ini kepada Nabi. Kalau ada yang salah, maka Nabi akan luruskan. Tapi kalau semuanya benar, maka Nabi akan biarkan. Ya. Ketika di zaman Utsman bin Affan, beliau ingin menyalin Al-Quran ini dan ingin membuat bacaan kaum muslimin ketika itu, bacaan yang satu tidak berselisih. Ya. Bacaan yang satu bukan bacaan yang macam-macam, yang bermacam-macam, yang sampai terjadi perselisihan karena bacaan tersebut. Sehingga yang dilakukan Utsman bin Affan adalah mengambil catatan Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu, kemudian hanya menyalin catatan tersebut, tidak ada yang dirubah, hanya menyalin. Jadi asalnya, hakikatnya adalah penulisan Al-Quran itu adalah penulisan yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman hanya sekedar menyalin, ya. Walaupun nanti apa sama penulisan ini dinisbahkan kepada beliau yang dikatakan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani. Sejatinya Rasam ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama, jumhur ulama mengatakan penulisan ini sifatnya adalah tauqifi dan istihadi. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, yahrum mukhalafatu khatti mus'haf Utsman fi waw aw alif aw fi ghairi dhalika. Haram hukumnya menyelisihi penulisan mushaf Utsman. Ya, mushaf yang ditulis oleh Utsman, yang mana sejatinya Utsman itu hanya menyalin, tadi sebagaimana yang kita sampaikan, hanya menyalin tulisan, catatan yang ditulis di hadapan Nabi SAW ketika wahyu itu turun. Yahrum mukhalafatu khatti mushaf Utsman fi waw au alif au ghairi dhalik. Haram menyelisihi penulisan mushaf Utsmani pada huruf waw atau huruf alif atau yang lainnya. Ini kata makna haram hukum, tidak boleh menulis. Ya. Wa hadza ma ajma alaihi ahlul adab. Sehingga para penerbit Al-Qur'an, ya, hendaknya hati-hati dalam menulis Al-Qur'an. Para penerbit Al-Qur'an dalam menulis Al-Qur'an, ya, hendaknya harus sesuai dengan Qasam Utsmani. Ya. وهذا ما أجمع عليه أهل الأداء وأئمة القراء. Ini yang disepakati oleh para ahlul ada dan ahlul qurra. Ya. Apa yang dimaksud ini yang disepakati, yaitu keharaman dalam menyelisihi penulisan mushaf Utsman. Ya. Mushaf Rasul Utsmani yang dikenal dengan Rasul Utsmani itu. وَمَا يَهُمُّ الْقَارِئِ فِي هَذَا الْبَابِ الْأُمُورِ الْأَتِيَةِ. Dan yang penting bagi pembaca Al-Quran yang berkaitan dengan rasam Al-Quran ini adalah hal-hal berikut ini. الْوَقْفُ عَلَى مَرْسُومِ الْخَطِ. bagaimana tadi yang kita singgung di awal, bahwasanya kaitannya dengan bacaan Al-Quran adalah ketika wakaf, hendaknya sesuai dengan penulisan Al-Quran, ya, walaupun penulisan Al-Quran ini menyelisihi kaidah bahasa Arab. Wal waqaf yuwafiqu ar-rasm adatan. Waqaf itu biasanya harus sesuai dengan rasm. Karena itulah pentingnya rasm Utsmani ini, kesesuaian bacaan kita dengan rasm itu. Para ulama mengatakan syarat qiraah sahih. Qiraah yang diterima itu adalah qiraah tersebut sesuai dengan rasm. Nah ini, sesuai dengan rasm. Walaupun secara ihtimal, sesuainya itu secara ihtimal. Illa mastusniya mastafna riwayat. Kecuali yang dikecualikan oleh riwayat. Al-Qari an yura'i waqtan ma yali. Maka hendaknya bagi pembaca Al-Quran, ya, ketika waqaf memperhatikan hal-hal berikut ini. Al-waqfu ala ta'i ta'nif al-marsumah bita'i al-tawilah. Yakunu bita' la bil-a. Ya. Waqaf pada ta' ta'nif. Ta'nif itu tak yang menunjukkan pesannya isim tersebut adalah isim panas perempuan, ya. Ini ada perbedaan cara penulisannya dalam Al-Quran, ya. Sebagian ta'nif itu dalam penulisan Al-Quran sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yaitu ditulis dengan ta' marbutah sesuai dengan kaidah bahasa. Pada kata-kata yang lain, sebagian kata yang lain, ternyata penulisan Al-Quran itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, misalkan dalam keadaan kaidah bahasa Arab ditulis dengan ta' marbutah, namun dalam Al-Quran ditulis dengan ta' maftuhah. Ta' maftuhah. Maka cara waqafnya adalah sesuai dengan tulisan tersebut. Waqaf dengan ta' maftuhah, bukan ta' marbutah. Ya. Kalau waqaf dengan ta' marbutah itu waqaf dengan suara ha. Waqaf dengan suara ha. Kita kan rahmah. Ini waqafnya dengan suara ha, bukan suara ta'. Tapi waqaf dengan ta' maftuhah itu waqaf dengan suara ta, yang rahmat, rahmat, ya. Nanti akan disebutkan apa saja kata-kata dalam Al-Quran itu yang tertulis dengan ta' maftuhah yang berbeda dengan penulisan kaidah bahasa Arab, ya. Yakunu bita la bilha, waqafnya dengan ta' sesuai dengan kosong, yani penulisan Al-Quran, la bilha, bukan dengan ta'. Kama fil wasal alal asal, sebagaimana ketika membacanya wasal. Karena kata-kata ini yang di situ ada ta' ta'nif, ketika wasal kita membacanya dengan suara ta' wa rahmatuhu. Ini ketika baca wasal membacanya dengan suara ta', ya. Demikian juga ketika waqaf pada kalimat yang tertulis dengan ta' maftuhah, maka waqafnya dengan suara ta'. Ini asalnya. Ya. Kecuali, ya, kalau secara tulisan dalam Al-Quran itu ditulis dengan ta' marbutah, maka waqafnya dengan suara ha. Jadi intinya mengikuti penulisan dalam Al-Quran. Kalau ditulis dengan ta' maftuhah, maka ketika waqaf, waqaf dengan suara ta', dan ketika ditulis dengan ta' marbutah, maka waqafnya dengan suara ha. Ya. Waqad warada dzalika fi kalimat at-taliyah. Sini kalimat-kalimat atau kata-kata yang tertulis dengan ta' maftuhah, yang mana ini menyelisihi penulisan kaidah bahasa Arab itu ada pada kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama adalah rahmat, kalimat rahmat. Tidak semua kalimat rahmat dalam Al-Quran itu tertulis dengan ta' maftuhah. Hanya sebagian kalimat rahmat itu yang tertulis dengan ta' maftuhah. Sebagian yang lainnya tertulis dengan ta' marbutah. Pada kalimat rahmat yang tertulis dengan ta' maftuhah, maka kita waqafnya itu dengan suara ta'. Dan pada kalimat rahmat yang tertulis dengan ta' marbutah, maka kita waqafnya dengan suara ha. Ya. Di mana kalimat rahmat yang tertulis dengan ta' maftuhah? Pada ayat apa saja, pada surat apa saja, kata rahmat yang tertulis dengan ta' maftuhah, sini kita akan tambahkan penjelasan dari penulis. Penulis tidak menjelaskan pada ayat apa saja rahmat itu ditulis dengan ta' maftuhah. Ya. Yang pertama, pada surat Al-Baqarah ayat 218. Ada 7 tempat, ada 7 ayat, ya, bahkan, ya, ada 7 ayat, ada 7 tempat, yang mana rahmat itu tertulis dengan ta' maftuhah. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 218, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 52, ini kita bacakan potongan ayatnya saja ya, untuk menyingkat waktu. Kita tidak bacakan semua ayatnya, ya, potongan ayatnya. Yang mana di situ ada kata rahmat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kemudian surat Hud ayat 73. Ya. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Kemudian Maryam ayat kedua, situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya." Kemudian surat Ar-Rum ayat 50. "Anzur ila asari rahmatillah." Dan dalam surat Az-Zukhruf ini ada 2 tempat dalam satu ayat ya. Dalam satu ayat disebutkan kalimat rahmat 2 kali. Ya. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Kemudian ini bagian awal dari ayatnya, ayat 32 surat Az-Zukhruf ya. Di situ disebutkan 2 kali kalimat rahmat dan kedua-duanya ditulis dengan ta' maftuhah. Yang pertama disebutkan di bagian awal ayat tersebut, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Yang kedua disebutkan di bagian akhir, wa rahmatu rabbika khairum min ayajma'u. Jadi pada kata rahmat pada ayat-ayat tersebut ketika waqaf, maka kita waqaf dengan ta' maftuhah. Nah, ketika wasal, maka kalau wasal, maka sangat jelas ya, dibaca dengan suara ta' juga ketika wasal. Adapun pada selain ayat-ayat tersebut, kalimat rahmat itu tertulis dengan ta' marbutah. selain ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, kalimat rahmah, keseringan tak makhluk. Kemudian, kata Malik, kalimat yang kedua adalah ni'mat. Kalimat ni'mat. Ini juga sama dengan rahmat. Terkadang dalam Al-Quran itu ni'mat tertulis dengan tak maftuhah, terkadang tertulis dengan tak marbutah. Ya. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, penulisan bahasa Arab, ni'mah itu tertulis dengan tak marbutah, selalu tertulis dengan tak marbutah. Ya. Ni'mat ini yang tertulis dengan tak maftuhah itu ada pada 11 tempat dalam Al-Quran. Pada 11 tempat pada Al-Quran. Yang pertama adalah pada surat Al-Baqarah ayat 231. Ini ayatnya panjang. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ya. Kemudian pada surat Ali Imran ayat 103 itu juga Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ya. Jadi tulis dengan tak maftuha. Pada bagian yang kita bacakan tadi memang sama dengan surat Al-Baqarah ayat 231. Namun ayat, potongan ayat sebelumnya dan potongan ayat setelahnya itu berbeda. Kemudian surat Al-Ma'idah ayat 11, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ya, itu juga tertulis dengan tak maftuhah. Kemudian dua tempat di surat Ibrahim, dua tempat di surat Ibrahim, ya. Yang pertama Ibrahim ayat 28. "Lam tara ila alladziina baddalu ni'matallah." Yang kedua surat Ibrahim ayat 34. "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kemudian surat An-Nahl, di sini ada tiga tempat dalam surat An-Nahl. Ya, yang pertama An-Nahl ayat 72. "Fabilbatini yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun." An-Nahl ayat 83. "Ya'rifuna ni'matallah." Dan An-Nahl ayat 114. "Waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Kemudian surat Luqman ayat 31. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala firman, "Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah." Dan Fatir ayat 3. "Ya ayyuhan اذكروا نعمة الله عليكم." Dan At-Tur ayat 29. "Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin." Adapun selain 11 tempat ini, maka kata nikmat dalam Al-Quran tertulis dengan tak marbutah. Kemudian selanjutnya adalah imra'at. Imra'at Ini pada sebagian kata imra'at dalam Al-Quran tertulis dengan tak mengtuha. Kalau kaidah penulisan bahasa Arab, maka imra'at ini tertulis dengan tak mabutah. Yang tertulis kata imra'at dalam Al-Quran yang tertulis dengan tak maftuhah itu ada pada 7 tempat. Yang pertama surat Ali Imran ayat 35. Wa idh qalat imra'atu Imran, wa idh qalat imra'atu Imran. Kemudian surat Yusuf ayat 30 dan 51. Waqala niswatun fil madinati imra'atul aziz. Ini yang ayat 30-nya, ada pun yang ayat 51. Qalatin ra'atul azizil ana qasqasal haq. Dan dalam surat Al-Qasas ayat 9. Wa qalatin ra'atu fir'aun. Kemudian tiga kata imra'at yang tertulis dengan tak maftuhah pada surat At-Tahrim. Tiga-tiganya ada pada surat Al-Tahrim, ayat 10 dan 11. Imra'atun Nuh wa imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Ini surat Al-Tahrim, ayat 10. Dan yang ayat 11-nya, imra'atan Fir'aun. Ya. Adapun selain 7 tempat yang kita sebutkan tadi, maka kata imra'ah dalam Quran tertulis dengan ta' marbutah. Kemudian sunnat. Kata sunnat. Sebagian tertulis dengan tak maftuhah dalam Al-Quran dan sebagian tertulis dengan tak maftuhah. Dalam kaidah bahasa Arab, sunnat itu ditulis dengan tak maftuhah marbutah, tak marbutah, sunnah. Sunnat yang tertulis dengan tak maftuhah dalam Al-Quran itu ada pada 5 tempat. Yang pertama Al-Anfal ayat 38. Faqad madat sunnatul awwalin. Yang Ghafir ayat 85. Ya. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Yang Fatir ayat 43. Fatir ayat 43. Hal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Nah, di sini disebutkan tiga kali kata sunnat dan ketiga-tiganya tertulis dengan tak maftuhah. Yang pertama tadi kita bacakan, yang kedua falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Lahnat. Kemudian selanjutnya adalah lahnat. Kata lahnat. Lahnat yang tertulis dengan tak maftuhah itu ada pada 2 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 61. Fa نجعل لعنة الله على الكاذبين. Kemudian surat An-Nur ayat ke-7. Wal khamisatu anna la'nata Allahi 'alaihi. Kemudian maksiat, ya, maksiat. Maksiat ini sama dengan kata-kata sebelumnya, ya, dalam penulisan edab bahasa Arab taknya tertulis dengan tak marbutoh, ya. Tapi dalam Al-Quran sebagian kata maksiat itu tertulis dengan tak maftuhah, dan ini yang tertulis dengan tak maftuhah ada pada dua tempat. Dan kedua-duanya dalam surat Al-Mujadalah. Yang pertama Al-Mujadalah ayat 8. Wa ma'siyatir rasul. Yang kedua juga kalimat yang sama, ma'siyatir rasul, dan ada pada ayat ke-9. Kalimat. Ya. Kalimat kalau dalam kaidah penulisan bahasa Arab taknya tertulis dengan tak marbutah, ya. Namun kalimat dalam Al-Quran pada sebagiannya tertulis dengan tak maftuhah. Ya. Ini hanya ada pada satu tempat, ya. Kalimat yang tertulis dengan tak maftuhah, taknya itu tak maftuhah, ada pada satu tempat, yaitu surat Al-A'raf ayat 137. Ya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Kemudian baqiyat. Yang tertulis dengan tak maftuhah itu hanya ada pada satu tempat, surat Hud ayat 86. Taqiyyatullahi khairul lakum. Qurat. Ini juga ada pada satu tempat, yaitu Al-Qasas ayat 9. Qurratu aynin li walak. Dan fitrat ini juga ada pada satu tempat, yaitu surat Ar-Rum ayat 30. Fitratullahi allati fatharan nasa 'alaiha. Syajarat ini juga ada pada satu tempat yang tertulis dengan tak maftuhah, ya. Itu surat Ad-Dukhan ayat 43. Inna syajarat az-zaqu. Kemudian jannat ini juga ada pada satu tempat, jannat yang taknya tertulis dengan tak maftuhah itu ada pada satu tempat, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 89. Farouhun wa raihan wa jannatu na'im. Kemudian ibnat ini juga ada pada satu tempat, yaitu ibnatu Imran wa Maryam binata Imran, surat At-Tahrim ayat 12. Kemudian marbot ini ada pada dua tempat, kedua-duanya dalam surat Al-Baqarah, bukan dua tempat, tiga tempat. Dua dalam surat Al-Baqarah dan satunya dalam surat An-Nisa. Ya. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 207. Ibtigha'a mardhatillah. Yang kedua, Al-Baqarah 265. 265. Ya. Potongan ayatnya sama tadi. Ibtigha'a mardhatillah. Kemudian yang ketiga dalam surat An-Nisa ayat 114. Sama potongan ayatnya, ibtigha'a mardhatillah. Oh, yang keempat, nah, ada empat ya. Yang keempat surat Tahrim ayat 1. Ibtighi mardhata azwajik. Tahrim ayat 1. Jadi kata mardhat yang taknya tertulis dengan ta maftuhah itu ada pada dua, ada pada empat tempat. Al-Baqarah 207, Al-Baqarah 265, An-Nisa 114, dan Al-Tahrim ayat 1. Qayyabat. Kemudian, Qayyabat. Qayyabat, daripada surat Yusuf ayat 10 dan 15. Fi ghayabatil jubb. Kan? Ini yang ayat 10 ya. Ada pun yang ayat 15 juga potongan ayatnya sama, fi ghayabatil jubb. Bayyinat. Dan kata bayyinat. Ini kalau dalam kaidah bahasa Arab ya, tertulis marbutah bayyinah. Namun dalam Al-Qur'an sebagian kata bayyinah itu tertulis minta maftuha. Dan itu hanya ada pada satu tempat. Surat Fatir ayat 40. Ala bayyinatin min. Kemudian yang terakhir, jimalat. Jimalat. Ini hanya ada pada satu tempat. Dan hanya, memang hanya ada satu kata yang jimalat dalam Al-Quran ya, yaitu surat Al-Mursalat. Ka'annahu jimalatun sufra. Ketika waqaf, jimalat. Waqaf dengan tak mampu. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang qasam Quran, qasam Al Quran, penulisan Al Quran yang pengaruhnya sangat kuat ya dalam cara kita waqaf, cara kita membaca dan cara kita waqaf. Kemudian apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa menjadi tambahan ilmu dan bisa kita praktekkan ketika membaca Al-Quran. Dengan doa kepada para majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullah khairan pada guru kita Ustaz Alexander Bahar LCMA Filallah Ta'ala atas materi yang telah diberikan dan juga nasihat-nasihat yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan pada beliau atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mempraktekkan ilmu tersebut. Tak lupa juga kami sampaikan syukran jazilan wa jazakumullah khairan pada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi, dan kebersamaannya. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustadz Alexander Bahar LCM Hafidhullah Ta'ala di setiap hari Ahad pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga di Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya selaku host mewakili kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
3: Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
6: Dengan wahyu ini.
7: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
8: Masya Allah, tabarakallah.
9: Orang yang
7: menanti. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
10: Agar amal ibadah ini sempurna, maka ada disebutkan para ulama dua syarat sempurnanya amal, bukan syarat kabul, syarat sempurna. Agar amal itu sempurna, yang pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan amal tersebut. Ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah-setengah dalam melakukan amal itu. Kemudian yang kedua, syarat sempurnanya suatu amal adalah al-musara'atu fil amal. Bersegera di dalam mengerjakan amal tersebut. Tidak menunda-nunda.
11: Wah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-29. Katakanlah, apabila kalian itu menyembunyikan apa yang di dalam dada-dada kalian itu, au tubduhu, atau anda menampakkannya, ya'lamuhu Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya. Hendaknya kita memperhatikan hal semacam ini, tidaklah perlu kita

0: ya, bahkan juga ke WC juga kita bawa di mana-mana, dan kita lihat, kita dengarkan, kita baca. Sudahkah kita membaca Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita pahami. Karena nikmat lisan ini nikmat kalau kita gunakan untuk yang diridhai oleh Allah. Nikmat mata ini nikmat kalau kita gunakan untuk melihat firman-Nya Allah.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?
2: Show Al Iman TV menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, inspiratif, kreatif, dan edukatif. Talk show bersama Al Iman TV hadir setiap hari Senin jam 4 sore waktu Indonesia Barat, hanya di Al Iman TV.
1: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program Tabungan Umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan Umroh. Cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Dumadai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PDIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Semenit manfaat.
4: Namanya sedekah ini tidak terbatas harus dengan duit. Sedekah tidak harus dengan hal-hal yang besar. Jadi seorang wanita masak di rumah, mungkin masak buat iftar, ya, atau masak buat makan siang keluarganya atau makan malam. Nah, ini bisa bagi dia untuk menyisihkan beberapa atau sebagian masakannya, sedikit dari masakannya kemudian diberikan kepada tetangganya. Simple. Jadi tidak harus sedekah kemudian dengan hal-hal yang mahal, dengan hal-hal yang harus merepotkan dia, tidak. Ya, bisa dengan hal yang simple.
3: Semenit manfaat.
4: Bahwasanya awal pertama kali terjadinya fitnah, ya, atau awal terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, ini diawali dengan yang namanya

0: melihat, ya. Entah melihat secara hakikat, melihat secara langsung, benar, melihat si wanita tersebut, atau melihat secara khayalan, disifati, ya. Oh, fulanah begini, kulitnya warna ini, rambutnya begini. Nah, itu melihat secara khayalan. Nah, maka dari sinilah awal terjadinya fitnah, terfitnahnya seorang laki-laki dengan wanita, dari yang namanya melihat.
1: Semenit manfaat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan kebiasaan para ulama kita di dalam mereka menulis kitab-kitabnya, mengawali dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk imtithalan mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Serta yang ketiga, mengharapkan keberkahan dari tulisan-tulisan al-muallif dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.

Baik, seharusnya ya, ya seharusnya datang ya, meskipun nggak ditulis namanya, tapi kan langsung dikasih gitu loh, face to face ditaruh, dikasihkan langsung sama orangnya, meskipun mungkin dia nggak sempat nulis nama, maka ya harusnya wajib dia mendatanginya ya, sebagaimana tadi hadisnya sudah kita sebutkan ya, wa man taraka da'wah faqad asallaha wa rasulah, barang siapa yang dia tidak memenuhi undangan walimah, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun masalah berdosa atau tidaknya, maka ini adalah urusannya Allah Azza wa Jalla. Ya kita berharap semoga mungkin mereka belum tahu hukumnya, atau mungkin karena mereka ada uzur, kita tidak tahu. Ya, kita berikan husnudzon, ya, kita berikan uzur kepada mereka, mungkin ada uzurnya. Atau mereka belum tahu hukumnya kalau wajib mendatangi. Ya, maka kita berharap semoga dosa-dosa kita dan dosa mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Amin, amin.

Ya, mungkin bisa dengan istikharah ya, dengan istikharah, dengan berdoa semoga diberi yang terbaik ya. Di antaranya doa Rabbana atina fid dunya hasanah ya. Kalau memang Allah melihat bahwasanya dengan menikah di situ ada maslahat bagi orang tersebut, Allah akan mudahkan ya. Entah itu tiba-tiba ada yang apa namanya? Melamar misalnya ya kan, atau mungkin tiba-tiba ada jalan yang dimudahkan untuk menikah ya. Jadi intinya mintalah kepada Allah Azza wa Jalla ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jis." Ya. Bersemangatlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu ya. Wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jis dan janganlah kamu merasa lemah ya.

0: Ada sebuah kaidah apabila kita belajar ilmu faraid ya, atau ilmu nasab, ilmu warisan, bahwasanya seluruh jalur yang melalui seorang wanita ini sudah terputus ya. Maksudnya tidak bisa jadi wali ya, tidak bisa jadi wali dan juga tidak berhak mendapatkan warisan ya. Karena di sini disebutkan lewat ibu ya, paman dari ibu, anak paman dari ibu. Berarti kan sudah melewati wanita, yaitu melewati apa? Ibu kita, seperti itu ya. Maka tidak bisa jadi wali nikah ya. Kalau memang tidak ada kerabat yang lain yang bisa jadi wali nikah, maka bisa diserahkan kepada hakim sebagaimana dalam hadis disebutkan as-sultanu waliyyu man la waliya lahu. Ya, pemerintah atau pemimpin hakim ya itu bisa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Semenit manfaat.
3: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Apa niatanmu? Apa maksudmu? Makanya para seorang ulama mengatakan apa? Innama yuridullahu minka niyatuka wa iradatuka. Innama yuridullahu minka niyataka wa iradataka. Sesungguhnya yang Allah inginkan darimu adalah niatmu dan maksudmu kemana. Itu yang Allah inginkan. Ya. Makanya berkali-kali kita dapatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dalam hadis Muslim. Ya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila jismikum walakin yanzuru ila qulubikum, riwayat yang lain juga wa amalikum. Allah enggak melihat pada rupa kalian, harta kalian, bentuk tubuh kalian, tidak. Ya. Yang buruk sama yang jelek tidak dilihat oleh Allah buruk dan jeleknya. Yang kaya atau miskin tidak dilihat oleh Allah hartanya. Ya, yang kuat dan lemah, yang sempurna tubuhnya, yang cacat tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat. Apa yang dilihat oleh Allah? Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kalian dan amalan kalian. Di situ yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
5: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: صبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas. Mutiara nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Supaya ibadah kita ini cocok dengan aturan Nabi, maka kita harus memperhatikan 6 hal penting. Yang pertama, ibadah kita harus sesuai zamannya, waktunya dengan waktunya Nabi. Supaya tidak terjadi bid'ah dalam amalan kita, perhatikan 6 hal penting. 1. Perhatikanlah waktu ibadah yang diajarkan Nabi. Nabi kalau sudah menentukan waktunya ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, Rasulullah mengajari kita bahwa yang namanya wukuf itu tanggal berapa? 9 Arafah, 9 Dzulhijjah. Kalau ada orang wukuf tanggal 8 karena berasumsi tanggal 9 di Arafah terlalu banyak orang, saya enggak bisa konsentrasi ibadah, wis saya mau 8 saja sendirian di padang Arafah. Diterima Allah enggak wukufnya? Tidak. Mengapa kok tidak? Karena waktumu menyelisih waktu yang sudah diajarkan Nabi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian ada orang salat subuh jam 8. Ya, karena lihat bola. Ya, mau salat tanggung ini adu penalti sampai bablas matahari terbit. Dia salat jam 7 siang, pagi jam 7 pagi. Diterima Allah enggak salatnya? Enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Karena dia mengerjakan ibadah di waktu yang waktunya enggak cocok sama waktunya Nabi. Kecuali kalau ketiduran, kecuali kalau kelupaan, beda. Itu satu, waktu. Nomor 2, al-makan, tempat. Rasulullah kalau sudah menentukan mengatur tempat ibadah, ya sudah itu, jangan diganti. Contoh, Rasulullah ngajari kita bahwa jangan bepergian jauh ke sebuah tempat yang bernilai ibadah di dalamnya, kecuali berapa? 3 tempat. La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengadakan perjalanan jauh bersusah payah dalam rangka ibadah kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem, di Baitul Maqdis Palestina. Kalau ada orang ya dari Indonesia datang ke Karbala karena dianggap tempat suci. Tempat sucinya umat apa itu? Menganggap itu tempat untuk ibadah, meyakini keramat, diterima Allah mana? Tidak terima. Kenapa? Karena tempatmu tidak sama dengan tempatnya yang diatur oleh Nabi. Terus yang nomor 3, al-adad, bilangan. Bilanganmu harus sama dengan bilangannya Nabi. Nabi ngajari kita sholat subuh 2 rakaat sampai ke hari kiamat tetap 2 rakaat. Tapi saya ikhlas Ustaz, saya pengen dapat pahala banyak, saya pengen nambah jadi 3 rakaat. Diterima Allah? Enggak. Kenapa enggak diterima? Meskipun kamu ikhlas, tapi bilanganmu tidak sama dengan bilangan yang ditentukan Nabi. Rasulullah ngajari kita setelah sholat fardu kita diantara dikirnya Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Betul? Terus ada orang, saya ingin pahala saya lebih banyak, akhirnya Subhanallah 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali. Lebih bagus mana sama yang 3? Yang 3 meskipun sedikit, Kenapa? Karena bilangannya sama dengan bilangannya Nabi. Allah dan Rasulnya syariat tidak minta banyak, tapi minta benar. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, yang paling bagus. Dan amalan itu bagus, satu, kalau ikhlas karena Allah. Dua, kalau cocok dengan sunnah Rasulullah, baru bagus. Ikhlas, tapi gak sesuai aturan Nabi, bukan bagus. Sesuai aturan Nabi, tapi riya, gak bagus. Kapan amalan dikatakan bagus? Satu, ikhlas untuk Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Dua, Muhammad Rasulullah, harus cocok dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 4, ukuran. Rasulullah kalau menentukan ukuran ibadah, jangan diganti. Kalau diganti salah. Contoh, orang itu kalau mau zakat harus satu, hartanya mencapai nisab. Nisabnya harta kita adalah 20 dinar. Satu dinarnya 4,25 gram emas. Berarti kalau 20 dinar, 4,25 kali 20 hasilnya ketemu 85 gram emas. Paham? Berarti kalau kita punya uang atau punya emas 85 gram emas, berarti murni ya, emas murni, berarti kita dianggap kaya. Kalau sudah itu, apakah langsung dibayarkan? Enggak, nunggu 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun baru dikeluarkan berapa? 2,5%-nya. Ini aturan Nabi, jangan diganti. Sekarang ada tren zakat profesi, setiap bulan bayar. Ini mengubah ukurannya Nabi. Nabi sudah ngukur 1 tahun sekali, kok diubah? Jangan. Ya. Ya, 1 tahun sekali dikeluarkan 2,5%. Kalau sudah mencapai nisab 85 gram emas, kalau dikonversi ke rupiah kurang lebih 42.500. Dengan asumsi 1 gramnya 500.000. Ini aturan Nabi. Contoh, lizakari mithlu hadzil unsayain. Warisan anak laki-laki itu 2 kalinya warisan anak perempuan. Ini ukuran Nabi, kamu ganti salah kan. Terus nomor 5, al-jins, jenis. Rasulullah kalau sudah menentukan jenis ibadah, ya sudah itu pakai, jangan yang lain. Contoh zakat fitrah, Rasulullah ngajarkan pakai makanan pokok. Ya sudah kita makanan pokok, jangan pakai uang. Di zaman Nabi sudah ada dinar dan dirham, tapi Nabi enggak menggunakan itu. Gunakan apa? Makanan pokok. Ya harus pakai makanan pokok. Nabi ngajari kita kalau kurban sapi, unta, kambing, ya sudah itu, jangan ganti kelinci, jangan ganti ayam jago. Yang ada yang itu yang dikerjakan, karena ini jenis yang sudah diajarkan oleh Nabi. Yang nomor berapa sekarang? 6. Yang nomor 6 adalah al-kaifiyah, tata cara. Rasulullah kalau sudah ngajari kita tata cara ibadah, ya wis iku, ojo diganti. Nek diganti salah. Contohnya sholat subuh 2 rakaat, jangan diganti 3. Contoh Rasulullah ngajari kita tata cara apa lagi? Tata cara zikir tadi ya. Ya harus sendiri, khusyuk, cemas, tidak mengeraskan suara. Ya sudah itu yang pakai. Jangan yang apa? Selain itu. Jadi kaifiyah ini yang nomor berapa tadi? 6. Sebagian ada yang nambah 7, yaitu as-sabab, sebab. Kalau kita melakukan ibadah harus sebabnya sama dengan sebabnya Nabi. Rasulullah mengatakan idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yarka' rakataini. Barang siapa datang ke masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat dulu. Berarti masukmu ke masjid menjadi sebab di syariatnya sholat 2 rakaat sebelum duduk. Tapi orang datang ke pasarnya sholat 2 rakaat. Datang ke pasar, punya konter di pasar, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Kenapa sama kok sholat terus? Ya, saya mau sholat tahiyatul pasar misalnya. Ini gak bisa. Ini membuat sebab khusus yang sebab ini tidak pernah dijelaskan oleh Nabi. Jadi berapa tadi? Zamannya, tempat, zaman artinya waktu. Al-makan artinya tempat. Al-adat artinya bilangan. Al-mikdar artinya ukuran. Al-jins artinya jenis. Al-kaifiyah artinya tata cara. As-sabab artinya apa tadi? Sebab. itu kalau itu sama ya sudah, insya Allah itu terbebas dari perbuatan bid'ah yang menyalahi aturan.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara. Nasihat, Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyimak dan mempelajari kisah seorang sahabat yang mulia, yaitu sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kalau iman itu ada di bintang Suraya, niscaya orang-orang dari mereka tetap akan mengambilnya. Ucapan ini diucapkan dan dilontarkan oleh Nabi SAW sambil beliau meletakkan tangan beliau di atas tubuh Salman. Kisah kita kali ini adalah kisah tentang seorang laki-laki yang mencari hakikat kebenaran. Laki-laki yang berupaya menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kisah Salman Al-Farisi ini, kita berikan kesempatan kepadanya untuk meriwayatkan sendiri kisahnya kepada kita. Riwayatnya terhadapnya yang lebih rinci dan lebih jujur. Beliau Salman radhiyallahu anhu berkisah, "Aku seorang pemuda Persia, penduduk kota Asbahan, yaitu kota di tengah Iran di antara Terehan dengan Siras, dari desa yang dikenal dengan nama Jayyan. Bapakku adalah kepala kampung, orang paling kaya di sana dan paling mulia kedudukannya. Adapun aku adalah orang yang paling dicintai oleh bapakku sejak aku lahir. Cintanya kepadaku semakin bertambah dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Sampai-sampai bapakku menahanku di rumah seperti anak-anak perempuan karena mengkhawatirkan keselamatanku terganggu. Aku belajar agama Majusi dengan sungguh-sungguh, sehingga aku diberi tugas menjadi penjaga api yang kami sembah, menyalakan api ini dan menjaganya sehingga tidak padam. Semuanya diserahkan kepadaku di siang atau malam. Bapakku mempunyai ladang yang luas, hasilnya melimpah. Bapakku sendiri yang mengurusinya dan memanen hasilnya. Suatu hari, sebuah kesibukan menghalangi bapakku untuk berangkat ke ladang. Maka dia berkata kepadaku, "Anakku, aku disibukkan oleh pekerjaan-pekerjaanku sehingga aku tidak bisa mengurusi ladangku. Pergilah ke sana. Mulai hari ini, kamu yang mengurusinya." Maka aku berangkat menuju ladang kami. Namun di tengah jalan, aku melewati sebuah gereja orang-orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang beribadah. Hal tersebut menarik perhatianku. Maka aku memperhatikan mereka. Ibadah mereka menakjubkanku. Aku menjadi berminat kepada agama mereka. Dan aku berkata kepada diriku, "Demi Tuhan, ini lebih baik daripada apa yang kami anut selama ini. Demi Tuhan, aku tidak meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Aku batal berangkat ke ladang bapakku." Kemudian aku bertanya kepada mereka, "Dari mana asal-usul agama ini?" Mereka menjawab, "Negeri Syam." Malam pun tiba. Aku pulang ke rumah. Dan bapakku menyambutku dan menanyakan kepadaku tentang apa yang aku lakukan. Aku berkata, "Bapak, aku melewati orang-orang yang sedang beribadah di gereja mereka. Agama mereka sungguh menakjubkanku. Aku terus bersama mereka sampai matahari terbenam. Bapakku terkejut bukan kepalang dari apa yang telah aku lakukan. Dia berkata, 'Anakku, agama tadi tidak membawa kebaikan. Agamamu dan agama leluhurmulah yang paling baik darinya.' Aku menjawab, 'Tidak mungkin. Demi Tuhan, agama mereka lebih baik daripada agama kita.' Bapakku pun sangat ketakutan terhadap kata-kataku. Dia khawatir aku akan murtad dari agamaku. Maka dia memenjarakanku di rumah dan memasung kedua kakiku. Manakala kesempatan datang, aku bertanya kepada orang-orang Nasrani yang tinggal di gereja mereka, 'Bila ada beberapa orang dari kalian hendak berangkat ke Syam, maka beritahu aku.' Tidak lama berselang, kesempatan itu pun datang. Beberapa orang dari mereka hendak berangkat ke negeri Syam. Mereka mengabariku, Aku pun berusaha mencari cara untuk membuka pasungku, dan aku pun berhasil membukanya. Aku berangkat secara sembunyi-sembunyi bersama mereka hingga kami tiba di negeri Syam. Setibanya di negeri Syam, aku bertanya, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Mereka menjawab, seorang uskup penanggung jawab gereja. Aku datang kepadanya, aku berkata, aku ingin masuk agama Nasrani. Aku ingin menyertaimu, melayanimu, dan belajar darimu serta beribadah denganmu. Maka uskup itu berkata, masuklah. Aku masuk dan mulai menjadi pelayannya. Namun tidak lama setelah itu, aku mengetahui bahwa laki-laki ini adalah laki-laki busuk. Dia memerintahkan para pengikutnya untuk bersedekah dan mendorong mereka untuk mencari pahala. Namun ketika mereka menyerahkan sedekah kepadanya untuk selanjutnya disalurkan ke jalan Allah, dia malah menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada fakir miskin sedikit pun, sehingga laki-laki ini bisa mengumpulkan bergentong-gentong emas. Aku pun sangat membencinya karena akhlak dan perilakunya. Tidak lama kemudian dia pun mati. Orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya. Aku berkata kepada mereka, laki-laki ini bukan orang baik. Dia menyuruh kalian bersedekah dan mendorong kalian agar kalian suka bersedekah. Tetapi jika kalian menyerahkan sedekah kepadanya, maka dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya, dari mana kamu tahu hal itu? Aku menjawab, kemarilah, aku tunjukkan kekayaannya kepada kalian. Aku membawa mereka ke tempat penyimpanan hartanya. Mereka pun membongkarnya dan menemukan 7 buah gentong yang penuh dengan emas dan perak. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan menguburnya. Kemudian mereka menyalibnya dan melemparinya dengan batu. Tidak berlangsung lama setelah itu, mereka sudah memilih penggantinya. Aku tetap menyertainya. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang paling zuhud terhadap dunia, paling ingin meraih akhirat, paling tekun beribadah di malam dan di siang hari. Maka aku sangat mencintainya. Ketika ajalnya sudah dekat, aku berkata kepadanya, wahai fulan, kepada siapakah kamu akan menyerahkanku? Kepada siapakah kamu menasihatiku agar aku bersamanya sesudahmu? Dia menjawab, anakku, aku tidak mengetahui seseorang yang sama agamanya denganku, kecuali seorang laki-laki di Al-Mausil, yaitu kota tua di pinggir sungai Dajlah di Irak. Dia adalah fulan. Dia tidak mengganti agama dan tidak pula menyelewengkannya. Pergilah kepadanya. Ketika laki-laki soleh itu wafat, aku berangkat kepada laki-laki yang dia katakan di Al-Mausil. Aku bertemu dengannya. Aku menceritakan kisahku kepadanya dan aku berkata, sesungguhnya fulan mewasiatkan di hari menjelang kewafatannya agar aku menemuimu. Dia mengatakan kepadaku bahwa engkau berpegang kepada kebenaran yang dia pegang selama hidupnya.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya,